0: kebijakan yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Bobby Adityo Rizaldi mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
2: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
4: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
3: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
6: Sawit itu memberikan nilai yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
5: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
7: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
5: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
8: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu, lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
9: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Fidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Fidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
8: Kita kan orang tuanya, bikinnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan, nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
9: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
10: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
9: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
1: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
13: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau PSPPG.
14: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi statistiknya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, dan memang tidak cukup, berapa angkanya. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya.
13: Selain hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
11: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
13: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
15: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasaran ya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu. Terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
13: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
1: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
16: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya tuh tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuh langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
17: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki. Pertama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah sepuluh opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
1: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
1: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari tiga kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam empat besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Pendengar, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam budaya. Salah satunya adalah kain batik yang sudah diakui keberadaannya oleh dunia, baik lokal maupun mancanegara. Bahkan, sudah pula diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya tak benda. Batik merupakan budaya luhur bangsa yang memiliki keindahan pola dan warna, di mana setiap motif memiliki filosofi tersendiri. Indonesia memiliki beragam kain batik, termasuk motifnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas motif batik. Dari motif-motif khas tersebut, kita bisa mengenali dari mana.

Indonesia memiliki cita rasa yang unik. Beberapa di antaranya bahkan terkenal sampai mancanegara karena kelezatannya. Siapa sangka, sup berkuah hitam kental alias rawon menjadi sup terenak di dunia, bahkan mengalahkan ramen dari Jepang. Dengan menempati posisi puncak teratas yang dirilis oleh Taste Atlas pada akhir bulan lalu. Rawon merupakan kuliner warisan leluhur khas Jawa Timur yang berupa sup daging dan memiliki kuah hitam kental dengan campuran bumbu khas utama dari kluwek. Taste Atlas, situs panduan wisata kuliner khas Kroasia ini, menobatkan rawon masuk dalam kategori sup atau makanan berkuah terenak di dunia pada Juli 2023. Sebelumnya, rawon juga sudah masuk daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020.

teknologi canggih di Akademi Militer Kota Magelang. Nah, pembangunan infrastruktur tersebut menggunakan APBN tahun anggaran 2025 sebesar 4,3 miliar rupiah untuk mendukung optimalisasi sistem penyediaan air minum. Nah, Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa pembangunan SPAM ini menjadi langkah strategis mempercepat pemenuhan akses air bersih bagi masyarakat. Nah, menurutnya infrastruktur tersebut merupakan wujud kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, infrastruktur tersebut juga dirancang memastikan ketersediaan air minum aman, sehat, dan juga memenuhi standar kualitas secara berkelanjutan. Proyek tersebut telah rampung seluruhnya melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan juga Kawasan Jawa Tengah, pendengar. Nah, SPAM tersebut dilengkapi dengan teknologi multimedia filter serta sistem sterilisasi guna menjaga kualitas air ya. Seluruh proses pengolahan ini dirancang memastikan air hasil produksi memenuhi baku mutu kesehatan secara konsisten. Ya, pendengar jangan sampai Anda lewatkan dialog publik nanti di jam 10 lewat 5 ya bersama dengan BKKBN Provinsi Maluku. Dengan topik Hari Kependudukan Dunia 2026, mewujudkan harapan orang muda melalui pembangunan keluarga berkualitas.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alodokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan, antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

0: Ya baik, selamat pagi menjelang siang hari pendengar dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di Info Dialog Publik ya untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2020. Ya, dan sudah hadir di Dialog Publik untuk edisi hari ini pendengar narasumber kita. Dan spesial hari ini kita akan bahas mengenai Hari Kependudukan Dunia 2026, mewujudkan harapan orang muda melalui pembangunan keluarga berkualitas. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di hari ini, ada Bapak Dr. Edi Setiawan SSI MSI MSE yang merupakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Selamat pagi menjelang
1: pagi,
0: siang hari.
1: Mas.
0: Bagaimana kabarnya nih Pak?
1: Ah, luar biasa nih, antusias nih, pertama kali saya siaran on air di RRI ini.
0: Wah, semangat ya Pak pastinya.
1: Pastinya semangat, dari kemarin sudah antusias soalnya.
0: Oke, ya. Pak mungkin bisa menyapa pendengar RRI Ambon yang lagi mendengarkan.
1: Ya, buat semua pendengar RRI Ambon, pendengar setia ya RRI Ambon, salam kenal ya. Kebetulan saya memang baru 2 bulan nih. Oh. Jadi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.
0: Oke.
1: Ya, wajar kalau ini pertama kali saya on air di RRI. Dan harapannya ke depan kita sering-sering ketemu ya, karena kami salah satu marwah dari kami di BKKBN adalah perubahan perilaku. Ya, ya. Salah satunya tentu saja dengan media-media seperti ini untuk kita bisa merubah perilaku masyarakat.
0: Welcome kita. To Ambon ya Pak.
1: Siap.
0: Sebelumnya di mana Pak kalau boleh
1: saya
0: tahu?
1: Saya sebelumnya di pusat sebagai Direktur Bina Ketahanan Remaja.
0: Oke. Ya. Dan pendengar Anda juga bisa berpartisipasi mendengarkan di RRI Digital atau mungkin bisa bertanya lewat nomor WhatsApp kami di 081356245886 atau di line telepon juga di 0911 1383 4921. Dan Anda juga bisa bertanya di live YouTube RRI Ambon. Sementara kita lagi live ya, silakan kasih banyak pertanyaan selama 1 jam ke depan ya. Ya Bapak, ini akrab dipanggil siapa? Pak Edi?
1: Iya.
0: Oke.
1: Abang boleh.
0: Oke, Abang ya. Soalnya kayak awet muda banget ya.
1: Siap.
0: Ya, dan ngomong-ngomong tentang Hari Kependudukan Dunia tahun 2026 yang jatuh pada tanggal 11 Juli kemarin,
1: betul,
0: ya,
1: betul.
0: Dengan mengusung tema ya, mewujudkan harapan orang muda melalui pembangunan keluarga berkualitas. Dan tema ini juga menegaskan pentingnya menciptakan keluarga yang sehat pastinya, betul, harmonis dan juga berkualitas sebagai fondasi bagi generasi muda untuk tumbuh berkarya serta mewujudkan cita-citanya ya. Dan untuk membahas tema ini lebih mendalam ya, beberapa pertanyaan sudah kami siapkan untuk Bapak ya.
1: Yeah.
0: Dan pendengar sekali lagi Anda bisa kasih pertanyaan juga di live YouTube RRI Ambon ya, dan juga line WhatsApp saya ulangi di 081383 5624, 5886 atau di 0911 1383 4921. Ya Pak Edi, ngomong-ngomong soal tema di hari ini yaitu mengenai mewujudkan harapan orang muda melalui pembangunan keluarga berkualitas. Nah, kenapa tema ini dipilih Pak?
1: Ya,
0: untuk Indonesia dan juga Maluku.
1: Betul, sebenarnya tema ini adalah tema dunia ya, karena ini Hari Kependudukan Dunia dan kita coba untuk adaptasi nih dengan Indonesia dan Maluku. Karena biar gimana, saya manggilnya Mas berarti ya.
0: Ya,
1: atau apa?
0: Abang boleh.
1: Ya, jadi Mas siapa namanya?
0: Faldi, Pak.
1: Mas Faldi ya, sorry. Ya. Mas Faldi, jadi memang kalau kita bicara anak muda gitu ya, kita nggak bisa menyangkal gitu bahwa mereka adalah masa depan Indonesia nih, masa depan Maluku.
0: Ya.
1: Oleh karena itu, kita wajar kalau kita concern terhadap kualitas dari anak muda. Dan kalau kita lihat secara data nih ya, di Maluku sendiri anak muda itu lebih dari separuh loh dari penduduk Maluku itu adalah anak muda
0: ya,
1: yang kita sebut sebagai Gen Z dan milenial.
0: Milenial.
1: Jadi 53,06%
0: ya,
1: di atas 53% dari penduduk Maluku itu adalah anak muda gitu.
0: Anak muda.
1: Dan kalau kita lihat anak muda ini kan memang punya karakteristik yang unik ya. Artinya mereka itu sedang aktif-aktifnya. Kalau tidak kita manfaatkan gitu, kalau tidak kita fasilitasi, aspirasinya kita dengar, tentu saja mereka akan patah semangat nanti. Padahal kalau kita lihat kualitas Maluku di masa depan itu akan sangat ditentukan dari kualitas anak mudanya.
0: Ya.
1: Ya, sehingga wajar kalau kita kemudian mengangkat satu tema besar yaitu bagaimana kita menggerakkan anak muda ini untuk bisa memfasilitasi mereka menjadi anak muda yang berkualitas.
0: Ya.
1: Karena kalau kita bicara tentang kependudukan, bicara tentang bonus demografi, tidak mungkin kita bisa benar-benar menikmati bonus demografi kalau ternyata anak mudanya tidak benar-benar berkualitas dan produktif. Itulah salah satu alasannya.
2: Salah satu alasan ya, mengapa generasi muda ini menjadi fokus penting dalam isu kependudukan saat ini ya Pak.
1: Betul,
2: itu salah satu alasan yang penting ya. Karena memang sih anak muda ini jadi generasi penerus bangsa ya. Ya. Dan Pak, bagaimana menurut Bapak atau BKKBN Provinsi Maluku ini menerjemahkan semangat Hari Kependudukan Dunia 2026 melalui program-program apa Pak yang sudah dijalankan selama ini?
1: Oke, kalau kaitannya dengan tema, kita tentu saja concern terhadap anak muda ya.
2: Ya.
1: Ya, yang pertama, kita itu kenapa anak muda ini menjadi salah satu fokus dari pembangunan keluarga di kita. Hmm. Yang pertama, mereka adalah calon usia produktif.
2: Ya.
1: Tadi yang seperti saya sampaikan tadi ya Sobat RRI, bahwa kualitas bangsa ini, kualitas Maluku ke depan sangat ditentukan oleh kualitas anak muda sekarang.
2: Mm-hmm.
1: Yang kedua, mereka adalah calon keluarga.
2: Ya.
1: Ya, jadi keluarga di Indonesia, di Maluku itu akan sangat ditentukan kualitasnya dari anak-anak muda sekarang gitu. Yang ketiga, mereka adalah calon sandwich generation.
2: Ya.
1: Ya. Mereka tidak hanya akan menanggung keluarga inti mereka ke depannya, tapi juga papa mama mereka, bahkan oma opa mereka. Karena apa? Karena sekarang Maluku sudah jelang masuk ke aging population, penuaan penduduk.
2: Ya, ya.
1: Di mana jumlah penduduk lansia kita itu sudah hampir 10%. Artinya peran anak muda ke depan itu sangat luar biasa. Sebagai usia produktif yang tentu saja tidak hanya menanggung keluarga intinya, tapi juga keluarga besarnya.
2: Mm-hmm.
1: Itulah kenapa kita sangat concern terhadap anak muda untuk bisa mewujudkan anak muda sekarang menjadi anak muda yang berkualitas. Dan kita punya satu program yang namanya Genre, Generasi Berencana.
2: Yeah.
1: Genre adalah wadah bagi anak muda untuk berkreasi, untuk menerpa, agar mereka menjadi anak-anak muda yang berkualitas, yang punya perencanaan hidup ke depan, untuk bisa mengikuti setiap transisi kehidupannya secara baik dan berkualitas.
2: Ya.
1: Gitu,
2: ya, ngomong-ngomong soal anak muda nih Pak ya, anak muda kan ini bisa dibilang emosinya kan masih labil.
1: Betul,
2: banyak tantangan besar.
1: Betul.
2: Nah kalau dari pendapat Bapak sendiri, apa sih tantangan terbesar untuk anak muda di zaman ini Pak?
1: Betul, pastinya yang pertama adalah gadget sih.
2: Ya,
1: adiksi terhadap gadget itu sudah jadi tantangan tersendiri ya. Di satu sisi memang dengan adanya kemajuan teknologi, dunia digital saat ini, arus informasi lebih mudah didapatkan oleh anak muda. Artinya dia bisa terpapar informasi lebih cepat, lebih aware gitu, lebih paham tentang perkembangan. Tapi di sisi lain kalau tidak kita batasi, ya, apalagi dari anak-anak ya, jelang remaja itu, penggunaan gadget yang berlebihan itu ternyata berdampak sangat besar. Bukan hanya terhadap relasi sosial dalam keluarga nih.
2: Ya.
1: Jadi sekarang jarang sekali gitu, keluarga-keluarga yang duduk bareng, makan, nah itu. Mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing gitu. Bahkan tinggal dalam satu rumah, ketemu pun jarang gitu ya. Mereka lebih senang berkomunikasi dengan WhatsApp gitu. Nah ini juga jadi salah satu problematika sendiri. Karena relasi antara orang tua dengan anak menjadi tidak begitu lekat lagi sekarang, sehingga muncullah kita nanti program-program yang akan saya sampaikan berikutnya mungkin.
2: Ya. Ya, berarti tantangan terbesar di era digital ini yaitu gadget ya.
1: Betul.
2: Pak, media sosial dan lain-lain itu.
1: Selain itu juga di Maluku masih yang kaitan anak muda ya, angka pernikahan usia anak juga masih tinggi.
2: Masih tinggi.
1: 8,6% dari anak itu sudah statusnya sudah menikah. Itu juga jadi salah satu problem anak muda yang saat ini perlu kita sama-sama atasi lah.
2: Kalau boleh tahu itu rentan di umur berapa sampai umur berapa?
1: Di kurang dari 18 tahun.
2: Sampai?
1: Ya, pokoknya
2: 18 tahun ke atas ya.
1: Kalau yang kita sampaikan sebagai usia ideal menikah kan 21 untuk yang perempuan, 25 untuk yang laki-laki. Maka kita punya 21, 25 keren. Ya. Tapi memang kalau kita lihat batasan usia pernikahan definisi sebagai anak itu kan sampai 18 tahun ya. Jadi 8,6% itu adalah anak yang statusnya sudah menikah. Dia usianya memang anak, tapi statusnya sudah menikah. Artinya yang sebelum 18 tahun dia sudah menikah. Nah itu lumayan tinggi mas, dibandingkan dengan Indonesia yang hanya sekitar 6%, kita jauh di atas angka nasional di Maluku sendiri. Itu tantangan menurut saya.
2: Tantangan terbesar ya, di usia muda sudah menikah.
1: Betul.
2: Itu 18 tahun plus kayaknya belum terlalu ya kalau untuk laki-laki 25 itu udah ideal.
1: Idealnya 25, iya. 25, karena Ya, terutama untuk yang perempuan ya, Sobat RRI, mungkin yang para perempuan yang mendengarkan hari ini, kenapa kita di BKKBN itu melakukan promosi bahwa usia menikah ideal bagi seorang perempuan itu adalah 21, karena organ reproduksi kalian gitu sebagai perempuan itu akan matang atau tumbuh secara optimal, siap untuk melakukan reproduksi itu adalah di usia 21 tahun.
2: Ya.
1: Ya, bahayanya apa? Bahayanya pastinya terjadinya tingkat kematian ibu ketika melahirkan. Karena dia jalan keluarnya itu belum ideal atau belum optimal dan harus mengeluarkan bayi yang diameter kepalanya itu 9,8%, itulah yang akhirnya menyebabkan pendarahan dan potensi untuk kematian ibu. Belum lagi tingkat kematian bayi juga menjadi salah satu problematika yang saat ini di Maluku sendiri masih cukup menjadi prioritas kita gitu untuk diatasi. Ya.
2: Adakah sosialisasi yang diberikan mungkin selama ini?
1: Ya, tentu saja kita punya tadi program Genre.
2: Genre.
1: Jadi program Genre ini kita daratkan gitu ke anak-anak muda melalui sekolah yang namanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Dan lewat masyarakat juga kita daratkan melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang ada di basis masyarakat.
2: Ya.
1: Jadi Karang Taruna, di sana remaja masjid, remaja gereja, itu juga kita bentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Ya. Salah satunya tadi untuk bisa mengupgrade pengetahuan para remaja kita bahwa menikah itu idealnya usia 21 untuk yang perempuan, 25 untuk yang laki-laki.
2: Iya. Ya, program Genre ini sudah berjalan sejauh mana, Pak? Pembentukannya dari kapan mungkin?
1: Iya. Kalau program itu sendiri sudah di launching 26 tahun yang lalu gitu. Jadi cukup lama memang.
2: Cukup lama ya.
1: Ya, dan sudah berjalan di Provinsi Maluku sendiri sudah ada 386 pusat informasi dan konseling remaja
2: ya,
1: yang tersebar di 11 kabupaten kota. Dan memang tantangan terbesar kita adalah bahwa bagaimana pendidik-pendidik sebaya yang ada di PIKR ini itu bisa bekerja secara optimal dalam melakukan promosi edukasi terkait dengan triad KRR. Jadi ranahnya dari PIKR adalah triad KRR. Jadi kalau kita ini buat sobat yang mungkin ikuti live YouTube kita, kita punya salam Genre seperti ini.
2: Yeah.
1: Jadi katakan tidak pada pernikahan anak, kemudian seks pranikah dan juga narkotika. Jadi say no to tiga ini, tiga penyakit anak muda ini.
2: Jadi ada simbolnya ya, Pak?
1: Iya, betul. Salam Genre seperti ini.
2: Oke. Oke. Iya. Ya, Pak, ngomong-ngomong soal tantangan terbesar ya, tadi Bapak sudah menjelaskan ada beberapa tantangan terbesar juga, salah satunya yaitu pernikahan muda ya. Usia dini yang benar-benar harus mengikuti tahap umur ya, Pak.
1: Betul.
2: Nah, ngomong-ngomong soal tantangan terbesar yang dihadapi generasi Maluku saat ini, Pak, dan dari perspektif Bapak sendiri nih, untuk perspektif kependudukan dan pembangunan keluarga itu seperti apa, Pak?
1: Baik, memang selain pernikahan usia anak, juga perspektif pendudukan kita juga, kita masih prioritaskan ke stunting nih. Karena angka stunting di Maluku sendiri masih di atas angka rata-rata nasional. Jadi masih di 28,4%. Artinya apa? 28 dari 100 keluarga di Maluku itu ada anak stuntingnya. Ya, atau 28 dari 100 balita itu dia mengalami stunting. Dan ini menjadi salah satu problem yang harusnya sama-sama kita atasi gitu ya. Karenanya kita punya beberapa program prioritas yang menyasar langsung terhadap isu stunting ini. Salah satunya adalah kita punya penggerakan masyarakat melalui gerakan orang tua asuh anak stunting. Nah, ini juga menjadi salah satu program yang kita ingin gitu bisa diterima oleh masyarakat, dan masyarakat bisa bekerja sama dengan kita ya selaku sektor-sektor di Pentahelix juga untuk bisa mengatasi masalah stunting dengan menjadi orang tua asuh anak stunting. Ya. Itu juga menjadi salah satu fokus kita, prioritas kita ya selain pernikahan anak.
2: Itu jadi fokus utama ya, Pak?
1: Betul, pastinya.
2: Mengatasi stunting.
1: Ya, bukan hanya Maluku, pastinya nasional juga masih menjadikan stunting sebagai salah satu isu keluarga yang paling dominan saat ini untuk diatasi.
2: Oke. Sejauh ini progresnya seperti apa, Pak? Sudah sejauh mana progresnya untuk?
1: Ya, memang kalau dilihat dari angka 2 tahun terakhir ini kita masih stagnan.
2: Ya.
1: Tapi sebenarnya tim penggerak percepatan penurunan stunting itu sudah ada di level provinsi, kabupaten kota sampai dengan kecamatan, dan bahkan kita sudah punya yang namanya tim pendamping keluarga yang memang fokus untuk bisa mengawal keluarga-keluarga beresiko stunting yang ada di seluruh Kepulauan Maluku ini.
2: Ya.
1: Semua programnya itu sudah berjalan, cuma memang balik lagi. Stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku.
2: Ya.
1: Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BAB sembarangan gitu, di sungai, ya, sanitasinya juga nggak baik. Ternyata intervensi gizi bukan satu-satunya jalan keluar, tapi juga tadi perbaikan perilaku masyarakat itu justru menjadi kunci. Dari sisi pemerintah juga kita sudah melakukan intervensi, salah satunya dengan makanan bergizi gratis bagi sasaran 3B. Jadi kami di BKKBN itu mendapatkan amanah ya untuk bisa mengawal sasaran 3B, yaitu ibu menyusui, ibu hamil, dan balita non-PAUD. Itu mereka kita pastikan mendapatkan makanan bergizi gratis setiap hari yang diantar dari SPPG oleh tim pendamping keluarga yang merupakan kader-kader rekrutan dari BKKBN.
2: Ya.
1: Jadi intervensi gizi sudah kita lakukan. PR-nya adalah tinggal di perilaku masyarakat sebenarnya Mas Fadli.
2: Ya. Oke. Tergantung dari masyarakat sendiri ya.
1: Betul.
2: Bagaimana pola berpikirnya seperti
1: betul.
2: Apa.
1: Ya, termasuk pola makan.
2: Pola makan ya. Juga.
1: Sudah dikasih MBG, ternyata yang makan papanya misalnya. Itu kan akhirnya tidak tepat sasaran gitu ya. Karena mungkin kita juga hanya bisa mengedukasi ya. Tapi perubahan perilaku itu sendiri memang keputusannya ada di masyarakat
2: sendiri.
1: Ya. Belum lagi tadi yang saya bilang, saya berkunjung ke salah satu kecamatan gitu ya, nggak jauh-jauh dari sini. Ternyata nggak jauh dari kota pun perilakunya masih sangat ini ya, sangat rentan gitu. Mereka BAB di sungai. Di pantai ya. Gitu ya. Kemudian juga sumber air bersihnya juga tidak terlindungi ya. Gitu. Dan ini juga menjadi salah satu faktor penyebab stunting.
2: Ya. Ya.
1: Ketika anaknya sering sakit-sakitan, asupan gizinya juga jadinya kurang gitu ya. Sehingga pertumbuhannya akan terhambat. Itu juga jadi salah satu faktor resiko.
2: Mungkin faktor yang tadi Bapak jelaskan, buang air di pantai dan lain sebagainya, itu mungkin jadi kebiasaan ya Pak.
1: Betul.
2: Kebiasaan yang mungkin sudah jadi turun-temurun ya, dari kecil sampai besar ini.
1: Budaya mungkin ya.
2: Budaya.
1: Dan tantangan terbesarnya adalah kita merubah budaya tersebut. Karena gak semudah itu untuk bisa merubah budaya. Meskipun mungkin ya pemerintah udah membangunkan jamban gitu ya, jamban umum di sekitar, tapi ya karena budaya tadi ya akhirnya tidak termanfaatkan secara optimal.
2: Ya.
1: Ya, dan tugas tim pendamping keluarga ini melakukan edukasi langsung kepada keluarga nih.
2: Ya. Ya, Bapak, kita bacain pertanyaan dulu yang okay, sudah bro. Masuk di live YouTube dari Ambon. Ya, dari George nih.
1: George.
2: Topik ini sangat penting untuk orang muda.
1: Okay.
2: Tetapi atensi dan kepekaan orang muda sendiri masih sangat minim.
1: Betul.
2: Berat. Tapi BKKBN pasti bisa.
1: Ya.
2: Ya, terima kasih. Ya, dari Ed Novian, ini Pak mau tanya, kalau ada pasangan muda yang merasa belum siap memiliki anak okay. karena kondisi ekonomi, okay. apakah itu keputusan yang bijak?
1: Okay.
2: Bagaimana BKKBN menyikapi hal tersebut?
1: Oke, keren banget tuh pertanyaan dari Avian ya.
2: Avian.
1: Iya, jadi Mas Avian, kita punya...
2: Kayaknya baru nikah kayaknya Pak.
1: Udah nikah berarti ya, udah baru nikah ya.
2: Oh, baru nikah tuh.
1: Iya, jadi kita punya program nih Mas Avian, namanya Siap Nikah.
2: Mm-mm.
1: Jadi menikah memang bukan cuma soal kesiapan finansial,
2: mm-mm.
1: tapi ada 9 kesiapan lain yang harus dipersiapkan. Termasuk juga emosional, fisik. Nah, usia menjadi salah satu kesiapan yang harus disiapkan tadi ya, dengan 21 untuk perempuan, 25 untuk yang laki-laki. Nah, kaitannya tadi, kalau memang sudah menikah, tapi ternyata secara finansial, secara emosional, secara fisik belum siap, secara mental untuk mempunyai anak, baiknya ditunda terlebih dahulu. Kami di BKKBN punya program keluarga berencana. Jadi sebaiknya punya anak itu direncanakan. Supaya tadi benar-benar ketika sudah direncanakan, maka kualitas kehamilannya juga bagus,
2: ya.
1: Gizinya nanti asupannya juga bagus, nanti anaknya pun akan lahir dengan kualitas yang bagus, tidak stunting. Nah, harapannya Mas Avian ini berarti sudah bagus sekali ya Mas Fadli ya?
2: Ya,
1: jadi sudah tumbuh tuh kesadarannya bahwa punya anak itu harus direncanakan. Karenanya saran saya Mas Avian, ada banyak sekali cara kontrasepsi yang kami tawarkan. Jadi silakan datang ke klinik terdekat untuk bisa berkonsultasi secara langsung, atau bisa datang ke Balai Penyuluhan KB kita. di sana ada penyuluh-penyuluh KB yang siap untuk bisa menjadi konselor terkait dengan KB. Jadi KB mana yang paling pas, yang paling cocok dengan Mas Alfian dan istri, itu nanti silakan dipilih sesuai dengan tadi peminatan dari masing-masing pasangan muda.
2: Ya.
1: Ya, tapi saya keren sekali nih, apresiasi buat Mas Alfian nih.
2: Iya.
1: Artinya apa? Di tengah apatisnya tadi ya, dari George yang bilang ya, apatisnya anak muda terkait dengan perencanaan kehidupan berkeluarga, Mas Alfian sudah tumbuh kesadaran bahwa punya anak itu harus direncanakan, dan itu keren banget nih, karena berencana itu keren, Mas Alfian. Oke.
2: Pak, kalau menurut Bapak sendiri, keluarga berencana itu keluarga seperti apa? Punya dua anak cukupkah atau gimana?
1: Ya, dua anak cukup itu zamannya orde lama.
2: Iya, orde lama.
1: Sekarang dua anak lebih sehat.
2: Dua anak lebih sehat itu yang penting ya, Pak.
1: Betul. Okay. Tapi memang kabar buruknya nih, Mas Fadli ya.
2: Iya.
1: Angka total fertility rate atau secara gampangnya itu rata-rata jumlah anak setiap keluarga di Maluku itu masih 2,44.
2: Artinya apa, Pak?
1: Artinya bahwa ada sebagian yang punya anak dua, masih banyak yang punya anak di atas dua, tiga, empat, dan sebagainya. Saya kemarin ketemu ya dengan satu keluarga, usia ibu masih 28 tahun. Ya, punya anak 6, Mas Fadli.
2: Wow.
1: Saya kaget gitu. Usia berapa dia menikah? Dan ternyata jarak kelahiran antara anak yang satu dengan yang lain tuh sangat mepet.
2: Mepet,
1: gitu. Ya. Dan itu tidak sehat buat baik ibu maupun buat si anaknya gitu. Karenanya tadi ya, kalau balik lagi ke pertanyaan Mas Fadli terkait dengan TFR tadi, kita ya berusaha untuk bisa mengedukasi masyarakat ya, bahwa ada program keluarga berencana, bukan hanya untuk Mas Alfian tadi ya, tapi untuk memberi jarak kelahiran gitu ya, antara anak yang satu dengan anak yang lain juga perlu yang namanya keluarga berencana, perlu yang namanya alat kontrasepsi. Yang sebagai pemerintah gitu, kami menyediakan juga secara gratis melalui layanan-layanan KB yang ada di masyarakat. Balik lagi ke angka TFR tadi, jadi Mas Padi, idealnya angka TFR itu adalah 2,1. Jadi rata-rata punya anak 2.
2: Ya.
1: Boleh ada yang 3, tapi banyak juga yang anaknya cuma 1. Jadi subsidi silang lah antar keluarga. Tapi kalau 2,44 itu masih sangat tinggi, Mas Fadli. Jadi kita masih setara dengan negara-negara yang istilahnya terbelakang ya, dengan angka 2,44. Oleh karena itu, saya mengajak kepada keluarga-keluarga muda yang ada di Indonesia, rencanakanlah kehidupan berkeluarga teman-teman. Rencanakanlah untuk punya dua anak, itu lebih sehat loh. Laki-laki perempuan sama saja. Terus sekarang tinggal bagaimana kita melakukan pengasuhannya. Kemarin saya sempat bicara sama seorang ibu ya, dia sudah punya anak 3 laki-laki. Masih mau punya anak, Bu? Masih. Kenapa? Karena saya belum punya anak perempuan. Kenapa harus anak perempuan? Nanti gak ada yang bantu-bantu saya. Nah itu saya edukasi, saya bilang salah besar, Bu. Anak laki-laki pun kalau kita didik dengan baik, dengan pola asuh yang tepat, dia pun mau nanti bantu-bantu kita mengerjakan pekerjaan rumah. Itu udah hal yang biasa gitu. Nggak hanya kita menuntut anak perempuan yang bantu-bantu di rumah. Nah itu stigma-stigma tersebut yang harus sama-sama kita edukasi kepada masyarakat. Sebenarnya laki-laki perempuan sama aja kok, tergantung kita men-treatmentnya bagaimana mengasuhnya gitu.
2: Stigma tersebut itu udah lama sekali, Pak, diturunkan dari nenek kakek, ibu ayah, tetangga-tetangga. Makanya mereka sempat juga memprediksikan bahwa lebih baik anak laki-laki perempuan itu harus ada. Kalau anak laki-laki semua, nggak ada anak perempuan, maka stigmanya seperti itu, Pak.
1: Betul. Ya. Tapi ya sekali lagi, sebagai pemerintah, apalagi yang punya program keluarga berencana, yang concern terhadap keluarga, kami menyampaikan kepada seluruh keluarga-keluarga di Maluku, terutama pendengar setia RRI, bahwa punya anak dua itu sudah lebih dari ideal. Sudah pasti nanti anaknya akan berkualitas. Bayangkan gini, ini apa namanya, analognya gitu ya. Kita punya satu roti gitu ya, kalau kita bagi menjadi 6, kan dapatnya potongan-potongan kecil. Tapi kalau kita bagi 2, tentu saja dapatnya potongan besar. Jadi analog dengan itu, kalau anaknya cuma 2, maka kualitasnya bisa sama-sama kita jaga. Investasi terhadap kesehatan anak bisa optimal. Pendidikannya bisa juga sama-sama kita jaga supaya mereka nanti punya pendidikan yang layak. Artinya nanti kita bisa memutus mata rantai kemiskinan nih gitu. Kalau orang tuanya miskin, punya anaknya banyak, artinya kemiskinan itu akan diwariskan ke anak-anaknya dengan investasi yang minimalis tadi. Tapi kalau punya anak dua, ya insya Allah nantinya dia bisa berjuang untuk bisa anaknya itu terus sekolah, punya peluang yang lebih besar, ya. Misalnya punya pekerjaan-pekerjaan yang lebih layak, sehingga bisa memutus garis kemiskinan keluarga. Ya. Itu sih idenya adalah kita ingin keluarga-keluarga di Maluku lebih sejahtera. Salah satunya adalah dengan tadi membentuk keluarga yang berkualitas, yang salah satunya juga bisa dibentuk dari keluarga yang ideal, ya. Yang punya anak dua yang lebih sehat.
2: Jadi mungkin segala hal bisa terjamin ya, Pak.
1: Betul sekali.
2: Okay. Ya, ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk nih, Pak, di live YouTube RRI Ambon kami. Ya, dari Cute. Nah,
1: cute banget izin, kayaknya.
2: Cute banget ya.
1: Cute banget.
2: Ya, izin tanya, Pak, kalau untuk anak muda yang belum menikah, apa saja yang dipersiapkan dari sekarang agar nanti bisa membangun keluarga yang berkualitas?
1: Aduh, senang banget nih saya nih. Ini dari anak muda pasti ya.
2: Iya.
1: Ini saya namanya banyak anak muda ya.
2: Iya.
1: Siang hari ini.
2: Cute ya. Namanya, cute.
1: Cute ya. Iya, buat cute yang sangat cute gitu. Pertama-tama saya apresiasi dan terima kasih ya. Bahwa Cute ini punya concern, artinya dia ingin mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Nah, rencanakanlah kehidupan berkeluarga kalian. Salah satunya Cute, kami punya program siap nikah. Silakan sobat-sobat muda pendengar RRI pagi hari ini catat di siapnikah.org. Ya, jadi kalau mau tahu tentang persiapan kehidupan berkeluarga, persiapan menikah, silakan sekarang juga ketik ya di Google Chrome kalian siapnikah.org. Di sana ada layanan kami yang siap untuk bisa menjadi edukator bagi Cute dan teman-teman sekalian. Ada apa layanannya? Yang pertama ada edukasi terkait dengan pernikahan. Ada 1001 artikel terkait dengan persiapan pernikahan. Yang kedua, kita punya kalkulator siap nikah nih Mas Fadli nih.
2: Ya.
1: Jadi Cute jangan lupa nanti mengukur kesiapan menikah dari Cute dengan mengisi kalkulator siap nikah. Di situ ada menunya namanya cek kesiapan menikah. Yang ketiga, kalau Cute juga ingin bertanya langsung dengan konselor pernikahan kita,
2: ya.
1: Maka Cute juga bisa langsung berkonsultasi. Di sana ada menu untuk konsultasi. Tapi memang tidak live ya, konsultasinya tidak langsung direspon oleh konselor, tapi bisa melalui kolom chat yang ada di website siap nikah. Dan khusus untuk Cute, kami akan sampaikan ada 10 dimensi kesiapan berkeluarga yang harus Cute sama-sama pahami dan pedomani.
2: Ya.
1: Jadi menikah itu bukan cuma soal usia yang sudah siap. Menikah itu bukan cuma soal kesiapan finansial, sudah punya uang, sudah punya rumah gitu. Tapi yang perlu dipikirkan adalah kesiapan emosional. Sudah siapkah kita berbagi ya dengan pasangan kita? Yang tadinya gitu ya, kita kenal cuma ya sekali-sekali ketemu, pacaran gitu ya, mungkin untuk yang pacaran. Tapi kita harus hidup bersama dengan seseorang yang mungkin berbeda latar belakang, berbeda budaya, berbeda faham. Itu, kesiapan emosional, kesiapan mental, kesiapan intelektual, kesiapan fisik, dan kesiapan-kesiapan lain yang harus benar-benar Cute nanti harus siapkan. Jadi untuk tahu lebih jauh silakan cek di website kita di siapnikah.org Mas Fadli.
2: Ya. Untuk Cute kalau mau kepo-kepoin bisa langsung saja tadi ya sudah dijelaskan oleh.
1: Iya, siapnikah.org akan melayani Cute dan para orang muda yang pengen tahu lebih banyak tentang kesiapan pernikahan.
2: Pastinya nikah muda dan pasti bahagia,
1: Pak. Betul.
2: Ya, lanjutan dari pertanyaan Cute nih, Pak ya. Dia masih bertanya, ya, Bapak, bagaimana cara BKKBN mengedukasi pandangan masyarakat terkait dengan istilah banyak anak banyak rezeki? Nah, ini sudah lama banget sekali ya untuk stigma ini, Pak, dari dulu sampai sekarang.
1: Iya. Banyak anak banyak rezeki kalau dia konglomerat kali ya.
2: Iya.
1: Coba bayangkan tadi deh, kalau kita balik lagi ke tadi ya, temuan saya di keluarga yang punya anak 6 gitu ya. Tadi dengan analogi roti tadi, coba bisa dibayangkan itu banyak rezeki nggak kira-kira? Kalau setiap anak hanya dapat potongan roti kecil karena anaknya 6, dibandingkan dengan anak yang cuma 2 dari keluarga yang punya 2 anak, rotinya kan lebih besar, rezeki buat anaknya kan juga akan lebih besar. kita memang nggak tahu ya, memang rezeki kan di tangan Tuhan ya, tapi juga harus ada usaha kan untuk kesana. Tapi kalau kita lihat faktanya aja, semakin banyak anak kan semakin banyak beban. Iya, semakin banyak yang harus kita kasih makan, semakin banyak yang harus kita sekolahkan, semakin banyak yang harus kita belikan vitamin, menjamin kesehatannya dia. Jadi menurut saya, mohon maaf sekali lagi, stigma itu sudah agak-agak tidak berlaku gitu ya untuk zaman sekarang. Zaman dulu kenapa banyak anak banyak rezeki? Karena setiap anak adalah investasi untuk mengolah lahan. Dulu kan basic kita adalah pertanian. Jadi kalau punya anak berarti punya banyak tenaga kerja nih untuk mengolah lahannya, sehingga banyak hasil panenan. Itu masuk akal, Mas Fadli. Tapi kalau sekarang banyak anak berarti banyak beban untuk menyekolahkan, untuk menyediakan pakaian, untuk menyediakan pangan, makan bagi mereka. Nah itu yang perlu dipikirkan lagi. Jadi tolong ya, budaya-budaya atau stigma-stigma yang kurang relevan dengan zaman sekarang sudah harus kita pikirkan ulang gitu ya, Mas Fadli ya.
2: Oke, sesuai isi kantong ya.
1: Tapi kalau misalnya kalian sudah cukup mapan gitu, mau punya anak lebih dari dua, ya silakan gitu. Tapi yang jadi concern kita adalah bukan hanya jumlah ternyata. Bukan hanya jumlah ya, Sobat RRI semua, anak-anak muda keren, para calon-calon keluarga di Maluku ya. Yang kita concernkan bukan jumlah sebenarnya, tapi kualitas. Boleh punya anak lebih dari dua kalau bisa menjamin bahwa dia akan menjadi anak yang berkualitas, sehingga nanti menjadi usia produktif yang berkualitas, tidak jadi beban negara. Nah ini problemnya sebenarnya itu. Silakan punya anak lebih dua kalau kalian memang bisa mensejahterakan anak-anak kalian. Itu sih pesannya.
2: Oke. Baik, terima kasih untuk Cute tadi sudah dijawab langsung oleh Pak Edi ya. Semoga bisa menambah wawasan Anda untuk Cute. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk di live YouTube kami.
1: Kayaknya kalau ya, animonya luar biasa ya.
2: Kayaknya mereka mau nikah muda juga.
1: Kayaknya. Nah, bahaya nih ya. Tapi Mas Fadli, ada juga isu anak muda sekarang nih yang juga harus sama-sama kita edukasi nih ya. Terkait child free. Mungkin teman-teman pernah dengar kan ya bahwa budaya tersebut masuk dari Jepang, dari Korea gitu, yang merasa bahwa ketika dia punya anak jadi beban gitu buat dia, sehingga bolehlah gue menikah gitu, tapi gue nggak pengen punya anak, nggak pengen ngerusak badan gue gitu, nggak pengen punya beban gitu, toh kalau gue berinvestasi gue bisa nanti terjamin masa depannya. Nah ini juga bahaya nih Mas Fadli. Faham-faham seperti ini juga harus sama-sama kita kasih paham nih kepada anak-anak muda ya, bahwa punya anak itu salah satunya adalah fungsi reproduksi. Kebayang nggak, Jepang dan Korea sekarang itu mereka sudah kekurangan usia produktif, sudah kekurangan pekerja, sehingga dia harus mengimpor pekerja dari negara lain. Nah kalau nggak mau Korea, Jepang itu nanti dialami oleh Indonesia ke depannya, maka jangan menganut faham child free. Karena kita butuh anak-anak untuk bisa meneruskan nanti generasi-generasi berikutnya untuk Maluku dan Indonesia. Jadi tolong faham child free ini, terutama untuk remaja-remaja, anak-anak muda, pasangan muda yang ada di kota-kota nih, yang terpapar informasi yang salah terkait dengan kehidupan berkeluarga. Tolong dikasih paham bahwa punya anak itu adalah bagian dari marwah kita hadir di dunia ini. Itu bagian dari fungsi reproduksi yang Tuhan titipkan kepada kita. Kalau tidak salah ya, di kitab suci juga ada gitu, beranak cuculah. Itu sudah ada tuh bahwa kita harus beranak cucu memang. Lahir di dunia ini punya satu tugas atau satu misi untuk beranak cucu. Dan kita harusnya ya patuhlah terhadap apa yang sudah disampaikan gitu. Jadi kita punya tugas mulia hadir di dunia untuk bereproduksi gitu. Jangan menganut faham yang child free. Itu selingan aja sih dari saya, karena di beberapa kota besar di Indonesia ini sudah mulai nih faham-faham itu masuk di pasangan-pasangan muda kita, Mas Fadli.
2: Pak, dua pertanyaan sekaligus saya akan bacakan untuk Bapak ya, dari George. Mau tanya ini, bagaimana kita persiapkan orang muda dalam menghadapi bonus demografi? Dari Molly, banyak anak muda sekarang memilih menunda menikah karena alasan pekerjaan dan juga biaya hidup ya. Bagaimana pandangan BKKBN terhadap fenomena ini, Pak?
1: Yang pertama dari George dulu ya, terkait dengan bonus demografi. Jadi George, kalian sebagai anak muda, kalian adalah jembatan emas bonus demografi. kalau kalian tidak berkualitas, maka bonus demografi tidak akan kita sama-sama nikmati. Kalau jembatannya bobrok, tidak berkualitas, maka bonus demografi itu hanya isapan jempol, Mas Fadli.
2: Ya.
1: Jos sudah concern sekali ya bagaimana perannya dia. Karenanya, untuk bisa menjadi jembatan emas, maka kalian sebagai anak muda harus jadi anak muda yang berkualitas. Tingkatkan life skill kalian. Selain pendidikan formal, life skill juga harus kalian tingkatkan. Jauhilah tadi ya penyakit-penyakit anak muda yang saya sebut sebagai triad KRR. Narkotika, kemudian seks pranikah, menikah di usia dini, gitu ya. Itu harus sama-sama kita jauhi. Jadi George, terima kasih untuk concernnya. Semoga banyak George-George yang lain ya, yang juga tersentil dengan siaran kita hari ini, bahwa kalian punya peran yang sangat penting untuk bisa mewujudkan bonus demografi di Maluku. Jika ingin Maluku lebih sejahtera, maka upgrade-lah diri kalian menjadi anak muda yang berkualitas. Kalau yang kedua tadi apa?
2: Ya, yang kedua ini ya dari Molly banyak ya. Anak muda sekarang ini memilih menunda menikah.
1: Oh, ya,
2: karena menikah. Alasan pekerjaan dan juga biaya hidup.
1: Ini juga jadi fenomena baru nih ya, ya, Mas Fadi dan sobat RRI ya, karena menunda pernikahan dengan alasan belum siap gitu ya.
2: Belum ada pekerjaan.
1: Belum juga. Ada pekerjaan ya, memang di satu sisi ini bijaksana ya. Artinya dia lebih siap untuk menikah. Tapi yang bahaya adalah dia sudah mapan gitu. Dia sudah punya pekerjaan yang layak, sudah istilahnya siap untuk menikah. Tapi dia menunda pernikahan cuma karena dia enggak mau direpoti ketika dia punya anak gitu.
2: Ya.
1: Atau dia tidak mau berbagi kebahagiaannya dengan pasangannya. Katanya ribet kalau punya suami mungkin ya. Buat ya. Yang para perempuan ya, wanita yang berpikir bahwa punya suami mungkin ribet gitu.
2: Ribet.
1: Atau buat
2: laki-laki RT juga.
1: Betul. Ya itulah. Memang problematika-problematika keluarga, salah satunya kekerasan dalam keluarga, rumah tangga juga menjadi salah satu fenomena yang membuat para wanita takut untuk menikah. Tapi balik lagi ya, menikah itu adalah tugas mulia yang Tuhan sudah berikan ke kita kodratnya sebagai manusia. Kita berpasang-pasangan dan menikah, kita punya satu kewajiban moral ya, untuk kita bisa meneruskan generasi berikutnya. Sehingga menunda pernikahan jika memang belum siap itu cukup bijaksana. Tapi kalau menunda pernikahan untuk alasan-alasan tadi yang saya sebutkan, itu tidak cukup bijaksana. Karena kalian pikirkan ya, kalian apalagi perempuan itu punya usia optimal untuk punya anak.
2: Ya.
1: Jadi kalau sudah di atas 35 tahun itu cukup beresiko, Mas Fadli. Jadi idealnya punya anak itu bagi perempuan itu di bawah usia 35 tahun supaya organ reproduksinya masih dalam kondisi yang optimal untuk melahirkan. Nah kalau di atas 35 tahun itu sudah sangat beresiko nantinya pendarahan atau kemudian sulit untuk melahirkan, yang akhirnya ketika tidak tertolong resikonya adalah tingkat kematian baik ibu maupun bayi. Sehingga boleh tunda tapi jangan lama-lama tundanya, sampai benar-benar siap secara mental, emosional, fisik, intelektual dan juga interpersonal
2: ya.
1: Kalau semuanya itu sudah siap, ya udah menikah aja. Tapi jangan lupa pasangannya harus pasangan yang tepat ya, tepat. Itu
2: jangan salah nikah,
1: jangan-jangan semua udah siap ya, 10 dimensi udah siap tapi pasangannya nggak ada gitu, masalah di bahaya.

0: sesuatu yang nggak bagus gitu ya, beda dengan budaya dan kebiasaan dia. Itu aja bisa loh jadi salah satu penyebab perceraian.
1: Ya.
0: Karena itu berulang dan berulang yang akhirnya kekesalannya menumpuk, yang akhirnya ya timbullah tadi, ternyata gue gak cocok sama dia, gue gak nyaman sama dia. Nah buat istri-istri juga ini kisah nyata juga ya. Suami itu gak seneng banget lihat ikat rambut. Ikat rambut yang udah digulung-gulung, banyak rambutnya itu ada di toilet ya, di kaca ya, di depan kamar mandi gitu. Tapi si istri punya kebiasaan itu dari kecil. Nah. Jadi teman-teman sekalian, kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin sudah kita jadikan habit sejak kita masih kecil, ternyata terbawa dalam kehidupan berkeluarga, dan itu jadi potensi loh untuk terjadinya percekcokan, perselisihan, dan akhirnya berujung dengan perceraian.
1: Yeah.
0: Jadi kenali pasangan kalian, terima segala kekurangan dan kelebihannya, itu menjadi kunci menurut saya ya. Yeah. Karena tadi, kesiapan mental dalam perkawinan itu salah satunya adalah siap mental untuk bisa menerima kebiasaan-kebiasaan yang tidak biasa buat kita.
1: Yeah.
0: Nah itu juga jadi salah satu kunci kesiapan pernikahan.
1: Ya, kata orang sih kebiasaan yang sesungguhnya itu akan terlihat pada saat sudah menikah, Pak.
0: Betul banget. Jadi kalau masih pacaran masih fake gitu ya.
1: Masih fake.
0: Ya, gitu. Kita masih cuma lihat luarnya aja ya. Kalau lu mau tahu dalamnya, nah,
1: pas menikah. Oke. Ya, Pak, ngomong-ngomong soal pembangunan keluarga nih ya, ini juga menjadi salah satu prioritas nasional.
0: Ya.
1: Nah, menuju Indonesia Emas 2004. 25 nantinya. Nah, alasannya apa nih, Pak? Mengapa?
0: Ya, tentu saja ya. Kualitas dari bangsa ini sangat ditentukan dari kualitas keluarga. Karena keluarga adalah unit terkecil dari sebuah negara. Karenanya, tadi, kehidupan berkeluarga itu harus sama-sama kita persiapkan. Kita punya, Mas Fadli, beberapa program prioritas yang menyasar untuk bisa membentuk keluarga yang berkualitas di Maluku dan di Indonesia. Salah satunya yang kemarin kita baru saja 29 Juni itu menyelenggarakan Hari Keluarga Nasional.
1: Ya.
0: Dan salah satu isu yang kita angkat adalah ayah wajib hadir.
1: Hadir.
0: Temanya itu ayah wajib hadir.
1: Sempat viral kemarin juga.
0: Ya benar. Kenapa sampai kita mengangkat tema di keluarga itu ayah wajib hadir? Karena ternyata 25,8% ya keluarga-keluarga di Indonesia itu kehilangan figur ayah.
1: Oke.
0: Jadi anak-anak di Indonesia itu kehilangan figur ayah. Ayahnya ada, Mas Fadli, tapi tidak hadir. Ayahnya hanya bertugas sebagai pencari nafkah.
1: Ya.
0: Tapi tidak benar-benar ikut hadir dalam pengasuhan terhadap anak. Padahal, Mas Fadli, kemandirian, daya juang, karakter, integritas, disiplin dari seorang anak itu diturunkan dari ayahnya.
1: Ya.
0: Sehingga anak-anak di Indonesia itu kehilangan figur ayah yang akhirnya dia menjadi generasi stroberi. Jadi kalau kita dengar generasi stroberi saat ini, ya itu adalah bagian dari hilangnya figur ayah dalam keluarga. Karenanya kita ingin, sekali lagi ya, kepada para calon ayah nih, anak-anak muda calon ayah, dan kepada ayah yang saat ini mendengarkan atau yang lihat live YouTube kita,
1: termasuk saya ayah muda ya.
0: Oke. Saya boleh ngetes Mas Fadli enggak?
1: Boleh, okay. Pak.
0: Hari ini udah bilang sayang belum sama anaknya?
1: Oh, sudah. Okay. Soalnya hari ini anak saya masuk sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Hari kedua, anak yang kedua.
0: Kemarin ngantar anak sekolah enggak di hari pertama?
1: Enggak, Pak. Soalnya kerja.
0: Harus siaran ya. Oke. Okay. Harusnya di excuse sih ya.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Terus kapan terakhir meluk anaknya?
1: Kemarin, Pak.
0: Okay.
1: Anak saya itu tiap hari saya peluk.
0: Oke, okay, berarti udah jadi ayah teladan kayaknya nih penyiar kita satu ini. Jadi itu beberapa indikator sebagai ayah teladan adalah ada interaksi. Jadi dia nemenin anak bermain, terus kemudian nemenin anak belajar, ibadah bersama anak. Terus dia misalnya kayak Mas Fadli nih ya, kerja seharian, tapi masih bisa diakses oleh anaknya. Jadi aksesibilitas juga menjadi salah satu indikator. Kemudian indikator yang berikutnya adalah tanggung jawab. Ya, kalau tanggung jawab saya yakin deh ya, 98% ayah di Maluku ini sudah tanggung jawab terhadap anaknya.
1: Ya.
0: Yang terakhir nih saya mau tes juga ke Mas Fadli nih ya, keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga. Mas Fadli bantuin nyuci piring nggak?
1: Saya bantuin nyuci baju.
0: Oke. Lolos kayaknya deh. Semua indikator lolos.
1: Antar anak ke sekolah juga saya.
0: Iya, mantap. Nah itu adalah indikator-indikator ayah teladan. Jadi salah satu

0: Itu kemarin yang viral ya, gerakan ayah mengantar anak sekolah di hari pertama.
1: Ya.
0: Dan Maluku boleh berbangga nih. Nah. Kita punya satu program inovasi kerjasama dengan Damkar yang namanya Ayah Pengganti.
1: Ya.
0: Karena kita banyak diserang sama netizen nih Mas Fadli. Ini program ini nggak inklusi nih katanya. Padahal kan banyak anak yang kurang beruntung ya. Anak-anak yatim atau anak-anak yang ayahnya tinggal jauh dari keluarga. Ya. Nah, seolah-olah kayak ada pembiaran terhadap anak ini. Nah, jangan khawatir, tim Damkar akan menjadi ayah pengganti. Jadi kita punya program ayah pengganti, bahkan kemarin juga sempat ya dipost oleh Kompas yang levelnya nasional gitu, bahwa Damkar Manise dari Kota Ambon itu siap menjadi ayah pengganti, mengantarkan anak sekolah dan juga mengambil rapot anak nantinya.
1: Okay.
0: Dan salah satu inovasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, kita punya ayah pengganti di sekolah. Jadi kita minta guru-guru yang laki-laki itu menjadi ayah pengganti bagi anak-anak yatim yang bersekolah di sekolahnya.
1: Luar biasa.
0: Ya, sehingga nggak ada lagi tuh isu kehilangan figur ayah ya, ya, karena sudah ada ayah pengganti. Untuk ayah-ayah yang masih ada dan belum hadir di keluarga, tolong mulai hari ini seperti Mas Fadli, harus jadi ayah teladan, ayah yang benar-benar hadir dalam keluarga, yang ikut serta dalam pengasuhan dan pendampingan terhadap remaja. Kalau ingin anak-anaknya berkualitas, maka hadirlah bagi anak-anak kalian.
1: Ya, ya.
0: Ini udah kayak closing kan?
1: Belum ada
0: belum closing. Masih banyak nih. Nah,
1: okay. Tapi pengalaman saya banyak lihat teman-teman saya juga yang nikah muda.
0: Ya.
1: Ketika sudah berkeluarga mereka kebanyakan cari duit. Tapi setelah di rumah itu kebanyakan main gadget.
0: Nah,
1: bagaimana pandangan Bapak?
0: Itulah problemnya. Karena ya kita hidup di rumah berapa jam sih? Ayah-ayah coba paling sekitar pulang kerja, kalau di sini sekitar jam 5 ya.
1: Ya.
0: Paling berinteraksi dengan anak juga nggak lama gitu, maksudnya peluang untuk berinteraksi dengan anak nggak lama gitu. Jadi manfaatkanlah sebenarnya ya, kita minta ya 15 menit aja
1: ya,
0: temenin anak. Jadi nggak harus kita ngobrol sebenarnya, katanya ya, kata para ahli nih, saya bukan ahlinya, duduk aja di sebelahnya tapi jauhi gadget
1: ya.
0: Duduk aja, dengarkan dia cerita, itu impactnya sudah sangat luar biasa bagi anak ya. Jadi manfaatkanlah 15 menit berkualitas ayah untuk ada di dekat anak tanpa gadget. Kalau bisa 1 jam itu udah alhamdulillah ya, ya. Karena kita punya gerakan 1 jam tanpa gadget gitu. Nah. Itu juga sudah ada dari Kemenko PMK. Gerakan kembali ke meja makan tanpa gadget. Jadi para ayah ya, tolong ketika di rumah tinggalkanlah HP barang 1 jam aja
1: ya,
0: untuk bisa menjadi pendamping bagi anaknya. Karena anak-anak butuh kalian. Dan ayah harus jadi role model.
1: Okay.
0: Gimana anaknya gak adiksi terhadap gadget kalau ayahnya sendiri lebih adiksi terhadap gadget.
1: Yeah.
0: Jadi anak itu kan akan mencontoh role model dari ayahnya terutama ya. Kalau terkait dengan habit-habit tersebut. Jadi kalau ayahnya sendiri gak bisa lepas dari HP, gimana anaknya nanti bisa mencontoh? Gimana kita bisa mengedukasi, nak, jauhin HP. Loh, ayah sendiri pegang HP gitu. Terus ayah kan kerja katanya gitu kan alasannya ya.
1: Padahal main game.
0: Padahal main game, nah itu ya. Nah itulah pesan ya, pesan spesial buat para ayah ya, jadilah role model penggunaan gadget yang bijaksana di keluarga. Kalau ingin anaknya menjauhi gadget ya, ayahnya harus jauh-jauh juga dari gadget. Ya minimal tadi tuntutan kami sebenarnya minimal 1 jam aja, 1 hari. Itu sudah lebih dari cukup. 15 menit ada di sisi anak tanpa bicara apapun, itu sudah satu penguatan mental psikologikal bagi anak loh. Itu ya, sangat penting. Mengantar anak sekolah yang mungkin apa sih sepele cuma 5 menit, tapi 5 menit mengantar anak sekolah itu akan berdampak terhadap rasa percaya diri anak, terhadap mental anak menghadapi hari itu. Karena itu mengantar anak sekolah menurut saya jadi bagian rutin yang harusnya untuk ayah-ayah di Maluku ini memungkinkan loh.
1: Ya.
0: Karena jarak ke sekolah ini di Maluku nggak sejauh mungkin di kota-kota besar.
1: Ya.
0: Jadi kalau mungkin jangan hari pertama aja Mas Fadli ya.
1: Ya.
0: Tapi setiap hari mengantar itu akan jauh lebih baik bagi perkembangan psikologikal anak.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya. Bapak, mengapa peran ayah kini menjadi perhatian khusus untuk Kemendikbangga? Dan apa tujuan dari gerakan Ayah Teladan Indonesia?
0: Ya. Tujuan dari gerakan Ayah Teladan. Jadi untuk bisa mengembalikan peran ayah dalam keluarga untuk ikut serta dalam pengasuhan anak dan pendampingan remaja, kita punya gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi di launching tahun lalu di 21 April sudah kurang lebih 1 tahun lebih berjalan. Kita ingin mengajak para ayah untuk hadir. Kita ingin mengajak para ayah sadar bahwa peran ayah bagi anak itu tidak bisa digantikan oleh ibu. Tidak bisa pengasuhan itu dilakukan semata-mata oleh seorang ibu. Ayah akan mengajarkan tentang daya juang. Ayah akan mengajarkan tentang kemandirian, disiplin, dan juga karakter.
1: Ya.
0: Kehilangan figur ayah dalam keluarga, ketidakhadiran ayah akan menghilangkan tadi hal-hal baik terkait dengan karakter. Karenanya tadi kehadiran ayah sangat penting, dan kami sebagai pemerintah itu ingin mengembalikan peran ayah dalam pengasuhan kolaboratif. Ya. Jadi namanya pengasuhan kolaboratif. Pengasuhan yang dilakukan bukan hanya oleh ibu, tapi juga oleh ayah. Karena tadi peran ayah itu tidak bisa digantikan oleh ibu. Nah, gerakan Ayah Teladan ini punya 4 menu nih, ya. Mas Fadli. Yang pertama, kita punya layanan konsultasi gratis bagi para ayah. Jadi, nah, saya juga ingin sampaikan nih, stigma bahwa laki-laki tidak bercerita itu salah. Laki-laki juga harus punya wadah untuk bercerita.
1: Ya.
0: Makanya kita punya layanan konsultasi gratis. Tolong dicatat di WA 0853-5588-7770.
1: Bisa diulang?
0: Saya ulang ya. 0853-5588-7770. Kami punya konselor di sana yang akan merespon problematika atau ayah-ayah yang ingin lebih tahu tentang bagaimana dia hadir dalam keluarga,
1: ya.
0: Itu bisa berkonsultasi dengan konselor kita. Kemudian kita juga punya Kompak Tenan namanya.
1: Ya.
0: Kompak Tenan apa? Komunitas dan penggiat ayah teladan. Jadi kita, Mas Fadli, masuk ke komunitas-komunitas ayah yang sudah ada.
1: Ya.
0: Misalnya komunitas sepedahan, komunitas motor gede, mobil antik, dan lain-lain. Atau komunitas mancing. Nah, kita edukasi di sana bahwa ayah juga boleh berkomunitas, tapi ayah juga harus punya pengetahuan tentang bagaimana melakukan pengasuhan terhadap anak.
1: Ya.
0: Kemudian menu yang ketiga, kita punya dekat, desa, kelurahan, ayah teladan. Gimana untuk ayah-ayah yang ada di desa, yang ada di perkebunan, yang ada di desa nelayan? Nah, maka kita dekati oleh penyuluh-penyuluh lapangan kita melalui program dekat desa, kelurahan, ayah teladan. Kita edukasi di sana. Nah, yang terakhir kita punya sebaya.
1: Ya.
0: Yang Mas Fadli kemarin sudah lakukan. Sekolah bersama ayah.
1: Ya.
0: Sekolah bersama ayah itu punya dua program turunan, yaitu gerakan ayah mengantar anak sekolah dan gerakan ayah mengambil rapot. Jadi ayah-ayah silakan, kita punya menunya, kita punya layanan gratis, silakan dimanfaatkan. Kalau yang kelewat, saya ulang, mungkin bisa di chat juga ya di YouTube ya, di YouTube dan juga di kolom chatnya
1: ya.
0: 0853-5588-7770 atau 7770. Ini merupakan bagian dari kita sebagai pemerintah hadir untuk para ayah-ayah di Provinsi Maluku.
1: Ya, luar biasa sekali ya Pak. Nah Pak, saya sempat baca mengenai program Tamasya.
0: Okay.
1: Nah, Taman Asu Sayang Anak. Ini program seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan.
0: Oke, okay. Tamasya itu adalah upgrade dari tempat penitipan anak. Sebenarnya ya. Itu secara simpelnya ya. Taman Asu Sayang Anak itu memang sengaja menjadi program prioritas. Kenapa Mas Fadi? Karena bonus demografi itu hanya bisa kita nikmati kalau perempuan-perempuan di Indonesia itu masuk ke pasar kerja. Jumlah perempuan di Indonesia ini lebih banyak dari laki-laki.
1: Ya.
0: Katanya bonus demografi itu kalau perempuan-perempuan yang usia produktif ini masuk ke pasar kerja, ikut bekerja. Jadi roti ekonomi bangsa ini akan tumbuh dan berkembang dari tadi, masuknya perempuan-perempuan ke pasar kerja. Nah, problematika yang dihadapi saat ini adalah kalau perempuan bekerja, terus anaknya siapa yang ngasuh gitu kan? Iya. Makanya pemerintah hadir melalui program Tamasya, Taman Asu Sayang Anak. Kita membuka tempat penitipan anak dengan standarisasi yang berkualitas. Mungkin Mas Fadi pernah dengar ya, ada tempat penitipan anak yang viral.
1: Banyak sekali itu kasus-kasusnya.
0: Yang ternyata ada
1: kasus kekerasan anak
0: terhadap anak. Ya. Nah, kita ingin tempat penitipan anak yang berkualitas, yang punya standar. Di mana standarnya? Yang pertama adalah pengasuh-pengasuh yang ada di Tamasya itu dia harus lulus dulu untuk kompetensi yang kita syaratkan. Dia harus ikut pelatihan dulu. Nah itu syaratnya. Yang kedua, tumbuh kembang anak itu kita lakukan pengukuran terus secara reguler, mingguan. Jadi kita tahu anak itu ketika dititipkan apakah berat badannya bertambah, sensor motoriknya juga bekerja dengan baik dan lain-lain. Yang ketiga, ada yang namanya rujukan. Ketika anak-anaknya ini ternyata mengidap satu penyakit tertentu, maka kita punya sistem rujukannya dengan fasilitas kesehatan terdekat. Nah yang keempat yang membedakan adalah kalau di TPA swasta atau TPA yang selama ini ada, kan nggak ada edukasi buat orang tuanya ya. Nah kalau kita ada kelas khusus bagi orang tua yang menitipkan anaknya di Tamasya. Jadi kita edukasi juga bagaimana pola asuh yang baik, yang up to date, yang sejalan dengan perkembangan anaknya masing-masing di Tamasya. Jadi itu ada 4 update yang kita berikan yang membedakan antara Tamasya dengan tempat penitipan anak yang ada saat ini.
1: Luar biasa, banyak sekali programnya nih Pak ya.
0: Betul, karena kita konsen terhadap keluarga. Kita sayang dengan keluarga-keluarga di Maluku nih.
1: Saya bisa gabung dong nanti nih,
0: Pak. Oh boleh banget. Taman Asuh Sayang Anak. Jadi kita dalam waktu dekat akan membuka di kantor kita nih Mas Fadi. Tapi kalau dari kota ke Negeri Lama agak jauh ya. Jadi buat warga sekitar Negeri Lama, Baguala, Paso gitu, silakan nanti bisa menitipkan anaknya di kantor BKKBN Provinsi Maluku. Jadi dalam waktu dekat, mungkin di Hari Anak Nasional kita akan launching pembukaan Tamasya di kantor kami. Tapi di Maluku juga sudah ada 7 Tamasya lain, satu ada di Kota Ambon. Dan dalam waktu dekat, pemerintah Kota Ambon juga nih, kabar gembiranya, akan menyediakan tempat penitipan anak Tamasya itu di kantor wali kota. Jadi buat ibu-ibu yang bekerja di sekitar wali kota Ambon, boleh nanti menitipkan anaknya di Tamasya yang difasilitasi oleh wali kota Ambon.
1: Luar biasa, tapi jangan dititipkan lama-lama ya, berhari-hari.
0: Oh jangan, nanti gak diambil-ambil ya. Dititipkan berhari-hari, bener Mas Fadi ya. Kita di jam kerja aja, jadi saat ibu pulang, silakan jemput lagi anaknya.
1: Luar biasa. Gitu.
0: Pengasuhannya tetap ya, teman-teman sekalian, para keluarga di Indonesia, ibu-ibu hebat yang ada di Maluku, tetap yang namanya pengasuhan itu yang terbaik adalah oleh ibunya sendiri, oleh keluarga, oleh ayah dan ibunya. Jadi dititipkan itu hanya ketika ibunya bekerja, tapi tetap ya pendidikan terbaik dan utama ada dari keluarga.
1: Dari keluarga. Nah, Pak, sebelum penutupan closing statement-nya untuk topik hari ini, saya sempat baca juga mengenai Super Apps Indonesia. Pak bisa jelaskan sedikit tentang apa itu Super Apps Indonesia?
0: Ya, Super Apps sebenarnya layanan online bagi keluarga-keluarga di Indonesia. Jadi tadi contohnya ya, banyak anak-anak muda yang galau. Ini sebenarnya gue udah siap belum sih untuk menikah gitu. Gak apa-apa pakai bahasa gue ya, karena ini anak muda tadi, untuk anak muda ya. Jadi buat yang anak muda mungkin berpikir, udah siap belum untuk menikah ya gitu. Nah, di Super Apps itu ada simulasinya. Jadi sebelum menikah tuh harus ngapain dulu, ngapain dulu, ngapain dulu gitu. Terus kemudian untuk keluarga-keluarga yang istrinya sedang hamil gitu, itu juga ada di situ simulasinya. Dia harus ngapain, ada edukasinya di sana. Apa yang harus dilakukan oleh si suami, apa yang harus dilakukan oleh istri. Termasuk juga untuk yang keluarga-keluarga yang punya anak balita, yang punya anak remaja, yang punya lansia. Nah itu juga ada. Jadi ini adalah platform layanan satu pintu untuk keluarga-keluarga di Indonesia mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana pola asuh di masing-masing siklus hidupnya. Jadi lengkap sekali pokoknya di sana. Jadi silakan nanti bisa akses juga di Super Apps Keluarga Indonesia ya, websitenya, dan di sana juga ada. Jadi semua layanan-layanan yang kami punya itu kita kumpulkan dalam Super Apps itu sendiri. Jadi yang saya sebut tentang website Siap Nikah dan lain-lain, Tamasya dan lain-lain, Gati, itu sudah ada dalam Super Apps Keluarga Indonesia.
1: Sudah include ya Pak?
0: Sudah include di sana.
1: Luar biasa.
0: Ya, jadi silakan diakses ya, karena kami sebagai pemerintah ingin hadir untuk keluarga-keluarga di Indonesia dan Maluku. Dan layanan-layanan kami silakan bisa diakses, termasuk tadi konsultasi gratis dan lain-lain. Apalagi edukasi, sudah banyak sekali yang kita siapkan untuk keluarga-keluarga di Maluku.
1: Wah, luar biasa sekali ya Pak. Nah, menutup topik di hari ini, mungkin Bapak bisa kasih closing statement untuk pendengar yang lagi mendengarkan RRI Ambon.
0: Mungkin satu kalimat singkat dari saya. Jika ingin keluarga Anda berkualitas, maka jadilah keluarga-keluarga yang punya perencanaan yang baik. Karena dari keluargalah akan muncul sumber daya manusia yang berkualitas yang akan menentukan apakah Indonesia akan benar-benar bisa memetik bonus demografi. Khususnya di Hari Kependudukan Dunia saat ini, anak muda menjadi garda terdepan untuk bisa mewujudkan bonus demografi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
1: Luar biasa sekali ya Pak. Dan tak terasa ini kayaknya satu jam nggak cukup ya Pak.
0: Iya, bolehlah diundang lagi saya dengan topik yang lain nanti.
1: Bolehlah nanti ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di live YouTube RRI Ambon ya pendengar. Dan saya closing sampai di sini dialog publik bersama dengan BKKBN Provinsi Maluku dengan topik Hari Kependudukan Dunia 2026 mewujudkan harapan orang muda melalui pembangunan keluarga berkualitas bersama dengan Bapak Dr. Edi Setiawan SSI MSI MSE yang merupakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Terima kasih Pak atas waktunya.
0: Ya, sama-sama Mas Waldi.
1: Ini menambah juga wawasan kami lagi, edukasi yang baik ya, ya untuk generasi muda.
0: Saya juga belajar banyak nih dari pertanyaan-pertanyaan Mas Waldi ini.
1: Iya, luar biasa. Dan saya close sampai di sini, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Ah, sabe, abre, abre.
1: Ya, salah mencet.
2: Siapa?
1: Oh, oh.

Pendengar, tahukah pendengar tentang manfaat biji pala? Biji pala berfungsi sebagai pemberi aroma harum dan penguat rasa dalam masakan yang cenderung pedas dan menghangatkan. Pala sendiri memiliki ciri khas rasa agak pedas, aroma yang harum dan manis, serta mampu memberi efek menghangatkan tubuh. Hanya biji pala yang telah tua dan matang yang menghasilkan aroma rasa yang kuat. Biji pala berfungsi sebagai penyedap untuk roti atau kue, puding dan minuman penyegar. Bubuk pala juga bisa menghilangkan bau amis pada daging

Persatuan dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk semua Anda pendengar yang bersama kami di Jumpa Sajian saat ini. Saya Josri bakal temani Anda hingga nanti pendengar di hari ini, hari Jumat ya. Tanpa terasa perjalanan kita sudah sampai di hari yang ke-18 di bulan Juni.

Mereka kami teman Anda di jumpa saat ini. Halo RRI, untuk Anda yang mau bergabung boleh. Beberapa hiburan tadi kami hadirkan untuk Anda. Halo RRI hadir untuk Anda di setiap hari Jumat. Dan kali ini mereka silakan terkait dengan pelayanan publik, apapun itu, baik jalan rusak dan lain sebagainya. Saya nantikan Anda ya pendengar di nomor WhatsApp kami 081-3562-4-5886 untuk hal-hal yang ingin Anda sampaikan. Dan kami pastikan bakal kami teruskan juga ya kepada narasumber atau juga pihak terkait untuk menjawab apa yang Anda sampaikan atau laporkan di jumpa kali ini.

0: silakan bagi Anda yang mau bergabung dengan kami di 081356245886 dan yang sudah terhubung di nomor WhatsApp kami. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Kakak.
0: Selamat siang juga dengan silakan.
1: Ya, dengan Pak Rudi.
0: Pak Rudi.
1: Ya, di Stain Kakak.
0: Di Stain. Oke, silakan Pak Rudi.
1: Ya, Kakak, kita mau bilang Kakak bahwa di daerah Stain di Tanjakan 2000 situ,
0: ya.
1: Itu tempun jalan ada satu jalan di situ Akang Bakulang.
0: Okay.
1: Bakulang Basar. Nah, mungkin pemerintah daerah atau mungkin pemerintah kota beta sing tahu dong pung tugasnya siapa untuk bisa perbaiki jalan itu juga. Soalnya beta lihat kalau orang sing perhatikan jalan itu, dong bisa kecelakaan, dong bisa masuk dalam, saya bilang bisa masuk dalam jurang Kakak.
0: Yeah.
1: Nah, itu yang jadi beta pung unek-unek selama beta lewat Jalan Tanjakan 2000.
0: Ya.
1: Jadi Akang itu semakin hari semakin besar Akang pung kolam.
0: Ini kolamnya
1: atau lain sebagainya.
0: Kolamnya di tengah jalan atau di pinggir jalan ini nih?
1: Di pinggir jalan.
0: Oke.
1: Okay. Di pinggir. Akan kalau misalnya hujan tambah hari tambah besar, kita yakin nanti Akang menyebar luas itu akan tambah besar.
0: Okay.
1: Jadi orang kalau saya perhatikan baik-baik, dong bisa masuk dalam kolam itu. Barang kayak kurang terlihat tapi besar.
0: Oke, okay, siap.
1: Nah, itu satu lagi Kakak, yang ada satu lain. Ini jadi unik-unik perbedaan pertama ini mengenai pasar rakyat di Wara.
0: Okay.
1: Nah, pasar rakyat itu kan dibangun sudah, mungkin kalau menurut kita sudah hampir 10 tahun lebih. Nah, yang jadi pertanyaan, akan difungsikan sebagai apa ini Kakak?
0: Mm-hmm.
1: Soalnya pasar susing ada fungsi, terus orang paling banyak bikin akan untuk tempat-tempat yang bisa dibilang berbuat hal-hal sembaya begitu Kakak, kayak pacaran, mabuk-mabuk dan lain sebagainya. Nah mungkin ini jadi perhatian buat pemerintah agar bisa segera menangani hal ini sehingga pasar itu bisa difungsikan dengan baik ya oleh masyarakat untuk bisa berjual dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Oke Kakak, itu saja.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama. Pendengar Anda juga bisa bergabung dengan kami di 0911-383-4921 atau bisa langsung menelpon di nomor WhatsApp kami, bisa WhatsApp juga 0813-5624-5886.

Silakan berkarya, nantikan Anda di Halo RRI. Untuk Anda yang mau bergabung lagi, silakan menyampaikan apa yang Anda rasa butuh diperbaiki di lingkungan Anda juga boleh. Saya sering melewati jalur jalan menuju

0: badan jalan, dan ini sangat membahayakan bagi kendaraan yang lewat di situ. Di malam hari pun sangat berbahaya ya, kenapa tidak ada penerangan di daerah tersebut untuk lokasi longsornya. Anda pasti tahu ya untuk tempat longsor di sana, saya kurang tahu juga nama tempatnya, tapi kalau memang Anda yang sering menuju ke jalur tersebut pasti tahu. Untuk lokasi-lokasi tersebut, jalur jalan yang longsor memang butuh perbaikan. Ada juga pohon-pohon yang sudah berpotensi tumbang, butuh penanganan untuk jadi pangkas saja agar tidak menimbulkan korban ketika dia tumbang di waktu-waktu tertentu, apalagi mengenai jaringan listrik.
1: Jika gula merah atau gula aren lebih banyak dikenal berasal dari luar daerah, namun di Maluku ada gula merah produksi lokal, dikenal dengan nama gula merah Saparua yang kualitasnya tidak kalah dengan gula merah lainnya. Ciri khas gula merah lokal Maluku ini bentuknya bulat dan dibungkus dengan daun pisang kering, dijual dengan harga relatif terjangkau. Namun harganya melonjak jelang hari besar keagamaan. Adapun bahan bakunya diambil dari sedapan air pohon mayang, kemudian diolah dengan cara yang tradisional dan sederhana, namun tetap higienis dan mengikuti prosedur yang baik demi menjaga rasa dan kualitasnya. Proses pembuatan gula merah Saparua ini sudah berlangsung secara turun-temurun dan tetap ada hingga saat ini. Keberadaannya masih tetap dicari dan dibutuhkan oleh penggiat usaha kuliner, baik di Maluku dan juga di daerah lain, karena rasanya yang sangat manis. Karena manisnya itu, gula merah Saparua tetap disukai konsumen dan tidak tersisihkan oleh perkembangan zaman.

Cuman gak tau informasi dari kita sih teman Hendra dijumpa. Makanya mereka kita di hari ini cuma di luar sana cerah, lebih ke mendungnya, tapi kadang juga bisa panas terik. Apapun itu cuacanya, ya kita nikmatin aja. Yuk, untuk kalian yang mau bergabung dengan kami di Halo RRI, saya nantikan Anda di sini. Pregar, tadi ada penelpon, Bang Rudi di mana tadi ya? Kemen Cengkih, Tanjakan 2000, sekitar itu ya. Sempat mengatakan tadi bahwa ada jalan berlubang, tepatnya di pinggir jalan raya, dan makin membesar ketika hujan. Justru memperparah, kenapa? Karena akan memperbesar kolam tersebut. Bayangkan saja kalau kita jalan, apalagi itu bukan jalur jalan normal yang biasa kita lewati. Beda ya dengan yang selalu menggunakan rute tersebut. Pasti tahu kalau di beberapa tempat atau lokasi, titik misalnya ada jalan yang rusak, sudah terbiasa dan tahu dan bisa mempunyai antisipasi gitu. Tapi kalau yang belum pernah lewat situ atau jarang sekali, ya sangat membahayakan begitu ya pendengar. Kenapa? Ya bisa menyelakai orang yang terlewat di situ. Saya nantikan Anda pendengar di 0911-383-4921 untuk Anda yang mau bergabung dengan kami di sini, boleh di Halo RRI.

Perairan Maluku merupakan salah satu di antara perairan yang ada di Indonesia yang memiliki beraneka ragam jenis ikan di dalamnya. Dan salah satu jenis ikan yang kerap ditemukan di perairan Maluku adalah ikan jenis Napoleon atau ikan Caelinus undulatus. Ikan ini merupakan ikan langka dan dilindungi. Ikan Napoleon adalah ikan karang berukuran besar, panjangnya dapat mencapai 1,5 meter dan beratnya dapat mencapai 180 kg. Keunikan lain dari ikan ini adalah lingkar bola matanya dapat melihat arah sudut pandang sampai 180 derajat. Populasi ikan Napoleon yang semakin langka membuat harga jual ikan ini dapat mencapai jutaan rupiah per ekor. Harganya yang cukup mahal itulah yang membuat ikan Napoleon disebut sebagai ikan raja-raja.

Persatuan dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini, pendengar. Pastikan Anda juga tetap mengikuti informasi yang kami hadirkan. Dan Anda juga bisa baca lengkap di laman resmi kami, rri.co.id. Dan untuk Anda, umat Islam, nanti bakal kami hadirkan untuk Anda salat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon untuk beberapa saat ke depan begitu. Nanti akan kami sandingkan atau sajikan ke ruang dengar Anda.

0: bagus ya ngomongnya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya, iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Nongsina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Musahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Dalam Al-Quran Surah Al-Qalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, Demi Pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Rivaldi Artas melaporkan langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon untuk pelaksanaan sholat Jumat edisi hari ini di Jumat 17 Juli 2026. Ya, sementara para jemaah telah banyak berdatangan di Masjid Al-Fatah Kota Ambon untuk melaksanakan

Dan sholat Jumat, ada yang sudah mengambil air wudhu, ada yang tengah mempersiapkan untuk menjalankan ibadah sholat sunnah 2 rakaat sebelum mendengarkan khatib berkhutbah. Ya, dan untuk situasi keamanan kelancaran lalu lintas, polisi tengah berjaga-jaga mengatur keamanan lalu lintas di depan Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon, sehingga keamanan atau ketertiban lalu lintas ini berjalan tertib dan juga aman. Ya, pendengar, informasi untuk Anda mengenai

khatib dan juga imam. Yang bertugas di hari ini, ya, ada Bapak Dr. Randus Muhammad Rahan Jamten, dengan judul Berbuat Baik dalam Kehidupan di Dunia

untuk menggapai kehidupan di akhirat. Dan yang bertindak sebagai bahasa lama Emfil EI. Lagi yang bertindak sebagai Hatif ada Bapak Dr. Muhammad Rahan Jamte. Dan yang bertindak sebagai Imam di Dr. Andus Hadiba bahasa lama Emfil EI. Baik pendengar, salam sehat, merdeka dan tidak memiliki uzur syar'i. Ibadah ini dilaksanakan setiap hari Jumat pada waktu zuhur sebagai pengganti sholat zuhur. Kewajiban tersebut didasarkan pada Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi salah satu syiar penting dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kaum beriman untuk menghadiri sholat Jumat sebagaimana tertuang dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Melakukan aktivitas jual beli dan bergegas menuju masjid untuk mendengarkan khutbah serta menunaikan sholat Jumat. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah harus menjadi prioritas utama. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat, terdapat khutbah yang disampaikan oleh khatib. Dan khutbah Jumat ini memiliki fungsi sebagai sarana menyampaikan nasihat, pengingat, serta ajakan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah dianjurkan untuk mendengarkan khutbah dengan khusyuk secara berjamaah setelah khutbah selesai. Berbeda dengan sholat zuhur yang terdiri dari 4 rakaat, sholat Jumat menjadi penggantinya bagi mereka yang memenuhi syarat wajib. Pelaksanaannya secara berjamaah juga mencerminkan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan umat Islam. Selain menjadi kewajiban, sholat Jumat memiliki banyak keutamaan. Hari Jumat dikenal sebagai penghulu segala hari dalam Islam. Pada hari ini terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa sehingga umat Islam dianjurkan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum berangkat ke masjid, umat Islam dianjurkan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan pendengar, mari kita dengarkan khutbah sholat Jumat yang akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Rahan Jamten dengan judul Berbuat Baik dalam Kehidupan di Dunia untuk Menggapai Kehidupan di Akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله قال الله تعالى في كتابه الكريم وصدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون حاضرين جماعة kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan diri sendiri dan mengajak jemaah semuanya, mari kita jaga dan tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah atas demikian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita banyak mengingat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Janganlah kita menjadi orang yang lalai, yang lupa kepada Allah, sehingga kita memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah, hidayah Allah yang terus-menerus mengalir dalam diri kita, baik dalam kehidupan di dunia yang sesaat ini maupun nanti kita kembali dalam kehidupan yang abadi insyaallah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kehidupan dunia ini Allah Ta'ala sebutkan di dalam Quran, Allah mensifati kehidupan dunia ini dalam dua keadaan. Bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang ragu kepada Allah, sehingga pola hidupnya dalam kehidupan di dunia ini sangat mencintai kehidupan dunia, hubbu dunia. Menganggap bahwa kehidupan di dunia ini satu-satunya. Lalu kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kemudian menyindir tipologi orang-orang seperti ini. Orang-orang yang keseluruhan hidupnya semata-mata untuk dunia. Dalam berbagai redaksi yang berbeda Allah menyebutkan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu, memperdaya manusia. Wa mal hayatud dunya illa qalil, fama mata'ul hayatud dunya fil akhirati illa mata' illa qalil. Kehidupan di dunia ini hanya kesenangan yang sedikit, tetapi kebanyakan manusia mendefinisikan kehidupan di dunia ini seperti kehidupan yang banyak, kehidupan yang luar biasa. Padahal secara kualitatif dan kuantitatif kehidupan di dunia ini Allah sebut dalam Quran sebagai
mata qalil, kehidupan yang qalil, yang sedikit. Tetapi kita mendewa-dewakan kehidupan di dunia ini, baik dalam aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial. Di ayat lain Allah menyebutkan, "Wa mal hayatud dunya illa lahwu wa la'ib." Kehidupan di dunia ini tak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Tapi di sisi lain Allah juga bagi orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada janji Allah akan akhirat, dalam sekian banyak ayat Allah menganjurkan kita supaya terus beramal dalam kehidupan di dunia ini, beramal saleh. In ahsantum ahsantum. Jika kita beramal saleh, beramal kebaikan, melakukan segala aktivitas kebaikan sesuai dengan tuntunan Allah dalam kehidupan di dunia ini, maka itu pasti kita akan peroleh di akhirat. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika itu kita peroleh, kita lakukan, maka kita akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena itu Quran menyebutkan bahwa kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan di akhirat. Dan itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang beriman, yang menjadikan setiap ucapan dan perbuatannya bernilai di sisi Allah. Sekalipun ucapan dan perbuatan itu sederhana mungkin, senyum kepada saudara-saudara kita, itu saja akan bernilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Tentu itu hanya dipahami oleh orang-orang yang beriman. Wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lam. Dan sesungguhnya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang abadi itu adalah negeri akhirat. Law kanu ya'lamun. Jika kita semua termasuk dalam kategori orang yang paham, yang mengetahuinya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah masih memberikan kita umur panjang. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, terutama sekali nikmat iman, keyakinan. Kesempatan itu hendaknya kita perbanyak beramal saleh, sekecil apapun amal saleh itu yang sesuai dengan tuntunan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, itu akan bernilai besar di negeri akhirat nanti. Karena itu orang-orang yang menghiraukan, orang-orang yang tidak pekah perasaannya, tidak tajam pandangannya dan penglihatannya, pendengarannya, orang-orang yang telah tertutup hatinya, orang-orang yang demikian akan menyesal di akhirat. Allah sebut dalam surah Al-Fajr, "Waji'a yawma izin bi jahannam." Yauma idzi yatadzakkaru al-insan wa anna lahu dzikra. Yakun, ini akan menjadi kenyataan tatkala nanti di akhirat Allah hadirkan, datangkan neraka jahannam. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Di saat itulah kemudian manusia menjadi sadar. Yauma idzi yatadzakkaru al-insan wa anna lahu dzikra. Tapi kesadaran di saat itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa sadar dan bernilai di sisi Allah di saat kehidupan di dunia ini. Karena itu
Allah sebutkan di dalam ayat selanjutnya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, seandainya dahulu di dunia, maka pasti hari ini di akhirat tidak mungkin menyesali perbuatan-perbuatannya. Ini Allah kabarkan di dalam Quran kepada Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang kita tidak tahu, tapi karena kecintaan Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan kita menjadi umat Nabi Muhammad sungguh sangat luar biasa. Maka hal yang tidak bisa terjangkau oleh penglihatan, pendengaran dan perasaan ini, hal yang gaib itu Allah sebutkan di dalam Quran supaya menjadi ibrah bagi kita, supaya saat ini kita yang masih sehat sadarlah, kita yang masih umur panjang sadarlah, kita yang masih segala-galanya diberikan oleh Allah sadarlah, bahwa ada satu titik waktu di mana seluruh manusia akan gembira atau menyesal. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang nanti saatnya illa man atallaha biqalbin salih. Orang-orang yang nanti pamit dari kehidupan di dunia ini dalam keadaan hati yang pasrah. Pasrah atas segala tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu marilah kita beramal yang banyak dan menjadikan amal-amal kita adalah amal-amal yang kekal, baqiyatus shalihat. Amal-amal yang kekal. Amal-amal yang nanti kalau kita mati dibangkitkan Allah, mata terbuka menyaksikan seluruh amal-amal yang pernah kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Itu adalah baqiyatus shalihat. Allah berfirman dalam Quran, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan dunia. Tergantung kita. Jika kita percaya kepada Allah, harta dan anak itu kita jadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jika tidak, kita tidak percaya kepada Allah, maka harta, anak, jabatan, seluruh hal yang ada di dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang kekal itu adalah baqiyatus shalihat. Alhamdulillah wa la ilaha illallah hunnal baqiyatus shalihat. Orang yang terus membaca kalimat ini, subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu akan kekal. Apakah hanya itu? Ibnu Abbas, mufassir terkenal yang diriwayatkan oleh Al Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tidak hanya sekedar itu. Seluruh amalia-amalia kita yang kita ucapkan atau kita lakoni yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keikhlasan dan keyakinan kita kepada Allah, itu adalah baqiyatus shalihat. Amalan-amalan yang akan kekal. Bukan hanya amalannya kekal, karena amalannya kekal maka menjadikan kita pengamalnya menjadi kekal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menetapkan hati kita untuk senantiasa dibimbing oleh Allah, untuk memudahkan lisan kita berzikir kepada Allah, memudahkan langkah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikr al-hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله أكبر. تحيات الله.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Allahumma salli wa sallim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon salat gaib atas nama almarhum Syed Muhammad bin Hasan bin Tahir Ilaha dan almarhumah Ibunda Ummi wa Ummahu SPD binti Abdullah di Ambon. Semoga keduanya diampuni segala dosanya dan diterima segala amalnya. Amin ya rabbal alamin. Salatu jami'ah, salatu la ilaha illallah.
0: Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar umat Islam dimanapun Anda berada, tadi kami hadirkan untuk Anda ya, salat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Untuk hari ini, sajian kami ke ruang dengar Anda, dan kami juga akan turut menyiarkan kepada Anda semuanya ya, di setiap hari Jumat, untuk salat Jumat yang akan kita ikuti tentunya. Dan tadi bersama dengan Imam Masjid Bapak Dr. Andus Hadiba Basalama M.Phil I dan Khotib bersama dengan Bapak Ustaz Dr. M. Rahan Jamtel telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di jumpa hari ini, Jumat 17 Juli 2026.

Anda tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Polemik pengangkatan raja definitif pada 9 negeri adat yang tersebar di Kota Ambon kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon Maurits Tamaila menilai hambatan utama dalam proses tersebut berada di tingkat saniri negeri yang memiliki kewenangan penting dalam tahapan penetapan calon raja sesuai mekanisme adat dan peraturan yang berlaku. Menurutnya, peraturan daerah atau perda mengamanatkan untuk proses ini berjalan dengan melalui saniri negeri. Oleh karena itu, saniri diharapkan segera untuk melihat hal tersebut. Politisi Nasdem itu mengaku sejauh ini tim percepatan pelantikan raja yang dibentuk oleh Pemkot Ambon telah berupaya untuk menghadirkan raja definitif. Hanya saja kendala itu masih tetap saja ada di negeri-negeri tersebut.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami temani Anda di saat ini Lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3. Dan pendengar, di Jumat 17 Juli 2026, sejumlah informasi kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dari RRI Tual. DPRD dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berhasil menuntaskan pembahasan RANPERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan persetujuan seluruh fraksi. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Iren Hari Cahyani.
2: Persetujuan seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Maluku Tenggara terhadap Rancangan Peraturan Daerah RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 menjadi bukti kematangan demokrasi di daerah. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Wiali Rahantoknam saat membacakan pidato Bupati Muhammad Taher Hanubun dalam rapat paripurna DPRD Rabu kemarin. Persetujuan tersebut mengakhiri seluruh rangkaian pembahasan RANPERDA yang telah berlangsung sejak penyampaian nota pengantar hingga pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran Banggar. Seluruh fraksi DPRD pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui RANPERDA untuk ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Rahantoknam mengatakan proses pembahasan berlangsung lancar, tertib dan tepat waktu meskipun diwarnai berbagai dinamika. Perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan justru menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat.
3: Lebih dari sekedar memenuhi kewajiban formal, proses ini merupakan implementasi hubungan kemitraan sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD. Fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD berpadu dengan fungsi pelaksanaannya oleh eksekutif pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara.
2: Rahantoknam menjelaskan berbagai pertanyaan kritis, permintaan data yang rinci, serta masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pembahasan. Seluruh dinamika tersebut berlangsung dalam suasana yang saling menghormati dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kesepahaman yang terbangun selama proses pembahasan RANPERDA tidak berhenti pada agenda pertanggungjawaban APBD semata. Kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan, mengawal pembangunan, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon pada pekan ini terpantau mulai menurun. Dari Kota Ambon, informasi ini selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
4: Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon mulai menunjukkan tren penurunan dalam pekan ini. Turunnya harga dipengaruhi oleh pasokan yang kembali lancar dari sejumlah sentra produksi. Salah satu pedagang di Pasar Merdeka Kota Ambon, Ani, mengatakan harga cabai rawit saat ini dijual Rp50.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Sementara harga cabai keriting kini berada di angka Rp65.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga bawang merah juga mengalami penurunan menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang putih masih stabil di kisaran Rp50.000 per kilogram. Untuk komoditas tomat juga mengalami penurunan harga menjadi Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya yang tercatat Rp30.000 per kilogram. Meski terjadi penurunan harga pada sejumlah komoditi, Ani mengaku harga tersebut masih cukup mahal. Diharapkan penurunan harga terus terjadi sehingga pedagang mendapatkan keuntungan, petani menikmati harga jual yang layak dan masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pokok.
5: Tomat kita ambil Rp22.000 per kilo. Barang semua dia nih harga. Bawang merah sekarang Rp45.000 sampai Rp50.000 lagi. Kalau cili sekarang Rp70.000 per kilo.
4: Sementara itu, berdasarkan data harga barang yang tertera pada Videotron Disperindak Maluku di Pasar Merdeka, terpantau sejumlah kebutuhan masih stabil, diantaranya beras premium Rp18.000 per kilogram, beras medium Rp16.000 per kilogram, daging sapi Rp130.000 per kilogram, dan ayam Rp65.000 per ekor. Untuk sayuran hijau seperti kangkung dan sawi dijual Rp5.000 per ikat, sedangkan sayuran dataran tinggi seperti kentang stabil di harga Rp24.000 per kilogram. kilogram dan wortel Rp26.000 per kilogram. Demikian Lina Tihuk yang melaporkan.
1: Demikian beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Tribu Pulau Koril Nusantara 3 edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Saya Josri, sampai jumpa.
0: Sekian Lintas Tribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3. Meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Level makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Alah, sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511 383 4921. Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, Anda tengah mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi kami 105,1 FM jika melalui streaming dan melalui aplikasi RRI Digital kami. Di manapun Anda berada, saya menyapa Anda selamat siang dari Jalan Jenderal Ayani nomor 1 Batu Gajah Ambon. Kami masih tetap eksis dan kami tetap masih ada untuk Anda di jalur-jalur frekuensi kami. Ya, mendengarkan kami di frekuensi relay 6 Lea 104,5. Halo, selamat siang untuk pendengar yang ada di wilayah Pulau Buru. Apa kabar? Semoga hari ini Anda juga baik-baik saja. Kemudian pendengar kita yang mendengarkan kami melalui jalur frekuensi FM dan streaming juga di RRI Digital kami. Halo juga, selamat siang ya. Baik yang ada di wilayah Indonesia Timur, Tengah maupun juga wilayah Indonesia bagian Barat. Hari ini di Jumat 17 Juli 2026. Sementara di menit ke-21 dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saat ini kami masih ada di Maluku siang ini. Dan sebelumnya tadi bersama rekan saya Joe dan kini saya akan bersama dengan Anda untuk beberapa jam ke depan, setidaknya sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat jumpa dan salam sehat, salam bahagia untuk kita semua di hari ini. Kalaupun di hari ini ada yang punya momen kebahagiaan, saya juga mengucapkan selamat atas momentum kebahagiaan Anda. Semoga di momen ini Anda juga semakin tambah berbahagia. Anda semakin bersemangat, Anda tetap merasa optimis dalam berbagai hal, teristimewa dalam pekerjaan Anda, tugas dan tanggung jawab Anda. Nah, mendengar ke depan hingga menuju ke pukul 15, kita buka sesi acara kita untuk Anda di request time sharing informasi. Ya, di request time dan sharing informasi. Untuk request time dan sharing informasi ini, Anda bisa mengambil waktu dan kesempatan untuk bergabung bersama kami, merequest lagu-lagu pilihan Anda. Plus, untuk sharing informasinya, Anda juga bisa berbagi informasi, ya, menyampaikan informasi peristiwa atau kejadian dari tempat di mana Anda berada saat ini, ya. Kalau lagi di Ambon, entah lagi di Seram, entah lagi mungkin di Maluku Utara, entah lagi di wilayah Indonesia Tengah, Indonesia Barat, di mana saja, kalaupun ada peristiwa atau kejadian, momen, situasi kondisi cuaca yang ingin Anda kabarkan dari sana, silakan sharinglah informasi tersebut dengan kami di sini. Ya, bukan informasinya dikasih buat saya, tapi informasi itu dibagi untuk pendengar kita di seluruh penjuru tanah air. Untuk request time-nya nanti Anda bisa menghubungi kami, bergabung dengan kami. Silakan saja manfaatkan jalur telepon kami yang tersedia di 383-4921, juga melalui nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Selamat menikmati siang Anda di saat ini, yang mungkin saat ini juga lagi ambil waktu istirahat, plus makan siang, atau mungkin juga sudah tidur siang, ya. Bagi yang mau ambil waktu untuk istirahat siang sejenak, ya, selamat menikmati. Semoga senantiasa merasa nyaman, aman, dan terkendali. Oke, ditunggu kehadiran Anda yang mau bergabung. Saya buka gelaran acara request time, sharing dan informasi untuk saat ini, pendengar. Sampai nanti di pukul 15 atau di jam 3 sore. Dan kita akan terus langsung. Saya akan lanjut menemani Anda hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk Kakak Nova dan teman-teman, ya, yang ada di Dukcapil Kota Ambon, di belakang Soya sana selama beraktivitas, ya, semoga lancar-lancar saja di saat ini. Oke, untuk Bunda Yos juga di Karang Panjang, Kakak Okri di Gang Naga, iya. Selamat siang, kabar baik untuk bunda, kedua bunda di situ, serta pendengar-pendengar kita yang lainnya. Iya, untuk juragan dewa di Namlea juga, selamat siang. Kalau lagi pantau, ya boleh saja bergabung di request time saat ini. Bapak Devi juga di Saparua, mungkin lagi menikmati suasana siang ini. Pak Pangki di Saparua, ya Pak Pangki ini dari 2025 ya sampai 2026 sudah mau habis ini, ya belum lagi kedengaran suaranya. Untuk adik Megi Sokota dan keluarga di Papero dan seluruh keluarga besar Sokota di Papero semuanya tanpa terkecuali, semuanya punya salam hormat, salam sehat, salam sejahtera. Tuhan menyertai semuanya dengan aktivitas berbagai kegiatan-kegiatan dan kerjanya, ya. Oke, saya buka untuk acara ini, dinantikan kehadiran Anda di 3834921 maupun juga di WhatsApp 0813-5624-5886. Untuk Bunda Wiga di Wonosobo juga, salam sehat selalu, selamat siang, selamat memantau kami. Juga untuk yang ada di Manado, yang ada di Bunaken, yang ada di Palu, Bunda Haryati apa kabar, ya Ibu Farida juga, ya. Kemudian yang di Depok ada Mbak Desi dan keluarga, ya. Bang Bolung apa kabar, Bang Bolung masih sehat-sehat ya Bang ya. Salam kompas lalu, adik Lucy, ya, adik Eta, kemudian untuk Bagas, semuanya yang ada di sana, salam sehat selalu. Vina yang punya kebun jeruk, ya, kalau jeruknya udah matang, udah dipanen, jangan lupa kirim ya, kirim jeruknya ke Ambon. Bila perlu, kirim juga dengan kebun-kebunnya. Oke, baik.
0: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, di request time dan sharing informasi, sebelum saya bacakan pesan masuk requestan Anda untuk acara request time dan sharing informasi saat ini, saya hadirkan dulu informasinya untuk Anda, pendengar. Dan baik,

Ya, sebagai informasi yang pertama, KPK menyelesaikan verifikasi laporan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tetap berlangsung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo katakan hasil verifikasi sudah disampaikan kepada pelapor. KPK belum membuka rincian hasil verifikasi kepada publik sampai dengan saat ini. Dikatakannya analisis dilakukan berdasarkan peraturan KPK nomor 1 tahun 2026. Aturan tersebut mengatur batas penanganan laporan gratifikasi tertentu. Di mana Direktorat Gratifikasi telah menyelesaikan verifikasi dan analisis laporan Menteri Kehutanan. Dan hasilnya sudah disampaikan kepada pihak pelapor. Demikian disampaikan Budi di Gedung KPK Jakarta. Ketentuan pasal 14 menjadi dasar analisis laporan gratifikasi, katanya. Ketentuan itu berlaku dalam proses verifikasi dan telaah laporan. Ditegaskan pula oleh KPK, penanganan laporan gratifikasi pada aspek pencegahan telah selesai. Namun penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tetap berlanjut. Dari ajang Piala Dunia Pendengar, gelombang protes besar-besaran terhadap Tim Nasional Argentina terus mengalir sampai dengan hari ini. Hal ini mulai dilakukan setelah laga kontroversial antara Argentina melawan Mesir.

perangkat-perangkat pertandingan selama Piala Dunia, di mana ketika tim nasional Argentina bertanding, memberikan perlakuan istimewa kepada Argentina dan Lionel Messi. Ada beberapa pertandingan yang tercatat sangat kontroversial, mulai dari pelanggaran, putusan wasit, dan juga

0: katakan
1: korban.
0: Korban.
1: Iya.
0: Aku korban cintamu.
1: Jangan korban cinta, kata orang. Cinta perlu pengorbanan, tapi kita jangan korban karena cinta. Itu kan kali ini?
0: Iya, ini ada. Oh, korban ada versinya Ona ya. Korban perasaan, korban rasa.
1: Ada lagi yang buat itu.
0: Siapa dengan siapa?
1: Lupa.
0: Hah?
1: Lupa.
0: Siapa sama siapa ya?
1: Aduh, ini kita sudah cari di situ korban itu. Dia sama siapa itu.
0: Di sini korban Ona Hetarua.
1: Ada lagi.
0: Ada lagi?
1: Lupa. Dia.
0: Siapa ya dengan siapa ya?
1: Ini cari.
0: Oh, sama laki-laki ya? Saya pikir duetnya cewek, dua-dua gitu, makanya saya tanya.
1: Tidak, dia laki-laki sama perempuan.
0: Gitu. Sekarang ya. Sudah terserah, sa sulelah, sa menyerah. Korban dari Ona, gitu ya?
1: Iya, yang satu lagi, ada duet itu.
0: Duetnya sama Om Kepala Botak di sini.
1: Aduh, namanya siapa ya? Lupa.
0: Lupa.
1: Coba cari-cari korban itu ada duet.
0: Iya, di sini memang ada korban Ona Hetarua duet, gitu ya. Iya.
1: Siapa?
0: Tapi tidak disebut namanya nih.
1: Aduh. Ada teman, apa dia tidak ada nama?
0: Duet sama siapa?
1: Duet sama aku, tapi aku lupa nama tadi ini.
0: Oh, di sini cuma korban Ona Hetarua duet akustik blues cover gitu.
1: Tapi di perempat ada teman-teman yang terlindung sama Ica tuh ada tuh.
0: Coba nanti ditanya dulu sama perempat ya.
1: Tadi udah.
0: Oke, udahlah kita putar aja korban Ona Hetarua.
1: Ya, enggak. Kalau begitu putar dengan aja.
0: Korban oh dua bersama Haris.
1: Haris apa?
0: Ya cuma disebut Haris doang.
1: Haris dua.
0: Cuma namanya Haris, enggak ada lebih, enggak ada kurang, Haris.
1: Jangan bukan. Menua aja.
0: Kenapa?
1: Top anda menua.
0: Menua bersamaku.
1: Iya.
0: Oke, okay. Emangnya kita udah tua-tua gini?
1: Menua. Apa menua ya?
0: Menua.
1: Menua apa menua?
0: Menua bersama.
1: Itu kita.
0: Ya. Mari menua bersama, begitu ya.
1: Mari menua bersama.
0: Iya, memangnya kita udah tua-tua, jadi ya memang udah saatnya mari menua.
1: Iya dong.
0: Huhui. Oke.
1: Ini kabar apa kali ini?
0: Apa tuh?
1: Kabar apa kali ini, kabar ya?
0: Kabar?
1: Iya.
0: Kabar ya baik-baik.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Sama dong.
0: Iya
1: aku
0: dong.
1: Aku belum makan.
0: Siapa yang bilang?
1: Aku dong.
0: Tahu dari mana?
1: Ya tahu.
0: Ah masa.
1: Tahu tidak waktu ini.
0: Iya. Karena
1: kalau
0: sudah
1: dulu makan dulu.
0: Sudah tahu dari dulu ya. Saya makannya jam berapa?
1: Itu makan aku tanya tuh.
0: Iya. Jadi kalau udah tahu ya tenang-tenang saja. Oke, baik. Mari menua bersama.
1: Oke, sudah ditutupkan ya. Sudah bisa.
0: Lanjut.
1: Oke, saya buat Ibu Ida, sama siang Ibu Ida. Sama siapa lagi? Fadio, sama siang.
0: Oke, lanjut.
1: Pak Desi, selamat siang. Pak Ini, selamat siang. Insya Dibinta, selamat siang. Itu sudah, Pak Dini, selamat siang. Itu sudah, Pak Dini, selamat siang.

0: Jakarta. Dia belum kasih nomor tadi.
1: Oh, nyanda.
0: Dua itu parlentik ya. Raja bilang ada.
1: Itu bukan dewa penolong.
0: Iya.
1: Tapi dia ya, tahu itu dewa apa itu? Dewa maut.
0: Dewa jahat.
1: Oh, dewa jahat. Dia bukan dewa penolong, tapi dewa
0: bukan.
1: Dewa jahat.
0: Dewa jahat.
1: Oke. Oke, siap-siap.
0: Terima kasih.
1: Ya, baik.
0: Dadah.
1: Dadah.

Ya, Pak Isa juga dapat kiriman ucapan selama menjalankan tugas di siang ini jelang sore dari Bunda Yos walaupun di Kopertis. Ya, selamat tugas Kak Dede, selamat aktivitas untuk siang ini hingga tuntas nanti. Tuhan berkati selalu. Ya, terima kasih sudah menyapa kami di menyapa saya, menyapa Bunda Yos di Kopertis Karang Panjang. Ya, oke, Adeli, ya. Sama papa dan mama di sana, semuanya punya selamat siang juga. Masih ada lagi yang mau gabung di request time dan share informasi? Kalau tidak bisa menelpon, ya bisa berkirim pesan teks juga pesan suaranya Anda. Oke. Nikmati lagu yang sudah di request ya dari Club Project dulu. Saya bisa ke lain hati dan nanti disusul lagu-lagu selanjutnya untuk Anda.

0: RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511 383 4921.
1: Dan mereka demikian sudah berakhir kebersamaan kita di sesi request time dan sharing informasi. Saat ini pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kita beranjak untuk menghadirkan program acara kami lainnya di paket Dinamika Maluku untuk hari ini. Berisikan informasi seputar Maluku dan Maluku Utara.

0: sarana fasilitasnya itu harus sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga nanti untuk memitigasi resiko terjadinya kasus keracunan atau kontaminasi silang yang nanti di situ.
1: Sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Masuri berkomitmen mendukung setiap program pemerintah yang berorientasi pada data penyedia statistik.
2: Radio Republik Indonesia Ambon kembali menyampaikan berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Informasi seputar Maluku-Maluku Utara hari ini dalam Dinamika Maluku. Jumat 17 Juli 2026, saya Teis Dekok bersama Anda. Tadi cuplikan topik berita utama kami dan kami rangkaikan juga nanti dengan informasi-informasi lainnya. Selamat siang saudara dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita di kesempatan saat ini. Dan berikut selengkapnya Dinamika Maluku hari ini kami sampaikan. Dimulai dari informasi yang pertama.

0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan masyarakat yang menggarap lahan di kawasan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akan mendapatkan kompensasi pada saat acara groundbreaking di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Ditegaskan Bahlil, pembangunan mega proyek ini tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang sudah mengelola lahan secara turun-temurun. Pemerintah kini tengah berkoordinasi dengan Pemprov Maluku. Kemudian pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, IMPEX, serta kementerian terkait agar hak-hak warga harus tetap terpenuhi. Meski sebagian lahan yang berstatus kawasan hutan, Bahlil mengambil kebijakan untuk memberikan ganti rugi yang menguntungkan bagi masyarakat yang menjadikannya lahan perkebunan. Dan kebijakan ini nantinya akan dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Bahlil berharap kompensasi yang diterima warga dapat mendongkrak kesejahteraan mereka karena investasi harus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat lokal dengan dimulainya groundbreaking yang turut diiringi ritual doa oleh tua-tua adat setempat. Pekerjaan fisik proyek gas abadi terbesar di Indonesia ini dipastikan akan segera berjalan sesuai rencana. Masih seputar Blok Masela, proyek strategis nasional LNG atau Liquid Natural Gas Abadi Masela di Maluku diperkirakan akan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja selama masa konstruksi, serta hingga 1.000 pekerja saat beroperasi nanti. Mega proyek senilai hampir Rp390 triliun ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dari Istana Kepresidenan Jakarta. Proyek gas abadi terbesar di Indonesia tersebut ditargetkan mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun demi mendongkrak pasokan migas nasional. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan agar pihak operator memprioritaskan tenaga kerja dan pelaku-pelaku usaha lokal, khususnya dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Bahlil meminta anak-anak daerah lulusan Akademi Migas pemerintah diutamakan sebelum merekrut pekerja dari luar daerah maupun warga negara asing. Ia juga mengingatkan agar seluruh proses pengadaan barang dan rekrutmen berjalan profesional, bersih serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah berkomitmen mengalokasikan minimal 60% produksi gas untuk kebutuhan domestik, seperti PLN, industri pupuk dalam hal ini, dan hilirisasi. Sementara sisanya baru akan diekspor selain diproyeksikan menyumbang penerimaan negara hingga puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Proyek ini juga akan menerapkan teknologi penyimpanan emisi karbon guna menjamin kelancaran pembangunan. Menteri SDM meminta aparat keamanan TNI Polri menjaga proyek ini dengan tetap mengedepankan komunikasi yang baik bersama masyarakat setempat. Masyarakat di tiga desa Kabupaten Seram bagian timur, masing-masing desa Rukun Jaya, Jembatan Basa, dan Kali Fufa diimbau untuk tidak lagi membuka lahan pertanian dengan cara membakar lahan. Imbauan ini ditegaskan oleh Kepala Resor Konservasi Sumber Daya Alam atau KSDA Bula, Isak Berti, guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah itu. Peringatan ini disampaikan di sela-sela kegiatan patroli terpadu pencegahan karhutla yang digelar bersama warga setempat. Patroli terpadu yang melibatkan Resor KSDA Bula, KPH Bula, pihak swasta dan masyarakat peduli api ini difokuskan pada kawasan-kawasan yang dinilai rawan kebakaran. Selain memantau lapangan secara langsung, petugas juga memasang papan imbauan serta memberikan sosialisasi untuk mengedukasi warga mengenai bahaya membuka lahan dengan cara dibakar. Dalam patroli tersebut, tim gabungan sempat menemukan sejumlah titik karhutla yang kemudian didata dan didokumentasikan untuk penanganan lebih lanjut. Pihak BKSDA Maluku berharap sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar kawasan hutan secara berkelanjutan. Warga pun diminta untuk terus berperan aktif menjaga lingkungan dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api. Melalui patroli ini yang dilakukan berkala dan edukasi yang konsisten, potensi karhutla di Kabupaten Seram bagian timur diharapkan bisa ditekan sekecil mungkin. BPOM di Ambon perkuat edukasi dan pengawasan keamanan pangan pada program makan bergizi gratis. Berikut informasi bersama Lina Tehupuring.
1: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Ambon terus memperkuat edukasi dan pengawasan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Langkah tersebut dilakukan mulai dari peningkatan kapasitas petugas hingga pengawasan terhadap makanan yang disajikan. Kepala BPOM di Ambon Tamran Ismail mengatakan, pihaknya hadir memberikan pembekalan mengenai prinsip dasar keamanan pangan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, tenaga pengolah makanan, serta relawan. Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh petugas dalam menerapkan pengolahan pangan yang aman. Selain pembinaan sumber daya manusia, BPOM juga melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana dapur penyedia MBG. Hasil pemantauan menjadi dasar pemberian rekomendasi agar fasilitas memenuhi standar keamanan pangan. Pengawasan juga turut dilakukan terhadap produk pangan yang telah diolah melalui pemeriksaan berkala menggunakan rapid test kit. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima para siswa sebagai salah satu penerima manfaat tetap aman untuk dikonsumsi.
2: Karena fasilitasnya itu harus sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga nanti untuk memitigasi resiko terjadinya kasus keracunan, ada kontaminasi silangnya nanti di situ.
1: Tamran Ismail juga mengajak masyarakat, khususnya orang tua dan penerima manfaat, ikut berperan dalam melakukan pengawasan. Masyarakat diimbau memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi dan segera melaporkan apabila ditemukan perubahan yang mencurigakan. Demikian Lina Tehupor yang melaporkan.
0: Petugas BKSDA Provinsi Maluku berhasil mengamankan 6 ekor burung nuri kepala hitam di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Satwa dilindungi tersebut ditemukan petugas sekitar pukul 1:30 dini hari di dek 2 kapal motor Leuser yang sedang bersandar. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku Kardolin Latuputi menjelaskan kapal tersebut berlayar dari wilayah Papua dengan tujuan akhir Surabaya. 6 ekor burung paruh bengkok itu ditemukan tersembunyi dalam sebuah tas ransel berukuran sedang saat petugas memeriksa barang bawaan penumpang. Seluruh satwa sitaan kini telah diserahkan ke Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan perawatan intensif. Pihak BKSDA menegaskan bahwa nuri kepala hitam merupakan satwa yang dilindungi undang-undang, sehingga segala bentuk penangkapan maupun perdagangan tanpa izin adalah tindakan ilegal. BKSDA Maluku kembali mengingatkan masyarakat bahwa pelaku penyelundupan satwa dilindungi dapat dijerat hukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp100 juta. Untuk mencegah perdagangan ilegal ini, pengawasan di pintu masuk pelabuhan akan terus diperketat lewat kerjasama dengan berbagai instansi terkait. Warga juga diimbau untuk tidak memperjualbelikan satwa liar dan segera melaporkan ke petugas jika menemukan adanya indikasi penyelundupan.

0: Anda tengah mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku saat ini. Kita beralih untuk informasi lainnya. Komandan Kodim 1514 Morotai Letkol Infantri Deni Rustandi Hidayat meresmikan jembatan Garuda di Dusun SP4, Desa Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan. Peresmian jembatan yang menghubungkan Dusun SP4 dengan Desa Nakamura ini dihadiri oleh jajaran Kodim, juga pemerintah desa, serta puluhan warga dan pelajar setempat. Pembangunan infrastruktur penyeberangan ini dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Pulau Morotai. Dan di Morotai berharap kehadiran jembatan Garuda bisa memperlancar mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa khususnya dalam distribusi hasil pertanian dan peternakan. Dan di 1514 Letkol Deni juga mengapresiasi tinggi semangat gotong royong masyarakat yang bersinergi dengan TNI dan pemerintah desa selama proses pembangunan berlangsung. Berhasilan proyek ini dinilai menjadi bukti nyata kemandunggalan TNI bersama rakyat di wilayah perbatasan. Kepala Desa Dehegila, Sahbudin Surabi, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas pembangunan jembatan ini, karena saat ini warga dan anak-anak sekolah dapat melintas dengan lebih aman dan cepat. Sambil berharap pembangunan infrastruktur serupa bisa terus dilanjutkan di masa mendatang dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Morotai. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi membantu BPS Maluku Tengah menyediakan data mendukung survei ekonomi tahun 2026. Berikut laporan reporter Saira Sangaji.
1: Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 2B Masohi Kabupaten Maluku Tengah mendukung pelaksanaan survei ekonomi tahun 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperoleh data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan dan evaluasi kebijakan ekonomi nasional. Kepala Rutan kelas 2B Masohi Idris Kilkoda menyampaikan, koordinasi yang baik antara Rutan Masohi dan Badan Pusat Statistik menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan survei. Rutan Masohi memberikan dukungan penuh kepada tim BPS melalui penyediaan data awal, pengaturan responden, serta pendampingan selama proses survei berlangsung. Dengan sinergi yang baik, kegiatan dapat terlaksana secara efektif tanpa mengganggu pelaksanaan pembinaan maupun pelayanan kepada warga binaan.
2: Sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi berkomitmen mendukung setiap program pemerintah yang berorientasi pada data penyedia statistik yang akurat dan berkualitas. Dan saya mendukung penuh pelaksanaan survei ekonomi yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Maluku Tengah. Saya memastikan seluruh tahapan kegiatan berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai prosedur sehingga data yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penyusunan kebijakan pemerintah. Kami berkoordinasi yang baik dengan BPS menjadi faktor utama dalam kelancaran pelaksanaan survei. Untuk itu, saya memberikan dukungan penuh kepada tim BPS melalui penyedia data awal.
1: Ditambahkan Idris Kilkoda, melalui pelaksanaan survei ekonomi tahun 2026, Rutan kelas 2B Masohi terus memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah dalam mendukung penyelenggaraan statistik nasional. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat dan berkualitas sebagai fondasi dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Informasi lainnya, saudara. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Ambon mendapatkan pembekalan intensif mengenai pengelolaan air limbah dan sampah rumah tangga. Kegiatan berlangsung di Ambon digelar oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan operasional pelayanan gizi yang bersih, sehat, serta ramah lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Abris Hasper, menjelaskan pembekalan ini merupakan langkah nyata untuk mendukung aturan kementerian terkait baku mutu pengolahan limbah domestik bagi SPPG. Melalui sosialisasi ini, para pengelola dibekali materi standar pencegahan pencemaran lingkungan agar pelayanan gizi yang diberikan kepada masyarakat tetap aman dan berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ekosistem. Pihak DLHP berharap seluruh pengelola SPPG di Kota Ambon dapat segera menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif secara mandiri. Ia juga menegaskan semangat menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan pengelolaan limbah yang baik dan sesuai standar. Saudara, 4 pelajar terpilih menjadi duta daerah yang akan mewakili Provinsi Maluku dalam tim paduan suara Gita Bahara Nusantara pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Keempat duta suara tersebut berhasil lolos setelah melalui rangkaian seleksi ketat yang diikuti oleh 21 peserta tingkat SMA dan SMK Samaluku. Audisi yang berlangsung hikmat di salah satu hotel di Kota Ambon ini menjadi ajang pembuktian musikalitas sekaligus penanaman karakter bangsa bagi generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Jeffrix Berhitu menegaskan, Gita Bahara Nusantara bukan sekedar kompetisi vokal. Ajang ini adalah panggung nasional, tempat keberagaman Indonesia bersatu dalam harmoni. Dari hasil penilaian dewan juri, 4 nama yang berhak melaju ke tingkat nasional adalah Catherine Anmaan di posisi sopran, kemudian Hairel Prisia De Freitas di posisi alto, Sinyo Mikael Van Allen di posisi tenor, dan Christo Siahenenia di posisi bass. Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Katrina Lapi, memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras para peserta guru pendamping dan dukungan orang tua. Komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung minat dan bakat generasi muda agar mampu berprestasi hingga tingkat global. Ajang ini diharapkan menjadi pelecut semangat bagi pelajar di Maluku untuk terus mengeksplorasi potensi diri yang ada. Saudara, DPRD dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berhasil menuntaskan pembahasan Ranperda, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan persetujuan seluruh fraksi. Dari Maluku Tenggara akan dilaporkan oleh Irine Hari Cahyani berikut ini.
3: Persetujuan seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Maluku Tenggara terhadap Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi bukti kematangan demokrasi di daerah. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam saat membacakan pidato Bupati Muhammad Taher Hanubun dalam rapat paripurna DPRD Rabu kemarin. Persetujuan tersebut mengakhiri seluruh rangkaian pembahasan Ranperda yang telah berlangsung sejak penyampaian nota pengantar hingga pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran Banggar. Seluruh fraksi DPRD pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda untuk ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Rahantoknam mengatakan proses pembahasan berlangsung lancar, tertib dan tepat waktu meskipun diwarnai berbagai dinamika. Perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan justru menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat.
4: Lebih dari sekedar memenuhi kewajiban formal, proses ini merupakan implementasi hubungan kemitraan sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD. Fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD berpadu dengan fungsi pelaksanaannya oleh eksekutif pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara.
3: Rahantoknam menjelaskan berbagai pertanyaan kritis, permintaan data yang rinci, serta masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pembahasan. Seluruh dinamika tersebut berlangsung dalam suasana yang saling menghormati dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kesepahaman yang terbangun selama proses pembahasan Ranperda tidak berhenti pada agenda pertanggungjawaban APBD semata. Kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan, mengawal pembangunan, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Berita terakhir, kedatangan kapal peserta ajang pariwisata bahari antar bangsa Wonderful Sail to Indonesia 2026 hingga kini masih terus berlangsung di Kota Tual. Sebagian besar kapal peserta dari komunitas pelayaran internasional telah tiba dan mulai mengikuti rangkaian agenda yang disiapkan oleh panitia. Kantor Bea dan Cukai Kota Tual mencatat dari total 22 kapal yang terdaftar, sebanyak 15 kapal sudah resmi berlabuh di perairan setempat. Pejabat fungsional pemeriksa Bea dan Cukai Tual, Daniel Sonata Sinaga, menjelaskan sisa 7 kapal lainnya masih ditunggu kehadirannya oleh panitia. Ia pun optimis seluruh peserta yang belum tiba akan segera merapat karena pelaksanaan sale ini masih berlangsung cukup lama hingga tanggal 22 Juli nanti. Pihak Bea Cukai juga memastikan tetap menyiagakan petugas untuk memberikan pelayanan pemeriksaan bagi setiap kapal asing yang baru masuk. Event Wonderful Sail to Indonesia tahun ini menjadi momentum penting sebagai ajang promosi untuk mengenalkan potensi dan keindahan pariwisata bahari Kepulauan Kei ke mancanegara. Sinergi dan dukungan penuh dari berbagai instansi lintas sektor diharapkan menjamin keamanan serta kelancaran penyelenggaraan kegiatan dari awal hingga akhir nanti. Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Dinamika Maluku untuk hari ini. Sebelum menuntaskan kebersamaan kami, kami sampaikan kembali lagi topik berita utama kami. BPOM Ambon perkuat edukasi dan pengawasan keamanan pangan pada program MBG. Rutan kelas 2B Masohi bantu BPS Maluku Tengah sediakan data dukung survei ekonomi tahun 2006. Bagaimana kerabat kerja yang bertugas saat ini, saya Teis Toko mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, tetap sehat, tetap semangat dalam aktivitas Anda di hari ini. Dengarkan terus Pro 1 Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu resiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap resiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

yang Indonesia bagian barat. Maluku sore ini sudah kita jalani saat ini pendengar, dan menemani Anda sampai nanti jalan pukul 17. Saya buka lembaran musik dan informasi menemani Anda. Di sesi ini, musik dan informasi akan silih berganti menghiasi ruang dengan Anda. Temani suasana istirahat, suasana santai, suasana kerja Anda, di mana saja Anda berada. Baik, untuk musik dan informasi ini saya buka seluas-luasnya dan berikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk Anda yang mau berbagi informasi dengan kami, menginformasikan sesuatu dari tempat di mana Anda berada, informasikan seputar peristiwa atau kejadian, menginformasikan terkait dengan situasi kondisi, cuaca, dan lain semacamnya. Ya, langsung saja bisa bergabung bersama kami di jalur ke telepon kami yang tersedia pendengar, dan juga kirimkan pesan teks maupun juga pesan suara Anda melalui nomor WhatsApp kami di 08 13 5624 5886. Baik, nanti ada informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda, baik informasi lokal, informasi nasional, bahkan juga informasi manca negara. Dan salam untuk Bung Niki di Kudamati bersama teman-temannya, semoga programnya lancar. Dan juga untuk Kak Eva di Ternate, kembali lagi saya menyapa. Dan siap-siap mau menuju ke Indonesia Barat ya, ke Lampung. Iya, saya sampai dengan saat ini belum dapatkan apa kiriman nomornya Vina dari Abang Dewa ya. Nanti ya dijajaki saja sama Abang Dewa, siapa tahu nanti ini. Ya pastikan Kak Eva juga selain ke Lampung nanti juga mungkin bakal singgah di Jakarta. Ya siapa tahu bisa mampir di Kebun Jeruk ya, Kebun Jeruk Jakarta. Atau juga di sana juga ada, kita punya Bunda Ria ya, Bunda Ria di Jakarta. Iya siapa tahu nanti bisa ketemu-ketemu dulu ya, face to face barang beberapa jam, 1-2 jam udah face to face ya. Jalan-jalan, ronda-ronda dulu keliling Jakarta sebelum kembali ke kota Ambon. Ya, nanti ya ditunggu kehadiran Anda untuk sesi ini nanti sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar.

RRI dengan esensi buku. Buku perjalanan menuju pulang mengisahkan perempuan di antara ruang dan waktu, menghimpun banyak cerita. Ada juga surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi Lala Bohang dan Lara Nuberg. Sejarawan dan penulis Indo-Belanda membawa pembaca ke dalam penjelajahan batin yang bermakna. Lala Bohang adalah gadis kelahiran Sulawesi, kini bersama Lara Nuberg berhasil menerbitkan buku fiksi dan sastra yang berjudul Perjalanan Menuju Pulang dan diterbitkan Agustus 2021. Lulusan Universitas Parahyangan bekerja sebagai stylist. Selain menjadi ilustrator dan penulis, Lala menceritakan tentang arti dari sebuah perjalanan menuju pulang yang sebenarnya. Bahwa dalam hidup, manusia tetap butuh tempat untuk pulang. Bisa jadi kisah kehidupan ini terkait keberadaan Belanda selama 350 tahun di Indonesia, yang meninggalkan jejak dalam kehidupan kedua perempuan muda ini, Lala dan Lara. Tulisan mereka membahas penelusuran nenek moyangnya dan dalam upaya pencarian identitas diri. Buku memoir setebal 170 halaman ini dibuka dengan lini masa yang menampilkan rangkuman sejarah Indonesia Belanda, mencakup peristiwa penting dan bersejarah yang pernah terjadi di Nusantara, lalu mengerucut mencapai garis keturunan Lara dan Lala. Penelusuran masa lalu perempuan di keluarga terlihat jelas betapa besarnya pengaruh garis keturunan dan pengalaman hidup nenek buyut dalam sebuah keluarga. Hal tersebut punya peran dan pengaruh besar dalam pembentukan tradisi hingga kebiasaan keseharian. Yang menarik dari memoir ini adalah cara Lala dan Lara memandang pentingnya mempelajari sejarah. Sejarah tidak semestinya dihafal dan dipelajari dengan cara kaku, karena banyak aspek dan sudut pandang yang lebih luas dan bisa digali dari sebuah sejarah. Sebab sejarah masa lalu ada garis penting yang bisa kita tarik untuk menjalani masa kini dengan lebih utuh. Di buku ini ada sisipan resep makanan yang paling berkesan di keluarga Lala dan Lara, dengan makanan menjadi sebuah bentuk bahasa cinta sendiri dalam sebuah keluarga. Lala dan Lara berbagi cerita soal asal-usul keluarga mereka serta sudut pandang mereka tentang pencarian jati diri dan identitas diri. Seakan kita membaca buku harian sahabat. Tukar-menukar surat antara Lara dan Lala, ada semacam perasaan nostalgia yang hangat dan nyaman. Buku memoir ini sangat menghangatkan hati. Perjalanan Menuju Pulang menjadi bacaan yang memberikan berbagai wawasan baru soal mempelajari sejarah, membentuk sudut pandang soal identitas diri serta cara bersikap dalam menjalani kehidupan, hingga mencari makna kehidupan yang menjadi bagian dari proses belajar seumur hidup. Serta kembali mengingatkan kita betapa pentingnya peran dan latar belakang keluarga dalam membentuk jati diri kita saat ini, hingga kita sadar akan perjalanan menuju pulang. Karya Lala Bohang dan Lara Nuberg. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kualitas produk hukum daerah tidak hanya ditentukan pada saat ditetapkan, tetapi sejak proses penyusunannya. Karena itu, harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap regulasi selaras dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik, serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. Komitmen tersebut terus diperkuat kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui proses pengharmonisasian terhadap 4 rancangan regulasi strategis yang diajukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan pemerintah Kabupaten Buru. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sari menegaskan, harmonisasi merupakan instrumen penting untuk menjaga kualitas regulasi sekaligus memastikan setiap kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Menurutnya, seluruh produk hukum daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional sehingga proses pembentukannya wajib berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta Permendagri Nomor 3 Tahun 2025. Ia juga mendorong pemerintah daerah sebagai pemrakarsa agar segera menindaklanjuti hasil harmonisasi melalui penyempurnaan substansi rancangan dan percepatan persetujuan pada aplikasi e-harmonisasi sehingga proses pembentukan produk hukum dapat berlangsung lebih efisien tanpa mengurangi kualitas regulasi yang dihasilkan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Manusia tidak bisa memperkirakan gempa berdasarkan patahannya. Namun, beberapa patahan di bumi bahkan bisa terjadi tanpa guncangan, yang kita sebut sebagai gempa senyap, atau peristiwa bergesernya lempeng tektonik secara lambat tanpa membuat riak di permukaan bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menegaskan bahwa peristiwa gempa bumi hingga saat ini belum dapat diprediksi oleh siapapun, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya. Bahkan teknologi pun belum bisa memprediksi gempa dengan tepat dan akurat hingga tidak pernah ada informasi prediksi gempa bumi. Namun saat gempa terjadi, kita dapat melakukan langkah-langkah tepat seperti lindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu, berlindung di bawah meja untuk menghindar dari benda-benda yang dimungkinkan akan jatuh seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Ingat, walaupun gempa tak dapat diprediksi, tapi semoga langkah tepat dapat jadi gerakan refleks saat gempa terjadi.

Ya, kita di gelaran musik dan informasi sore, dan informasi kembali saya turunkan untuk Anda pendengar. Ya, pendengar, ini terkait dengan kelangkaan BBM yang terjadi di Sumatera Utara kemarin-kemarin ya. Di mana akhirnya PT Pertamina Patraniaga akan memberikan tindakan tegas kepada para supir tangki bahan bakar minyak BBM yang terbukti melanggar dan menyebabkan berkurangnya pasokan di Medan. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kiti Andora mengatakan penegakan disiplin merupakan bagian dari upaya perusahaan menjaga keamanan, keselamatan, dan kualitas layanan distribusi BBM. Ya, kita tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keandalan distribusi BBM. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar layanan kepada masyarakat tetap optimal, kata Kiti dalam keterangan pers kemarin. Dikatakan tindakan tersebut merupakan salah satu langkah diambil perusahaan dalam memastikan BBM bisa diterima oleh masyarakat tanpa terlambat ataupun kurang. Saat ini distribusi BBM ke SPBU di wilayah Medan telah kembali normal dan stok BBM dalam kondisi stabil. Ia memastikan layanan penyaluran BBM di seluruh SPBU di Medan dan sekitarnya sudah beroperasi normal. Seiring meningkatnya aktivitas masyarakat, kebutuhan BBM di Medan juga mengalami kenaikan sekitar 5 hingga 10% dibanding rata-rata harian. Dan kami pun meningkatkan kapasitas distribusi melalui penambahan armada mobil tangki. Dijelaskan pula Pertamina Patraniaga menambah 10 unit mobil tangki operasional, 30 unit mobil tangki sport charter, serta memperkuat personel distribusi dengan tambahan 34 awak mobil tangki atau AMT dari fuel terminal terdekat dan dukungan 16 personil dari Bekangdam guna percepatan distribusi BBM tersebut. Baik, kita ke Demak. Warga Duku Karangturi, Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dibikin geger setelah menemukan puluhan anak ular kobra yang bersarang di kolong lantai sebuah rumah. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada petugas damkar untuk segera ditangani. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas berhasil mengevakuasi sebanyak 18 anak ular kobra dari lokasi itu. Proses evakuasi berlangsung dengan hati-hati, mengingat ular kobra merupakan salah satu jenis ular berbisa yang berbahaya. Temuan puluhan anak ular di dalam area rumah pun menjadi perhatian banyak orang. Nah, pendengar, kronologi ini bermula ketika pemilik rumah menemukan seekor ular di dalam rumahnya pada hari Sabtu, 11 Juli pekan lalu. Khawatir ular itu berbisa dan membahayakan, penghuni rumah dan pemilik segera menghubungi petugas damkar Kabupaten Demak untuk meminta bantuan evakuasi. Ketika petugas melakukan pemeriksaan, ular tersebut diketahui masuk ke dalam sebuah lubang yang berada di lantai rumah. Untuk memastikan kondisi di dalamnya, petugas pun kemudian menyiramkan sedikit bensin ke lubang itu sebagai upaya memancing agar ular keluar dari persembunyiannya. Tak lama setelah bensin disiram, belasan anak ular kobra langsung bermunculan dari dalam lubang itu satu persatu. Temuan tersebut membuat proses evakuasi semakin intensif karena petugas menduga lubang tersebut telah menjadi sarang ular kobra. Proses evakuasi belasan anak ular kobra berlangsung cukup lama dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih. Petugas melakukan pembongkaran serta pemeriksaan secara hati-hati untuk memastikan seluruh ular yang berada dalam lubang tersebut sudah dievakuasi dengan aman. Meski berhasil mengamankan 18 anak ular kobra, petugas belum menemukan induk sang ular kobra tersebut. Kabid Linmas Damkar Satpol PP Kabupaten Demak, Endra Toga Perdana mengatakan, induk ular kobra belum berhasil ditemukan. Petugas tidak dapat langsung membongkar seluruh bagian bawah lantai, sehingga memilih menyiramkan bensin ke dalam lubang sebagai upaya memancing ular agar keluar. Pihak damkar kemudian menyatakan akan kembali melakukan pencarian apabila pemilik rumah kembali melaporkan kemunculan ular di lokasi yang sama. Sementara itu, belasan anak ular kobra yang berhasil dievakuasi diamankan di pos damkar Karangawen untuk penanganan lebih lanjut. Pada proses evakuasi itu, salah seorang anggota damkar diketahui sempat tergigit oleh salah satu anak ular kobra ketika melaksanakan aksi evakuasi.
Meski begitu, proses evakuasi tetap dapat diselesaikan sehingga seluruh anak ular semuanya diamankan.

0: kamu yang ini saja. Nak, jangan.
1: Sungguh jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbol

Saya turunkan informasi terakhir pendengar sebelum nanti saya berakhir tuntas kebersamaan saya dengan Anda di pukul 17. Terkait dengan kecelakaan KM Nurul yang mana sampai saat ini 20-an lebih penumpangnya masih hilang. Dan proses pencarian masih dilakukan. Basarnas Makassar terus memperluas operasi pencarian terhadap penumpang KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan barat Pulau Polasi, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga kini 24 orang masih dinyatakan hilang setelah data manifest penumpang diperbarui. Kepala Kantor Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, mengatakan data sementara tim SAR setelah menemukan 47 orang. Dari jumlah itu 46 orang selamat, sementara 1 orang meninggal dunia. Dikatakan jumlah korban yang masih dicari bertambah setelah proses verifikasi total penumpang dan awak kapal mencapai 70 orang. Dalam proses evakuasi, KM Harapan kita berhasil menyelamatkan 41 orang katanya, termasuk awak kapal dari lokasi sekitar 18 mil laut dari titik kejadian. Sementara 6 korban lainnya dievakuasi oleh kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi dan dibawa ke Pulau Polasi. KM Nurul Salsa diketahui bertolak dari Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng Selayar pada Rabu pagi, dan di tengah perjalanan kapal mengalami mati mesin sebelum akhirnya tenggelam di perairan barat Pulau Polasi.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
6: Pemerintah Kota Ambon menggelar gerakan pangan murah GPM di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Teluk Ambon, Baguala, Le Timur Selatan, Nusa Niwe, dan Sirimau. Program yang akan berlangsung hingga 22 Juli 2026 ini menjadi upaya pemerintah menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon Muhammad Abdul Aziz mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, peternak, kelompok tani atau gapoktan, distributor, hingga perumbulok. Menurutnya, Kota Ambon menjadi salah satu daerah prioritas pelaksanaan program gerakan pangan murah. Secara nasional, program tersebut menyasar 38 ibu kota provinsi dan 150 kabupaten kota yang menjadi barometer inflasi atau indeks harga konsumen. Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih rendah dari harga pasar, seperti beras SPHP, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, ikan segar, cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, serta aneka sayuran.
5: Sekian Cek Fakta.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
3: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
3: "Waduh. Sebentar ya Pak ya, saya ke warung depan."
2: "Udah Mas, gak usah repot-repot, Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
3: "Syukurlah Pak kalau gitu." "Ya sudah Pak, terima kasih Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa, "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, Ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
3: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
2: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
3: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
3: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
4: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Salah satu tradisi paling seru saat Piala Dunia adalah janji nonton bareng atau nobar bersama teman dan keluarga. Meski pertandingan berlangsung larut malam hingga dini hari, antusiasme masyarakat tetap tinggi demi menyaksikan tim favorit bertanding secara langsung. Biasanya, suasana nobar dipenuhi teriakan, candaan, hingga momen tegang saat pertandingan memasuki menit-menit akhir. Bahkan, banyak orang yang sudah menyiapkan tempat, makanan ringan, hingga tribut negara favorit sejak jauh hari. Inilah yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga kebersamaan dan cerita yang akan terus dikenang setelah turnamen berakhir.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Senang sekali saudara, di kesempatan sore ini kembali saya Dea menemani Anda semuanya di Maluku sore hingga malam nanti pukul 24 dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi menemani pendengar semuanya di kesempatan sore hingga malam nanti. Dan untuk Anda yang masih tetap stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Acara-acara yang kami hadirkan saudara berupa hiburan dan informasi akan menemani Anda di waktu istirahat, waktu santai Anda bersama keluarga. Selamat sore untuk Anda semuanya, Anda yang saat ini sudah kembali berkumpul bersama keluarga setelah seharian menjalankan aktivitas Anda. Bagi Anda yang hingga saat ini juga masih tetap dengan tugas dan pekerjaan, tetap semangat, semoga semuanya berjalan dengan lancar.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

RRI dengan esensi buku. Buku Perjalanan Menuju Pulang mengisahkan perempuan di antara ruang dan waktu, menghimpun banyak cerita. Ada juga surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi Lala Bohang dan Lara Nuberg, sejarawan dan penulis Indo-Belanda, membawa pembaca ke dalam penjelajahan batin yang bermakna. Lala Bohang adalah gadis kelahiran Sulawesi, kini bersama Lara Nuberg berhasil menerbitkan buku fiksi dan sastra yang berjudul Perjalanan Menuju Pulang dan diterbitkan Agustus

Menghasilkan rangkuman sejarah Indonesia Belanda, mencakup peristiwa penting dan bersejarah yang pernah terjadi di Nusantara, lalu mengerucut mencapai garis keturunan Lara dan Lala. Penelusuran masa lalu perempuan di keluarga terlihat jelas betapa besarnya pengaruh garis keturunan dan pengalaman hidup nenek buyut dalam sebuah keluarga. Hal tersebut punya peran dan pengaruh besar dalam pembentukan tradisi hingga kebiasaan keseharian. Yang menarik dari memoir ini adalah cara Lala dan Lara memandang pentingnya mempelajari sejarah. Sejarah tidak semestinya dihafal dan dipelajari dengan cara kaku, karena banyak aspek dan sudut pandang yang lebih luas dan bisa digali dari sebuah sejarah. Sebab sejarah masa lalu ada garis penting yang bisa kita tarik untuk menjalani masa kini dengan lebih utuh. Di buku ini ada sisipan resep makanan yang paling berkesan di keluarga Lala dan Lara, dengan makanan menjadi sebuah bentuk bahasa cinta sendiri dalam sebuah keluarga. Lala dan Lara berbagi cerita soal asal-usul keluarga mereka serta sudut pandang mereka tentang pencarian jati diri dan identitas diri. Seakan kita membaca buku harian sahabat. Tukar-menukar surat antara Lara dan Lala, ada semacam perasaan nostalgia yang hangat dan nyaman. Buku memoir ini sangat menghangatkan hati. Perjalanan menuju pulang menjadi bacaan yang memberikan berbagai wawasan baru soal mempelajari sejarah, membentuk sudut pandang soal identitas diri serta cara bersikap dalam menjalani kehidupan, hingga mencari makna kehidupan yang menjadi bagian dari proses belajar seumur hidup. Serta kembali mengingatkan kita betapa pentingnya peran dan latar belakang keluarga dalam membentuk jati diri kita saat ini, hingga kita sadar akan perjalanan menuju pulang. Karya Lala Bohang dan Lara Nuberg. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Anda berada sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di sore ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda beduk azan maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18:33 waktu Indonesia Timur. Beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18:33 waktu Indonesia Timur.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selamat malam untuk pendengar yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Menemani Anda di saat ini, saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Dan berbagai informasi kami hadirkan untuk pendengar di saat ini menemani Anda semuanya. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa Basarnas Makassar terus memperluas operasi pencarian terhadap penumpang KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan barat Pulau Polasi, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Untuk diketahui, saudara, bahwa hingga kini 24 orang masih dinyatakan hilang setelah data manifest penumpang diperbarui. Kepala Kantor Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, mengatakan bahwa data sementara tim SAR telah menemukan 47 orang. Dari jumlah tersebut, 46 orang selamat, sementara 1 orang meninggal dunia. Dikatakan jumlah korban yang masih dicari bertambah setelah proses verifikasi total penumpang dan awak kapal mencapai 70 orang. Dan dalam proses evakuasi, KM Harapan Kita berhasil menyelamatkan 41 orang, termasuk awak kapal, dari lokasi sekitar 18 mil laut dari titik kejadian. Sementara itu, 6 korban lainnya dievakuasi oleh kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi dan dibawa ke Pulau Polasi. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami saat ini, untuk diketahui pendengar bahwa sebanyak 6 ekor burung nuri kepala hitam Loris lori berhasil diamankan oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Maluku. Satwa dilindungi tersebut diamankan ketika petugas melakukan giat pengawasan di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku Kordin Latuputi mengatakan bahwa 6 ekor nuri tersebut ditemukan di atas kapal KM Leuser. Dan menurutnya KM Leuser awalnya berlayar dari wilayah Papua menuju Surabaya. Ketika sandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon, petugas bergerak untuk melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang di dalam kapal. Dan saudara, ternyata di dek 2 bagian depan kapal ditemukan sebanyak 6 satwa dilindungi yang disimpan di dalam tas rinjani berukuran sedang. Setelah ditemukan, seluruh satwa kemudian diamankan dan diserahkan ke Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku untuk menjalani pemeriksaan kesehatan serta perawatan sebelum ditentukan langkah penanganan selanjutnya. BKSDA Maluku saudara mengingatkan masyarakat bahwa setiap orang yang menangkap, memiliki, mengangkut, memelihara, dan memperniagakan satwa dilindungi tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kardolin juga mengatakan bahwa pengawasan terhadap lalu lintas satwa liar di pelabuhan akan terus diperkuat melalui kerjasama dengan instansi terkait guna mencegah penyelundupan dan perdagangan ilegal satwa dilindungi. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Mendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Selamat malam pendengar di manapun Anda berada yang bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Menemani Anda di saat ini, Saudara Mimbar Agama Buddha kami hadirkan untuk Anda dengan judul Menjaga Lingkungan Sebagai Wujud Cinta Kasih, Kebijaksanaan dan Tanggung Jawab Moral, disampaikan oleh Ria Anis Purwaningrum. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Namo Buddhaya. Saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebahagiaan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan Dhamma dengan tema Menjaga Lingkungan Sebagai Wujud Cinta Kasih, Kebijaksanaan, dan Tanggung Jawab Moral. Saudara-saudari, kita hidup di zaman yang penuh kemajuan, namun juga penuh tantangan. Hutan-hutan mulai berkurang, sungai-sungai tercemar, udara tidak lagi sebersih dulu. Pertanyaannya, apakah ini hanya masalah dunia? Ataukah ini juga merupakan persoalan batin manusia? Dalam ajaran Buddha, kerusakan lingkungan tidak terlepas dari akar batin loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan moha, kegelapan batin. Saudara-saudari yang berbahagia, salah satu ajaran penting dalam Buddha Dharma adalah Paticca Samuppada, hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Tidak ada sesuatu pun yang berdiri sendiri. Manusia bergantung pada alam, udara dari pepohonan, air dari sumber alam, makanan dari tanah. Jika alam rusak, maka penderitaan akan muncul. Dalam Wanaropa Sutta, Sang Buddha bersabda, orang yang menanam pohon, membuat taman, menyediakan air minum, membangun jembatan, kebajikannya akan terus bertambah siang dan malam. Ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan adalah perbuatan kebajikan atau bisa kita sebut sebagai kusala kama. Bahkan dalam kehidupan Sang Buddha, kita melihat bagaimana beliau lahir di taman, mencapai pencerahan di bawah pohon bodhi, mengajar di hutan-hutan, parinibbana di antara pepohonan salak. Artinya, alam bukan sekedar latar belakang, tetapi menjadi bagian penting dari perjalanan spiritual. Ada suatu cerita tentang raja dan hutan yang hilang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Ia ingin membangun istana megah yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk itu, ia memerintahkan rakyatnya menebang seluruh hutan di sekitar kerajaan. Dalam waktu singkat, hutan pun habis. Istana berdiri dengan megahnya, tetapi ada sesuatu yang berubah. Sungai-sungai menjadi kering, udara menjadi panas, tanah menjadi tandus, rakyat mulai menderita. Suatu hari, seorang petapa datang menghadap kepada raja. Petapa itu berkata dengan tenang, "Wahai raja, engkau telah membangun istana di atas penderitaan." Raja tersentak. Ia mulai menyadari kesalahannya. Petapa itu melanjut, "Alam adalah sahabat manusia. Jika engkau merusaknya, engkau sedang merusak dirimu sendiri." Akhirnya, raja bertobat. Ia memerintahkan rakyatnya untuk menanam kembali hutan, menjaga air, dan hidup selaras dengan alam. Beberapa tahun kemudian, kehidupan pun kembali seimbang. Saudara-saudari, cerita ini mengajarkan bahwa keserakahan membawa kerusakan, sedangkan kebijaksanaan membawa keseimbangan. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk mengembangkan cinta kasih universal. Dalam Karaniya Metta Sutta disebutkan, "Semoga semua makhluk hidup berbahagia, baik yang lemah maupun yang kuat, besar maupun kecil." Saudara-saudari, ketika kita mengatakan semua makhluk, itu berarti termasuk hewan, tumbuhan, juga ekosistem. Jika kita merusak hutan, kita menghancurkan rumah bagi banyak makhluk. Jika kita mencemari air, kita menyebabkan penderitaan bagi makhluk hidup lainnya. Maka, menjaga lingkungan adalah praktek nyata dari metta, yaitu cinta kasih dan karuna belas kasih. Saudara-saudari yang berbahagia, dhamma harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Beberapa praktek yang sederhana yang bisa kita lakukan, diantaranya kita bisa mulai dengan hidup sederhana, yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan juga tidak berlebihan dalam konsumsi. Selanjutnya, bisa juga kita lakukan dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Gerakan 3R tentunya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Reduce adalah mengurangi penggunaan sampah yang berpotensi menjadi sampah. Reuse menggunakan kembali barang yang masih layak pakai. Sedangkan recycle adalah mendaur ulang limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya, bisa juga dengan cara kita tidak menyakiti makhluk hidup, yang mana hal tersebut selaras dengan sila pertama dari Pancasila Buddhis, yaitu Panatipata Wiramanis Sikapadang Samadhiyami. Langkah selanjutnya tentunya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Cara yang paling mudah adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dalam Dhammapada ayat 183 disebutkan, "Tidak berbuat jahat, menambah kebajikan, dan menyucikan hati, itulah ajaran para Buddha." Menjaga lingkungan termasuk bagian dari ajaran ini. Hal-hal tersebutlah yang harus kita wujudkan dalam tindakan nyata yang merupakan praktek sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah cerita terkait anak kecil dan pohon. Seorang anak kecil menanam sebuah pohon di depan rumahnya. Setiap hari ia menyiramnya, merawatnya, dan berbicara kepadanya. Orang-orang menertawakannya. "Untuk apa merawat pohon kecil itu?" Anak itu menjawab, "Suatu hari, pohon ini akan memberi keteduhan bagi banyak orang." Tahun demi tahun berlalu. Pohon itu tumbuh dengan besar. Orang-orang mulai berteduh di bawahnya. Burung-burung bersarang di sana. Anak itu yang kini telah dewasa, ia tersenyum dengan bahagia melihat manfaat dari perbuatannya. Dari cerita tersebut, kita bisa melihat bahwa kebaikan kecil terhadap alam akan membawa manfaat besar di masa depan. Saudara-saudari, mari kita hening sejenak. Tarik napas perlahan. Hembuskan perlahan. Sadari, udara ini berasal dari alam. Air ini berasal dari alam. Hidup ini bergantung pada alam. Tanamkan dalam hati. Semoga saya menjadi pribadi yang menjaga dan melindungi lingkungan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saudara-saudari yang berbahagia, menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga merupakan praktek spiritual. Ketika kita menjaga alam, kita melatih cinta kasih, kita mengembangkan kebijaksanaan, dan kita mengurangi penderitaan. Marilah kita mulai dari hal kecil dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, dan menghargai alam. Karena sesungguhnya, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan untuk generasi mendatang. Akhir kata, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga dunia ini damai, harmonis, dan lestari.

0: Selamat malam pendengar di manapun Anda berada yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di malam ini, saudara, kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Kado Sambal Spesial. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
2: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
1: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
2: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
1: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
2: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
1: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
2: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: Ibu, akhirnya sampai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Eh, Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk.

0: Ya ampun Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada nggak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli Bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong Mbak.
2: Anu Bu, sebenarnya Siska nggak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko Bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya Bu, santai aja Bu. Tadi Riko yang take over semuanya Bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya Bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri? Pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja Bu. Riko juga tanggung jawab dong Bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap su sambal. Habis makan ini, ajarin gue ya Bang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Dan saudara, pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari Pro3 Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
1: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prastio mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BBE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
4: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
4: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
6: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
3: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
6: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
7: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
6: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
9: Nah, ini yang harus tetap juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
8: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
10: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua mangku kepentingan.
8: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
1: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Famin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua sih kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya, udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
16: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. 60%. Karena banyak hujan tidak ada,
17: gagal juga.
16: Ada.
17: Ada, tapi untuk apa namanya nominalnya kami belum bisa karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
18: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabut di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Muhammad bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu hanya akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Budi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026, satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one. But yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI

Selamat malam untuk pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, kita baru saja ikuti penyampaian warta berita Pro 3 dan Anda kembali bersama kami di sini menemani Anda semuanya. Saudara, kami mengajak untuk mengikuti acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan. Dan malam ini lagu-lagu pop mancanegara era tahun 2000-an kami hadirkan untuk pendengar.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terus hadirkan lagu-lagu mancanegara era tahun 2000-an ya, untuk Anda yang masih tetap stay tune bersama kami di saat ini, menemani pendengar semuanya di waktu santai Anda bersama keluarga. Selamat malam untuk pendengar yang terus bersama kami.

Informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Malam ini saudara, musik jenjang malam kami hadirkan untuk Anda, menghiasi ruang dengar Anda di malam ini, menemani pendengar yang lagi beristirahat, yang akan beristirahat, bahkan Anda yang sementara bertugas malam, semoga tetap terhibur selalu. Dan pendengar, musik jenjang malam kami hadirkan dengan lagu-lagu sederetan tembang yang sudah kami siapkan untuk menemani pendengar di saat ini.

dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya Dea dari pukul 17 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Dea pamit dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti di hari ini, Sabtu tanggal 18 Juli 2026, melalui pemancar FM 105,1 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sajian kami untuk Anda di pagi ini. Pregiar, apa kabar untuk Anda? Yang pastikan semua ada dalam keadaan yang baik adanya di hari ini. Dan bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kami hadirkan untuk Anda rangkaian acara kami hingga malam nanti.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada. Mutiara Pagi untuk Anda di pagi ini. Ya, akhir pekan Sabtu 18 Juli 2026. Nanti bakal kami hadirkan untuk Anda renungan dengan judul Jalani Hidup dengan Tekun, Percaya dan Berdoa bersama dengan Pendeta Lani Sin. Biasa SSI teruang dengan Anda.

Pendengar yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat berjumpa dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan di saat ini, yang diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, dengan judul Jalanilah Hidup dengan Tekun Percaya dan Berdoa, dibawakan oleh Lalni Sinmiasa, SSI. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Kisah Para Rasul 12 ayat 16 dan berakhir pada ayatnya yang ke-17. Tetapi sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam anakmu Yesus, firman yang hidup, saat ini kami ingin membaca dan mendengarkan firman kalam ilahimu. Tapi sebelum kami membaca dan mendengarkan firmanmu, kami mohon curahan kuasa Roh Kudusmu untuk mengartikan firman ini bagi kehidupan kami umatmu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 12 ayat 16 dan berakhir pada ayatnya yang ke-17 di bawah judul Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara, katanya. Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan di saat ini.

pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jalanilah hidup dengan tekun percaya dan berdoa. Pesan kisah penyelamatan Petrus dari penjara menjadi santapan firman di hari terakhir bulan Mei. Bulan ini diakhiri dengan suguhan penguatan iman, agar kita sebagai umat Tuhan berdaya menghadapi dan menjalani semua kenyataan hidup. Hari-hari yang akan kita masuki masih menjadi sebuah misteri. Semua kemungkinan dapat terjadi dalam hidup ini. Pengalaman hidup mungkin akan dialami dalam bentuk sukses atau gagal, jatuh bangun, suka duka, dan hal-hal itu tidak dapat dihindari dalam kehidupan kita. Tapi yakinlah bahwa Tuhan pasti menguatkan kita untuk menghadapi, menggumuli, serta memaknai semua pengalaman hidup. Jalanilah hidup dengan berpengharapan kepada Tuhan, karena dengan meyakini pertolongan Tuhan, Tuhan akan menolong. Seperti Tuhan membebaskan Petrus ketika ia dipenjarakan dengan penjagaan yang begitu ketat, juga berlapis oleh Herodes, penguasa yang lalim. Belenggu pemenjaraan yang dialaminya sangat berat dan mustahil dapat diatasi oleh dirinya sendiri. Tetapi tangan Tuhan menolongnya. Tuhan mengatasi kesukaran yang tak mampu Petrus selesaikan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, sebab Ia tetap mengasihi sampai pada saat kita habis tenaga. Saat di mana tenaga kita sudah habis dan tidak mendapatkan jalan keluar sekalipun, Tuhan pasti hadir dan menyatakan pertolongannya yang membebaskan. Tuhan akan membebaskan manusia yang berharap kepadanya. Petrus dibebaskan Tuhan karena tak punya kuasa untuk membebaskan diri sendiri. Yang dimilikinya adalah keteguhan percaya, keyakinan imannya kepada Tuhan. Ia tetap percaya kepada Tuhan walaupun sedang mengalami kesukaran yang hebat dalam penjara. Untuk itu, ia berusaha untuk tetap berharap dan meyakini Tuhan sebagai pembebas. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita harus berusaha dan yakin kepada Tuhan. Berusaha agar keyakinan kita tidak hilang dalam kesukaran, dalam pencobaan hidup yang kita alami. Dan pelajaran lain yang didapat dalam kisah ini adalah kenyataan bahwa ketika Petrus sedang dalam penjara, jemaat Tuhan dengan tekun mendoakannya. Mereka saling mendoakan, saling menopang. Mereka berdoa dan berharap kepada Allah. Doa yang dipanjatkan dengan tekun adalah wujud keteguhan dan keyakinan hati mereka. Jadi mari Bapak Ibu, dengan berdoa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan seluruh keluh kesah, seluruh pergumulan kita. Dengan berdoa kita dapat melafazkan seluruh beban hidup kepada Tuhan, dan Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Jadi mari Bapak Ibu, berdoa adalah akta iman yang dapat terus dilakukan. Justru ketika kita tidak dapat melakukan hal yang lain, dengan tekun percaya dan berdoa merupakan pengalaman iman Petrus dan jemaat mula-mula yang perlu kita teladani untuk menjalani hidup kita di akhir bulan ini, bahkan di hari-hari mendatang. Dan saya yakin dan percaya, kita semua sebagai orang percaya tetap hidup dan berpengharapan iman yang sungguh kepada Tuhan.

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri kebenaran firman Tuhan di saat ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam anakmu Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur atas nafas hidup dan rahmatmu yang engkau berikan bagi kami. Terima kasih atas kesempatan untuk kembali mendengarkan siaran RRI yang menyatukan kami dalam pujian dan doa. Kami tahu Bapa, engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi umatmu di mana saja berada dalam setiap tugas tanggung jawab pengabdian mereka. Dan apapun bentuk profesi kerja mereka, Bapa berkati. Gumulan-gumulan hidup mereka, Bapa, engkau dengarkan. Engkau sendengkanlah telingamu dan jawablah seturut cinta kasihmu. Bagi mereka yang sakit, Bapa, engkau sebagai dokter yang agung, berikanlah kesembuhan bagi mereka. Bagi mereka yang berada dalam kebimbangan karena diterpa masalah hidup, Bapa, berikanlah ketenangan hati dan solusi serta jalan keluar yang terbaik untuk dapat menyelesaikannya. Dijauhkanlah dari kehidupan umatmu akan segala susah mara bahaya penyakitan sampai kepada maut. Biarlah kami hidup dan terpelihara dalam cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi lembaga penyiaran RRI, seluruh angsawan dan angsawati. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan kreativitas agar terus menjadi media pemersatu bangsa yang membawa kabar sukacita dan edukasi bagi masyarakat. Berkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi kepemimpinan negara kami. Bapak Presiden beserta seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Bapak berkati seluruh tugas tanggung jawab mereka. Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Maluku bersama staf, Kepala Kemenak Kota Ambon bersama staf, Kepala Kantor RRI bersama staf, Bapak berkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab pengabdian mereka. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami, seluruh hidup dan aktivitas kami di hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Guna Tuhan pimpin, pakai, dan sertai kami. Lalu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, demikianlah acara Mutiara Pagi di saat ini. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan seluruh tugas tanggung jawab aktivitas kita di hari ini, arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu para pendengar yang diberkati Tuhan, dengan demikian, acara Mutiara Pagi kita telah selesai. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita.

0: sarana fasilitasnya itu harus sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga nanti untuk memitigasi resiko terjadinya kasus keracunan atau kontaminasi silangnya nanti di situ.
1: Bagi para rumah tangga negara kelas 2B Mesuri.

0: Dari itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Josuri, inilah dinamika Maluku edisi hari ini pendengar, Sabtu 18 Juli 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan masyarakat yang menggarap lahan di kawasan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akan mendapatkan kompensasi. Saat acara groundbreaking di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bahlil menegaskan bahwa pembangunan mega proyek ini tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang sudah mengelola lahan secara turun-temurun. Pemerintah kini tengah berkoordinasi dengan Pemprov Maluku, Pemkat Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, Inpex, serta kementerian terkait agar hak warga tetap terpenuhi. Meski sebagian lahan berstatus kawasan hutan, Bahlil mengambil kebijakan untuk memberikan ganti rugi yang menguntungkan bagi masyarakat yang menjadikannya lahan perkebunan. Proyek strategis nasional LNG Abadi Masela di Maluku diperkirakan akan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja selama masa konstruksi, serta hingga 1.000 pekerja saat beroperasi nanti. Mega proyek senilai hampir 390 triliun rupiah ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dari Istana Kepresidenan Jakarta. Proyek gas abadi terbesar di Indonesia tersebut ditargetkan mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun demi mendongkrak pasokan migas nasional. Pemerintah berkomitmen mengalokasikan minimal 60% produksi gas untuk kebutuhan domestik seperti PLN, industri pupuk, dan hilirisasi, sementara sisanya baru akan diekspor. Masyarakat di tiga desa Kabupaten Seram bagian timur, yakni Desa Rukun Jaya, Jembatan Basah, dan Kali Fufan, diimbau untuk tidak lagi membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Imbauan ini pendengar ditegaskan oleh Kepala Resort Konservasi Sumber Daya Alam atau KSDA Bula, Isak Berti, guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah tersebut. Patroli terpadu yang melibatkan Resort KSDA Bula, KPH Bula, pihak swasta, dan masyarakat peduli api ini difokuskan pada kawasan yang dinilai rawan kebakaran. Pihak BKSDA Maluku berharap sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di setiap kawasan hutan secara berkelanjutan. BPOM di Ambon perkuat edukasi dan pengawasan keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis. Berikut laporan Lina Tehupuring.
1: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Ambon terus memperkuat edukasi dan pengawasan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Langkah tersebut dilakukan mulai dari peningkatan kapasitas petugas hingga pengawasan terhadap makanan yang disajikan. Kepala BPOM di Ambon, Tamran Ismail, mengatakan pihaknya hadir memberikan pembekalan mengenai prinsip dasar keamanan pangan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, tenaga pengolah makanan, serta relawan. Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh petugas dalam menerapkan pengolahan pangan yang aman. Selain pembinaan sumber daya manusia, BPOM juga melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana dapur penyedia MBG. Hasil pemantauan menjadi dasar pemberian rekomendasi agar fasilitas memenuhi standar keamanan pangan. Pengawasan juga turut dilakukan terhadap produk pangan yang telah diolah melalui pemeriksaan berkala menggunakan rapid test kit. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima para siswa sebagai salah satu penerima manfaat tetap aman untuk dikonsumsi.
2: Karena fasilitasnya itu harus sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga nanti untuk memitigasi resiko terjadinya kasus keracunan, ada kontaminasi silangnya nanti di situ.
1: Tamran Ismail juga mengajak masyarakat, khususnya orang tua dan penerima manfaat, ikut berperan dalam melakukan pengawasan. Masyarakat diimbau memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi dan segera melaporkan apabila ditemukan perubahan yang mencurigakan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Maluku berhasil mengamankan 6 ekor burung nuri kepala hitam di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Satwa dilindungi tersebut ditemukan petugas sekitar pukul 1:30 dini hari di dek 2 kapal motor Leuser yang sedang bersandar. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku Kardolin Latuputi menjelaskan bahwa kapal tersebut berlayar dari wilayah Papua dengan tujuan akhir Surabaya. BKSDA Maluku kembali mengingatkan masyarakat bahwa pelaku penyeludupan satwa dilindungi dapat dijerat hukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Teka-teki mengenai siapa Sekretaris Kota Ambon atau Sekota Ambon definitif akhirnya terjawab. Robert Sapulete resmi ditunjuk untuk menduduki jabatan strategis tersebut setelah menyisihkan dua kandidat lainnya dalam proses seleksi. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota Ambon. Terkait jadwal pelantikan, Robert Sapulete Wali Kota Ambon mengatakan prosesi tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat, menunggu penyelesaian administrasi di Badan Kepegawaian Daerah. Pelantikan direncanakan berlangsung pada Senin atau Selasa pekan depan. Sebelumnya ada tiga nama yang memperebutkan posisi tertinggi.

0: Kita ke berita selanjutnya. Komandan Kodim 1514 Morotai Letkol Infantri Deni Rustanti Hidayat meresmikan jembatan Garuda di Dusun SP4 Desa Dehegila Kecamatan Morotai Selatan. Peresmian jembatan yang menghubungkan Dusun SP4 dengan Desa Nakamura ini dihadiri oleh jajaran Kodim, pemerintah desa, serta puluhan warga dan pejabat setempat. Pembangunan infrastruktur penyeberangan ini dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat konektivitas antar wilayah di kabupaten tersebut. Pihak pemerintah desa berharap pembangunan infrastruktur serupa dapat terus dilanjutkan di masa mendatang guna membuka peluang ekonomi yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Morotai secara merata. Peregar Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi membantu BPS Maluku Tengah menyediakan data mendukung survei ekonomi tahun 2026. Berikut laporan Zahira Sangaji.
1: Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 2B Masohi Kabupaten Maluku Tengah mendukung pelaksanaan survei ekonomi tahun 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperoleh data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan dan evaluasi kebijakan ekonomi nasional. Kepala Rutan kelas 2B Masohi Idris Kilkoda menyampaikan, koordinasi yang baik antara Rutan Masohi dan Badan Pusat Statistik menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan survei. Rutan Masohi memberikan dukungan penuh kepada tim BPS melalui penyediaan data awal, pengaturan responden, serta pendampingan selama proses survei berlangsung. Dengan sinergi yang baik, kegiatan dapat terlaksana secara efektif tanpa mengganggu pelaksanaan pembinaan maupun pelayanan kepada warga binaan.
2: Sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi berkomitmen mendukung setiap program pemerintah yang berorientasi pada data penyedia statistik yang akurat dan berkualitas. Dan saya mendukung penuh pelaksanaan survei ekonomi yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Maluku Tengah. Saya memastikan seluruh tahapan kegiatan berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai prosedur sehingga data yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penyusunan kebijakan pemerintah. Kami berkoordinasi yang baik dengan BPS menjadi faktor utama dalam kelancaran pelaksanaan survei. Untuk itu, saya memberikan dukungan penuh kepada tim BPS melalui penyedia data awal.
1: Ditambahkan Idris Kilkoda, melalui pelaksanaan survei ekonomi tahun 2026, Rutan kelas 2B Masohi terus memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah dalam mendukung penyelenggaraan statistik nasional. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat dan berkualitas sebagai fondasi dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Zahira Sangaji melaporkan.
0: Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Kota Ambon mendapatkan pembekalan intensif mengenai pengelolaan air limbah dan sampah rumah tangga. Kegiatan yang berlangsung di Ambon digelar oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon. Pelatihan ini pendengar bertujuan untuk meningkatkan operasional pelayanan gizi yang bersih, sehat, serta ramah lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Apris Gaspers, menjelaskan bahwa pembekalan ini pendengar merupakan langkah nyata untuk mendukung aturan kementerian terkait baku mutu pengolahan limbah domestik bagi SPPG. Pihak DLHP berharap seluruh pengelola SPPG di Kota Ambon dapat segera menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif secara mandiri. Semangat menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Peregar 4 pelajar terpilih menjadi duta daerah yang akan mewakili Provinsi Maluku dalam tim paduan suara Gita Bahana Nusantara pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Keempat duta suara tersebut berhasil lolos setelah melalui rangkaian seleksi ketat yang diikuti oleh 21 peserta tingkat SMA dan SMK se-Maluku. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kabid Guru dan Tenaga Pendidikan, Jeffix Berhitu menegaskan bahwa Gita Bahana Nusantara bukan sekedar kompetisi vokal. Ajang ini merupakan panggung nasional tempat beragam Indonesia, keberagaman Indonesia bersatu dalam harmoni. Dari hasil penilaian Dewan Juri, empat nama yang berhak melaju ke tingkat nasional adalah Katrin Anmaan di posisi sopran, Priscilia Devretes di posisi alto, Signo Michael Vanalen di posisi tenor, dan Christo Siahainenia di posisi bass. Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Katrin Lapi, memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras para peserta. Ajang ini pendengar diharapkan menjadi pecut semangat bagi pelajar di Maluku untuk terus mengeksplorasi potensi diri. DPRD dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berhasil menuntaskan pembahasan RANPERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan persetujuan seluruh fraksi. Berikut dilaporkan Iren Hari Cahyani.
3: Persetujuan seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Maluku Tenggara terhadap Rancangan Peraturan Daerah RANPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi bukti kematangan demokrasi di daerah. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Wiali Rahantoknam saat membacakan pidato Bupati Muhammad Taher Hanubun dalam rapat paripurna DPRD Rabu kemarin. Persetujuan tersebut mengakhiri seluruh rangkaian pembahasan RANPERDA yang telah berlangsung sejak penyampaian nota pengantar hingga pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran Banggar. Seluruh fraksi DPRD pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui RANPERDA untuk ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Rahantoknam mengatakan proses pembahasan berlangsung lancar, tertib, dan tepat waktu meskipun diwarnai berbagai dinamika. Perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan justru menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat.
4: Lebih dari sekedar memenuhi kewajiban formal, proses ini merupakan implementasi hubungan kemitraan sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD. Fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD berpadu dengan fungsi pelaksanaannya oleh eksekutif pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara.
3: Rahantoknam menjelaskan berbagai pertanyaan kritis, permintaan data yang rinci, serta masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pembahasan. Seluruh dinamika tersebut berlangsung dalam suasana yang saling menghormati dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kesepahaman yang terbangun selama proses pembahasan RANPERDA tidak berhenti pada agenda pertanggungjawaban APBD semata. Kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan, mengawal pembangunan, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pendengar, kedatangan kapal peserta ajang pariwisata bahari antar bangsa Wonderful Sail to Indonesia 2026 hingga kini masih terus berlangsung di Kota Tual. Sebagian besar kapal peserta dari komunitas pelayaran internasional telah tiba dan mulai mengikuti rangkaian agenda yang disiapkan oleh panitia. Kantor Bea dan Cukai Kota Tual mencatat dari total 22 kapal yang terdaftar, sebanyak 15 kapal sudah resmi berlabuh di perairan setempat. Pejabat fungsional pemeriksa Bea dan Cukai Tual Daniel Sonata Sinaga menjelaskan bahwa sisa 7 kapal lain masih ditunggu kedatangannya oleh panitia. Ia optimis seluruh peserta yang belum tiba akan segera merapat karena pelaksanaan sail saat ini masih berlangsung cukup lama hingga tanggal 22 Juli mendatang. Pihak Bea Cukai juga memastikan tempat penyiagaan petugas untuk memberikan pelayanan pemeriksaan bagi setiap kapal asing yang baru masuk. Event Wonderful Sail to Indonesia tahun ini menjadi momen penting sebagai ajang promosi untuk mengenalkan potensi dan keindahan pariwisata bahari Kepulauan Kei ke kancah dunia.

demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda saat ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama Dinamika Maluku Pagi diantaranya. BPOM di Ambon perkuat edukasi dan pengawasan keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis. Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Masohi membantu BPS Maluku Tengah menyediakan data mendukung survei ekonomi tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joshua Rui, selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Channel informasi dan inspirasi teman Anda di jumpa sejen pagi ini Sabtu 18 Juli 2026. Untuk Anda kami hadir di sini beredar. Sejumlah informasi bakal kami hadirkan terkutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

Sedangkan Ketua Bidan Ketenaga Kerjaan PB Himpunan Mahasiswa Islam M. Nur Latukonsina ya mendesak pihak-pihak berkepentingan untuk bijaksana dalam hal penataan kawasan pertambangan Gunung Botak di Pulau Buru. Hal ini disampaikannya menyikapi isu terkait eks terpidana perkara pertambangan tanpa izin Mansur Lataka yang tengah berupaya menggunakan jaringan di Istana Negara agar mendapatkan IPR dalam pengelolaan tambang di Gunung Botak. Ia mengatakan pengelolaan Gunung Botak harus berlandaskan supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta prinsip perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Pemberitaan sejumlah media lokal di Ambon terkait rencana masuknya PT Global Emas Bupolo milik Mansur Lataka dalam pengelolaan kawasan Gunung Botak kini mendapatkan sorotan banyak pihak.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Lah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Berikutnya untuk Anda informasi dari laman rri.co.id. Menyambut dimulainya tahun ajaran 2026-2027, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi HILA menggelar rapat koordinasi ya bersama person in charge atau penanggung jawab sekolah yang tersebar di wilayah HILA KIT itu pada 17 Juli 2026 kemarin. Rapat ini berlangsung ya di kantor SCPG HILA yang bertujuan memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program layanan makanan bergizi gratis di lingkungan sekolah. Nah, Kepala SPPG Leihitu Eka Juliawati Laing mengatakan bahwa pertemuan ini untuk membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan program. Mulai dari mekanisme koordinasi, pendataan peserta didik, jadwal distribusi, hingga

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu.
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincang, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Ya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Ada pendengar Selamat Berkarya ya di hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Mungkin sebagian dari Anda juga libur ya. Libur di akhir pekan adalah satu hal yang menyenangkan. Waktu juga untuk Anda melihat rumah dengan hal-hal yang mungkin butuh sentuhan tangan Anda begitu ya. Boleh-boleh aja. Teman Anda pendengar, sejumlah informasi Anda juga bisa baca di laman rri.co.id.

Pendengar, penggunaan teknologi video asisten referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sajian kami untuk Anda pagi ini. Di opini publik, komentar dan opini Anda pendengar, kita akan berbicara mengenai AI untuk kesehatan masyarakat kepulauan. Dan lengkapnya nanti di jam 8 ada narasumber untuk ulasan ini ya. Anda juga bisa bergabung di 0911-383-4921 atau di WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Indonesia memiliki cita rasa yang unik. Beberapa di antaranya bahkan terkenal sampai mancanegara karena kelezatannya. Siapa sangka, sup berkuah hitam kental alias rawon menjadi sup terenak di dunia, bahkan mengalahkan ramen dari Jepang. Dengan menempati posisi puncak teratas yang dirilis oleh Taste Atlas pada akhir bulan lalu. Rawon merupakan kuliner warisan leluhur khas Jawa Timur yang berupa sup daging dan memiliki kuah hitam kental dengan campuran bumbu khas utama dari kluwek. Taste Atlas, situs panduan wisata kuliner khas Kroasia ini, menobatkan rawon masuk dalam kategori sup atau makanan berkuah terenak di dunia pada Juli 2023. Sebelumnya, rawon juga sudah masuk daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020.

Jumpa kali ini pendengar, kami teman ini Anda bisa bergabung di 0911-383-4921. Pendengar, dengan topik yang kami hadirkan untuk pagi ini, opini publik, dan juga nanti di Aspirasi Maluku akan berbicara mengenai AI untuk kesehatan masyarakat kepulauan. Lengkapnya nanti ada dua narasumber tersiapkan ya, untuk membahas mengenai apa yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Kita sudah sampai pada pukul 7:46 di hari ini, pendengar, Sabtu 18 Juli 2026. Cerah ya di luar sana, nikmati suasana pagi di akhir pekan.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kualitas produk hukum daerah tidak hanya ditentukan pada saat ditetapkan, tetapi sejak proses penyusunannya. Karena itu, harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap regulasi selaras dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik, serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. Komitmen tersebut terus diperkuat kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui proses pengharmonisasian terhadap 4 rancangan regulasi strategis yang diajukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan pemerintah Kabupaten Buru. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sari menegaskan, harmonisasi merupakan instrumen penting untuk menjaga kualitas regulasi sekaligus memastikan setiap kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Menurutnya, seluruh produk hukum daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional sehingga proses pembentukannya wajib berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta Permendagri Nomor 3 Tahun 2025. Ia juga mendorong pemerintah daerah sebagai pemrakarsa agar segera menindaklanjuti hasil harmonisasi melalui penyempurnaan substansi rancangan dan percepatan persetujuan pada aplikasi e-harmonisasi sehingga proses pembentukan produk hukum dapat berlangsung lebih efisien tanpa mengurangi kualitas regulasi yang dihasilkan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar seperti informasi yang kami hadirkan sebelumnya ke ruang dengar Anda dengan topik yang sama di jumpa kali ini tadi di opini publik ya, komentar dan opini Anda. Anda juga bisa bergabung dengan kami untuk sesi kedua di kali ini, pendengar, dengan topik yang sama, Iko, dari Sitol ke Hutomori, AI untuk kesehatan masyarakat kepulauan, bakal menghadirkan dua narasumber untuk Anda di sini. Anda bisa bergabung di 0911-383-4921 atau nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886 dan Dialog Aspirasi Maluku, pendengar, dipandu Birce Minanlarat.
2: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
3: kita kemudian banyak apa melukisikan situasi masyarakat dalam
4: kondisi ini pilih
5: Aspirasi Maluku.
6: Baik, terima kasih Joe dan selamat pagi. Kembali lagi kami jumpai Anda di pagi ini dan kami ucapkan selamat jumpa di pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang mengikuti kami di live YouTube dan juga di live TikTok. Untuk Anda yang mengikuti kami di live streaming kami ucapkan salam jumpa di pagi ini. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Joe tadi, memang kami sengaja mengangkat topik ini dan kita fokus kepada Hutomori karena ini dari setel Amerika Serikat langsung menuju Hutomori, Provinsi Maluku ya. Dan Anda yang nanti mengikuti kami, silakan mengajukan pertanyaan seputar topik yang kami bahas. Tentunya kami mengingatkan Anda ada beberapa catatan penting, bahwa Anda memastikan bahwa pulsa Anda tetap terisi dan juga baterai handphone Anda tetap ada, sehingga bisa nantinya komunikasi kami dengan studio tidak menjadi halangan atau bisa terganggu. Baik, kita mulai dengan kita punya dialog di pagi ini. Selamat pagi Selin, selamat pagi dokter dan juga tim Seattle yang datang ke Maluku khususnya Ambon. Apa kabar? Saya mulai dari dokter dulu. Dokter, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
6: Ya, sehat dokter? Ya, teman-teman. Namanya dokter dong, pasti sehat dong ya. Iya. Ada pasien? Pasti banyak ya?
7: Pasti banyak.
6: Banyak, apalagi kita wilayah kepulauan ya.
7: Siap.
6: Nanti kita masuk lebih dalam lagi. Saya ke Selin. Selin, selamat pagi bersama dengan tim dari Seattle, ada juga tim dari AI ya.
8: Yes.
6: Baik. Udah berapa lama datang ke Ambon ini, Selin?
8: Oh, you have been here. Oh, yes, I have been here since April.
6: Okay. Berapa tim yang di?
8: How many person that you that come to Ambon?
9: From how many the Jimango team?
8: Yeah, from Jimango.
9: So far we have 4.
6: Okay, okay. Udah berapa lama di Ambon ini, Selin?
8: Berapa lama? How long?
6: How long?
8: Repeat again.
9: I have been here since April, and then we right now we have 4 team members in Ambon.
8: Mereka sudah di sini sejak bulan April dan Selin datang dengan adalah 4 orang dari tim Jimango.
6: Sejak April ya, pasti sudah mengenal kita punya tradisi budaya ya, mungkin sedikit-sedikit ya.
8: Since April, so you already know about the tradition, the culture in Ambon.
9: I think we still have a lot to learn.
8: Saya pikir saya sudah banyak belajar.
6: Dan you like papeda?
8: Do you like papeda?
9: Papeda?
8: Yeah. The sagu from sagu called from sagu.
9: Oh yes, we do. Yes.
6: Baik, kita mulai. Saya ke Selin dulu. Dari Setel ke Hutomori, ya, ini perjalanan yang cukup jauh ya, menempuh ribuan mil untuk sampai di Ambon, Maluku, utamanya sampai di Hutomori. Nah, ketika menentukan untuk Hutomori menjadi tujuan Anda, ini pasti sudah ada catatan-catatan penting yang nanti dilakukan, terutama kepada Puskesmas Hutomori.
8: What make you decide that Hutomori will be highlight to be ICOS program?
9: Oh, yeah, that's a very interesting story. I think it's God give us the guidance to be here. So we actually met in Jakarta. I met with Mr. William Sander.
6: Okay.
9: When I introduced this program to him, and then he specifically points Ambon City Hospital program. This program has been built since last year, and then they were trying to convert Hutomori Puskesmas into Ambon City Hospital. and then he feel like Gmango is perfectly fit, and then he wants the AI technology to be used in this MMO City Hospital. So yeah, that's how we get here.
8: Pastinya ini karena tuntunan Tuhan sehingga mereka boleh datang dan sampai ke Ambon, dan kemudian keputusan ini juga karena mereka ketika di Jakarta bertemu dengan Pak William yang kemudian akan mengembangkan Puskesmas Sutumuri menjadi rumah sakit umum Kota Ambon, dan kemudian itu menjadi bisa mereka samakan dengan visi mereka, dan kemudian mereka memutuskan untuk Sutumuri sebagai proyeknya mereka.
6: Tentu teknologi yang dibawa, cara kerjasamanya, terus manfaat dan keamanan, dan nanti penerapan AI ya di situ.
9: Talk about the app itself, about the security, the system that you are going to put AI in the hospital. Oh yeah, that I will pass the answer to my CTO Jordi.
8: Yeah. Jordi akan menjelaskan.
7: Yeah. Hello, and thank you for having me here. So we are building an AI agent platform that can really revolutionize the healthcare industry. We really, really want to help. We have great passion to help everybody here in Ambon, most of all, and the rest of Indonesia to have equal and great access to healthcare.
8: Tujuan mereka adalah bagaimana masyarakat Indonesia mendapat akses yang sama dalam kesehatan, sehingga mereka mencoba untuk membuat itu di Ambon atau Maluku dengan sistem yang sudah mereka punya.
6: Tentu arah pengembangannya sudah disusun ya untuk.
9: Do you have the direction of the purpose of this application? The purpose of you build this application, do you have that, of course, isn't it?
7: Yeah, we have a great purpose. Our purpose is to help people, help healthcare professionals to really amplify their reach and to help patients to get the adequate and the most up-to-date help.
8: Yang pasti semuanya untuk menolong masyarakat mendapat fasilitas kesehatan yang sama.
6: Ya, yeah, baik. Saya ke Dr. Boy. Dr. Boy, ini kan pertama kali kita jumpa ya, dan ketika saya mendapatkan tema ini saya cukup tertarik karena ini kan mereka datang dari Amerika tujuan ke puskesmas dokter, dan kita tahu bahwa kita ini kan provinsi kepulauan, Pulau Ambon salah satunya, dan tadi sudah dijelaskan sudah sejak ada bulan April otomatis kerjasama sudah mulai terbangun beberapa bulan ya, bisa dijelaskan sedikit?
10: Iya, terima kasih. Dengan Gmango ini memang sesuai dengan arahan Pak Wali dan dari bahwa yang menjadi prioritas dalam kerjasama ini yaitu bagaimana akses pasien terhadap layanan kesehatan. Cuma dengan menggunakan ataupun memanfaatkan teknologi sehingga pasien lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien, tapi juga respon time-nya bisa untuk kasus-kasus yang bisa ditangani akan lebih cepat. Dan ini dia cocok untuk kami di Sutumuri yang memang dalam tahun ini dari akan ditransformasi dari puskesmas menjadi rumah sakit umum daerah Kota Ambon.
6: Dan sudah diberi nama itu Pak WEM Teupiori.
10: Iya, rumah sakit umum daerah Kota Ambon Dr. WEM Teupiori.
6: Baik. Dokter, ketika ini kan dibangun ya, otomatis tetap manfaat yang lebih luar biasa yang sudah diharapkan. Nah, ketika di awal sudah tergambar itu jelas, ketika misalnya saja ada kendala-kendala di lapangan dengan adanya penerapan AI itu bisa menolong di puskesmas.
10: Iya, sudah pasti memang teknologi ini tidak bisa 100% menggantikan posisi manusia atau kesehatan, tapi dengan beberapa uji coba dan beberapa yang sudah dilakukan baik di Kota Ambon, di Sutumuri, sudah bisa minimal dia bisa meningkatkan accessibility atau akses dari pasien terhadap layanan kesehatan.
6: Dan ini cukup tertolong ya dengan berbagai kendala yang kita hadapi.
10: Untuk uji coba sudah mulai.
6: Sejak kapan uji coba itu ya?
10: Uji coba sudah dari 2 bulan yang lalu.
6: 2 bulan. Dan bisa jelaskan hasilnya bagaimana itu, Pak?
10: Ya, artinya memang untuk beberapa daerah dia masih juga terkendala dengan misalnya jaringan dan sebagainya.
6: Oh, jaringannya.
10: Pastikan bahwa karena ini berbasis teknologi sudah pasti jaringan.
6: Ya.
10: Iya, jadi tetapi untuk manfaatnya saya rasa 70% dapat dirasakan oleh masyarakat.
6: Misalnya contoh yang
10: Jadi untuk kasus-kasus, misalnya pasien untuk kasus yang sederhana saja batuk pilek, atau dia ada kasus-kasus yang berhubungan dengan sakit kepala dan sebagainya, yang sederhana saja. Tetapi misalnya fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sudah tutup atau sudah tidak beroperasi, berarti dia bisa memanfaatkan ini. Dan ini ke depan akan dikembangkan untuk bisa langsung menghasilkan resep, sehingga pasien bisa langsung mengambil obat dengan resep legalitasnya dari dokter ataupun dari kesehatan, misalnya di puskesmas atau di rumah sakit.
6: Kalau dari puskesmas mengharapkan tim dari Seattle ini berapa lama bisa tinggal di situ? Bisa satu tahunkah untuk lebih memantapkan lagi sumber daya manusia kita?
10: Ya, sebenarnya ini kan cuma masalah proses alih teknologi sebenarnya,
6: ya.
10: Dan beradaptasi. Kalau mudah-mudahan ke depan kalau lebih cepat untuk dia bisa running dan sudah bisa masalah perizinan dan sebagainya, ya mudah-mudahan bukan cuma di Utumuri, tapi sebenarnya dari rumah sakit kota Ambon ini dia bisa jadi satelit, dan 22 puskesmas yang ada di kota Ambon dia bisa menjadi bagian dalam proyek ini sebenarnya, program.
6: Jadi rencana untuk nanti running kapan ini?
10: Mudah-mudahan minggu atau bulan depan.
6: Bulan depannya?
10: Sudah mulai.
6: Nanti dikasih imbangan ya, kami bisa liput ya.
10: September tanggal 7.
6: Oh siap. Oh, bertepatan dengan HUT Kota. Baik, dokter. Saya ke Selin, ini kan cukup luar biasa, dan mudah-mudahan ke depan tidak saja HUT Umuri, karena mengingat kondisi kami di Maluku ini kan wilayah kepulauan.
8: It's wonderful because in Ambon is the island archipelago thing, so he wants that it will be spread to another island.
9: Oh yes, thank you so much. Yes,
6: we
9: actually visit several islands already. The Puskesmas nurse tried our application as well. They feel like this is very helpful for them too.
8: Mereka sudah mengunjungi beberapa pulau dan nakes di sana juga telah mencoba aplikasi ini dan sangat membantu mereka.
6: Di mana itu di pulaunya ya? Di apakah di Ambon? Di
9: Haruku.
6: Oh, Haruku, Pulau Haruku ya. Baik, ada rencana untuk pulang saja di Pulau Ambon, tapi kan kami di Maluku punya 1430 pulau. Dan itu wilayah-wilayah terutama di wilayah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal.
8: Okay. Do you have a plan to another island, especially for the island which is very far, very limited access, and the very limited, everything limited over there?
9: Yeah, so that's a good question. That actually is our goal for next month. For this month, we wanted to start with Ambon City. Work closely with 21 Puskesmas in Ambon City to make the pilot city, the business model run. And then once it started, and then we will expand to the whole Maluku. Yeah, that's our plan so far.
8: Mulai minggu depan mereka kemudian akan mengembangkan itu di seluruh 21 puskesmas di kota Ambon, dan kemudian mereka akan mengembangkan bisnis juga pengobatan, pembelian obat dan lain sebagainya. Tapi setelah itu ketika di kota Ambon ini berjalan dengan sangat baik dan luar biasa, maka dia akan mengembangkan itu ke semua wilayah di Maluku.
6: Di Maluku ya, jadi bukan saya dengan wali kota Ambon Pak Bodowin Watimena, tapi juga dengan gubernur.
9: Oh yes. So the cooperation between the mayor and us will already established, and then we are also trying to talk to governor about the province collaboration with Chimango.
8: Dengan wali kota Ambon sudah terjadi
6: hubungan ya, komunikasi,
8: dan selanjutnya mereka akan meningkatkan itu dengan kerjasama dengan gubernur dan untuk mengembangkannya di seluruh Maluku.
6: Selin, sebenarnya ini programnya kan sangat tepat untuk kami di Maluku ya.
8: Actually,
6: dengan ya, karena mengingat kondisi geografis yang kami hadapi, persoalan teknis dan juga non teknis di lapangan, tapi dengan adanya penerapan teknologi AI itu akan sangat membantu. Dan ini targetnya di terusnya di kota Ambon, tapi tadi disebut ada di Haruku, mungkin nanti menyasar ke pulau-pulau yang lain. Nah, rencana di Ambon atau Maluku berapa lama, dan di berapa lama kalau ini dikembangkan untuk menjangkau seluruh puskesmas yang ada?
8: Do you think how long that takes time to establish in all of Maluku?
9: We will try our best.
7: We can't wait. I'm excited as anybody else. I cannot begin to imagine just the impact of this piece of new technology that can have on people on everywhere in this province.
8: Akan sangat berdampak ya, untuk untuk semua masyarakat di Kota Ambon, terutama bagaimana AI itu dikembangkan.
6: Ya, baik. Dok, kita kembali ke Hutumuri lagi terhadap kesiapan SDM kita. Dan ini kan tim dari Amerika ya, Seattle ya, dan ini sangat luar biasa. Gimana kesiapan SDM kita? Apakah mereka siap hadapi itu atau gimana?
10: Iya, sebenarnya untuk SDM di puskesmas di rumah sakit maupun untuk di puskesmas yang lain di Kota Ambon sebenarnya sih tidak berpengaruh terhadap layanan. Yang akan dikembangkan kan sebenarnya masalah teknologi, jadi tidak menggantikan, tapi sebenarnya ini cuma untuk meningkatkan akses layanan. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh terhadap SDM yang ada dan tidak menggantikan sebenarnya kinerja SDM di puskesmas atau di fasilitas kesehatan, termasuk juga program-program pemerintah yang dijalankan baik untuk kesehatan masyarakat maupun untuk perorangan.
6: Tapi dengan adanya penerapan teknologi AI ini kan otomatis SDM kita juga harus siap ya.
10: Harus siap. Saya selain SDM sebenarnya masalah sarana prasarana pendukung, termasuk juga jaringan sih sebenarnya sih yang lebih kuat untuk bisa program ini bisa jalan dengan baik.
6: Apa kita kendalanya? Ini yang
10: kadang-kadang kan memang di Kota Ambon jaringannya tidak stabil, kadang-kadang yang tidak stabil dan sebagainya. Kadang-kadang waktu ketika berapa uji coba misalnya masyarakat ingin mengakses ini layanan, tiba-tiba memang mati lampu misalnya, dan akhirnya kita punya jaringan di daerah tersebut kan akhirnya jadi mati dan tidak bisa mengakses.
6: Dan itu bukan wilayahnya tim Seattle ya, mesti wilayahnya Telkomsel ya, dengan jaringan seluler yang ada.
10: Ke depan memang kalau memang ini dia bisa running dan di Kota Ambon dan dia bisa terukur dia punya tingkat akses dan keberhasilan, mudah-mudahan untuk penunjang sarana prasarana penunjang termasuk juga jaringan bisa lebih akan lebih baik. Apalagi kalau memang mesti ekspansi atau mesti dilaksanakan di pulau-pulau yang lain, ya mestinya ini bisa menjawab, tapi juga harus didukung dengan jaringan dan teknologi ataupun sarana prasarana.
6: Iya, baik dokter. Ini cukup luar biasa dan mudah-mudahan saja tujuan utama dan lebih kepada kemanusiaan ini bisa dapat terlaksana dan bisa menjawab sedikit persoalan yang kita hadapi ya dokter ya. Ya baik. Saya ke Selin. Selin, ini kan kami menghadapi sebagaimana yang tadi saya katakan kami menghadapi beberapa persoalan dan dokter sudah menyampaikan masalah teknologi, masalah sarana prasarana. Apakah memang tim Seattle hanya fokus pada penerapan teknologi AI ataukah ada yang lain?
8: Actually, we face actually in Ambon they face about the infrastructure, the human resource. That Seattle only think about the application only and not think about another things that support its app. Or what do you think about that?
9: So the application so far, the design is to integrate with the current existed hospital system. So we fill the gap to bring the patient. We feel necessary to triage them. Like we cure, we will provide medicine, medical device when they are home, and also we are going to help them to triage to the hospital or to see a specialist when it's necessary to.
8: Sebenarnya mereka juga memikirkan tentang itu. Aplikasi ini sebenarnya menghadirkan layanan kesehatan yang kemudian dapat diakses langsung oleh pasien di rumah mereka tanpa harus pergi ke layanan kesehatan yang jauh atau telah tidak terakses. Nah, berbicara tentang infrastruktur tadi itu bagian dari apa yang mereka pikirkan untuk bagaimana akses dari pasien atau user kami dapat fasilitas kesehatan yang memadai.
6: Ya, Selin, kita punya masyarakat di wilayah 3T ya, tertinggal, terdepan dan juga termiskin. Mereka juga kan sangat gagap teknologi. Nah, apakah nanti tim Seattle bisa turun untuk melatih mereka juga atau gimana?
8: He asked about we have the people in island that poor of accessibility and technology, that the Seattle team will come there and then bring the socialization or teach them how to use this app.
9: Oh yes, that's part of our job to do. Yes,
8: itu bagian dari pekerjaan mereka.
6: Berarti ini pasti agak panjang ya.
8: So it takes a long time for until to go to the another island in Maluku.
9: So how long do you think
6: it's going to
7: be done? Yeah. Whatever it takes, our end goal is to help the user. Everyone's situation is different. Everybody's struggling with different things. We've been so excited to work with the province of Maluku, with the city of Ambon. We have a lot of help everywhere we went. We just see how amazingly people have been open to helping us. It's definitely a combined effort. We play a humble part in this effort, but it takes a village. It takes a village.
11: Jadi berapapun namanya itu akan menjadi usaha mereka untuk bagaimana semua masyarakat di Maluku ini terakses dengan fasilitas AI yang kemudian dapat membantu mereka, menolong mereka mendapat fasilitas kesehatan yang memadai.
6: Ya baik. Selin, tahan dulu saya ke dokter dulu. Dok, ini kan cukup menarik ya, dan kalau ini dikembangkan, tadi dokter katakan masyarakat kita atau pasien kita tidak perlu lagi datang ke rumah sakit, tapi mereka bisa akses. Tapi ketika mereka membutuhkan obat, bagaimana rekomendasinya?
10: Iya, jadi sebenarnya bukan tidak perlu ke rumah sakit, tapi dengan AI ini sebenarnya dia bisa juga memberi rujukan atau rekomendasi untuk kasus-kasus tertentu yang tidak bisa di level layanan kesehatan dengan pertama misalnya, untuk segera harus ke rumah sakit. Kedua, memang sedang dikembangkan dengan bagian farmasi, supaya goal daripada proyek ini ataupun layanan ini yaitu ada obat yang bisa didapat melalui dengan resep, karena pada prinsipnya dia bisa mengeluarkan resep digital, sehingga sedang disusun sehingga resep digital ini bisa dipakai untuk pasien ataupun penerima layanan ini dapat mengakses obat tersebut.
6: Ya, dan kalau lihat ini kan Puskesmas Hutumuri sebagai proyek persentuhan ya, sebagaimana tadi dokter katakan satelit untuk bukan saja Puskesmas di Pulau Ambon tapi juga mungkin di Maluku ya.
10: Iya. Kenapa dipilih Puskesmas Hutumuri dan nanti akan menjadi rumah sakit, karena pada prinsipnya kita di Puskesmas Hutumuri merupakan satu-satunya puskesmas rawat inap dengan bonet yang dioperasi 24 jam, sehingga mudah-mudahan pasien-pasien ataupun penerima layanan ini yang bisa di luar jam kerja, di luar jam operasinya puskesmas yang lain, bisa memerlukan layanan, bisa mengakses. Bisa mengambil obatnya di puskesmas Hutumuri sendiri yang 24 jam.
6: Jadi walaupun itu mereka gunakan jasa JKN ataupun tidak, itu mereka tetap terlayani. Baik, Pak Dokter, ini kan ini kan cukup bagus untuk nanti ke depan ya, dan nanti ditingkatkan menjadi rumah sakit UMT Hipiori. Otomatis kelasnya bukan lagi puskesmas, tapi kita saya bertanya untuk saat ini sebagai rumah sakit puskesmas rawat inap satu-satunya di Pulau Ambon ya, di administrasi Kota Ambon, tapi di wilayah Pulau Ambon. Nah, gimana kondisi saat ini? Apakah cukup untuk bisa menjangkau bukan saja Hutumuri tapi ada juga desa-desa tetangga lainnya?
10: Iya, kalau bicara di Kota Ambon ada 22 puskesmas yang tersebar di semua kecamatan, dan sebenarnya memang cuma satu Hutumuri saja yang menjadi puskesmas rawat inap yang 24 jam. Tapi juga ada juga puskesmas di Pulau Ambon, walaupun di berbagai kabupaten, tapi juga sudah bisa melaksanakan layanan ini dengan baik. Mudah-mudahan sebenarnya dia berangkat dari Hutumuri, tapi juga akan dilakukan uji coba di puskesmas-puskesmas lain yang memang kayak yang seperti sudah dikatakan bahwa layanan kesehatan di Kota Ambon juga terkendala masalah tentang kendali geografi dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan masalah tentang kendali ini dapat sedikit di aplikasi ini atau pelayanan ini bisa menjadi sedikit solusi untuk permasalahan ini, termasuk juga masalah accessibility-nya, masalah akses untuk layanan kesehatan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab.
6: Iya, kalau selain saran dan prasarana yang ada, juga tenaga dokter di Puskesmas Hutumuri, apakah cukup untuk bisa menjawab itu sedikit?
10: Sangat bisa menjawab. Sudah cukup sih untuk ketahuan Bapak Ibu sekalian bahwa memang di Kota Ambon maupun di Maluku hampir semua puskesmas kan sudah terakreditasi, artinya bahwa sudah ada parameter ataupun instrumen yang bisa menjadi dasar nilai bahwa semua layanan kesehatan di Kota Ambon termasuk di Maluku sudah bisa terstandar dalam melakukan layanan kesehatan.
6: Kita punya berapa tempat tidur ya dokter di puskesmas?
10: Kalau di puskesmas kita ada 20 tempat tidur, 25 sebenarnya termasuk untuk layanan obstetri dan neonatal emergensi dasar untuk persalinan.
6: Yeah.
10: Tapi nanti untuk ke depan sampai bulan depan ini akan dikembangkan sampai 50 tempat tidur sesuai dengan rumah sakit tipe D, syarat rumah sakit tipe D, termasuk juga nanti akan ada kamar operasi, ICU, dan juga untuk layanan-layanan spesialistik dan radiologi.
6: Itu peningkatan. Dan kalau kita berbicara dengan, tentang gedung, ya. Nah ini kan nanti mau ditingkatkan nih menjadi rumah sakit ya. Tipe D, ini kan berarti bukan jadi sudah jadi puskesmas ya. Lagi ya.
10: Jadi memang nanti setelah sebenarnya sudah mulai bulan depan ini sudah layanannya sudah mulai terpisah. Layanan puskesmas tetap jalan, tapi layanan rumah sakit juga dia akan jalan. Ke depan dalam planning ke depan, tahun depan akan dibangun rumah sakit tipe C untuk kota Ambon, di masih di wilayah Utumuri, tapi dengan pembiayaan dari Kementerian Kesehatan. Nah, untuk sementara sambil menunggu tipe C ini dia dibangun, pemerintah kota Ambon dan Dinas Kesehatan kita akan jalankan rumah sakit tipe D yang dari puskesmas rawat inap Utumuri yang bertransformasi menjadi rumah sakit.
6: Kalau pembiayaan dari kementerian berarti nanti jadi rumah sakit pemerintah pusat itu ya, ataukah jadi? Nah,
10: tetap menjadi rumah sakit umum daerah pemerintah Kota Ambon.
6: Kota Ambon ya. Baik, terima kasih. Saya ke Selin, ketika berbicara dengan masyarakat kami di khususnya di Utumuri, apa yang Anda bisa tangkap di sana, apa yang mereka keluhkan?
12: When you talk to the citizen in Utumuri, what do you get? What did you get with their problem in that puskesmas about the people there?
9: Yeah. So so far I heard a lot of people like have some problem with the BPJS registration, and that's the next challenging or trying to help them. Yeah.
12: Sejauh ini kendalanya hanya terkait dengan sistem BPJS-nya mereka, dan untuk berbicara dengan sistem ini Aiko sendiri kami sedang mengusahakan supaya itu semuanya terkoneksi.
9: Yeah, and also they prefer to, you know, because they are already sick, so they actually prefer to stay home and then start the doctor consultation first. Yeah.
12: Mereka juga mencoba untuk nanti hanya tinggal di rumah kemudian melakukan konsultasi dan responnya nanti.
9: Yeah, that's it.
12: Nanti kemudian dari aplikasi itu yang nanti akan membawa mereka untuk ke akses kesehatan di yang paling dekat di Utumuri.
6: Yeah. Kenapa sistem BPJS atau JKN bermasalah atau gimana?
12: What problem exactly about the BPJS system? It is with our application or just with them with the BPJS?
9: Oh yes, so we saw a long line outside puskesmas, people waiting to be BPJS verified before they can go inside puskesmas and then get service.
12: Masalahnya adalah setelah mereka mendaftar lama dulu baru kemudian mereka bisa dapat pelayanan di
6: Itu berapa lama ya itu? Itu luar biasa, nanti coba saya konfirmasi kepada kepala BPJS ya, kenapa mesti lama begini ya.
12: I will confirm with the BPJS later about why that takes long before they can get service in the
6: Tapi kita pengin tahu lamanya itu apakah memang lamanya sehari atau lamanya hanya beberapa jam saja?
12: Do you get the information about how long they get to get the service, the people, how long the people should waiting for get the service in the puskesmas? Do you get information about that?
10: Ya, memang mungkin bantu jawab.
6: Iya, yeah,
10: ya. Yeah. Memang ada aturan BPJS untuk peserta yang baru mendaftar itu biasanya ada aturan untuk 14 hari ke depan baru.
6: Oh iya iya iya.
10: Kartunya bisa diaktifkan. Apalagi untuk kasus-kasus yang mungkin yang spesialistik yang harus berhubungan dengan rumah sakit. Peserta baru biasanya itu setelah pendaftaran 14 hari. Itu sesuai dengan aturan BPJS.
6: Iya. Dokter, saya punya pengalaman ketika ada masyarakat yang kena kecelakaan dan butuh penanganan BPJS. Mereka kan tidak bisa terakses dan itu harus bayar sendiri. Tapi ketika komunikasi dengan pihak BPJS, maka itu bisa dipercepat dengan alasan karena ini kan menyangkut nyawa manusia, tidak bisa.
10: Ya, sebenarnya kalau karena ini BPJS kesehatan, sebenarnya kalau terkait dengan kecelakaan dia mestinya masuk di jaminan jasa harja sebenarnya. Kalau setahu saya bahwa kalau berhubungan dengan kecelakaan biasanya BPJS-nya belum tidak bisa mengcover.
6: Yeah.
10: Biasanya nanti urusannya dengan jasa harja. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang penyakit misalnya biasanya sih bisa tercover sih untuk kasus-kasus baik di puskesmas maupun di rumah sakit.
6: Ya, karena saya punya pengalaman pernah membantu beberapa orang yang ya dan komunikasikan langsung dengan Kadis Kesehatan Provinsi dan BPJS itu langsung bisa ditangani walaupun masih menunggu 14 hari, dokter.
10: Ya. Ada juga memang kasuistik yang ada beberapa kasus yang memang emergensi untuk jadi memang kan untuk peserta BPJS-nya ada dua tipe kan, ada yang mandiri.
6: Mandiri
10: ada
6: ya.
10: PBI penerima bantuan iuran dari pemerintah. Nah, kadang-kadang yang PBI ini kalau memang dia untuk masyarakat yang dengan pendapatan menengah ke bawah dan aktif kan biasanya ada jalur dengan pemerintah provinsi maupun kota untuk bisa diaktifkan segera mungkin untuk kasus-kasus yang emergensi mungkin.
6: Ya, saya ke Selin ini kan mohon maaf ya karena saya baru membaca AIKO SA itu apa itu ya, bisa jelaskan?
13: He asked about AIKO SA. I will explain in bahasa.
9: Sure.
13: Itu kemudian menggunakan dialek bahasa Ambon.
6: Oh iya iya.
13: Kondisi badan seenak, tanya AIKO SA saja. Jadi just ask AIKO. SA oh, jadi itu saja, dari saja. Jadi ini menggunakan dialek Ambon. Tanya kondisi badan seenak, tanya AIKO SA. Just ask AIKO. So SA is not stand for something. SA itu bahasa Ambon.
6: Dan ini sudah jalan ya?
13: Sure, ya sudah.
6: AIKO, apa ini AIKO ini dia apa?
13: AIKO, who is AIKO?
14: AIKO is the AI system we built to help answer all the medical questions, trying to help doctor and the nurse to make their work more efficient.
13: AIKO adalah sistem yang ada di sana, dokter yang kemudian mencoba membantu pasien memberikan prediksi awal atau kondisi awal pasien untuk dapat langsung berinteraksi dengan penggunanya atau usernya.
6: Jadi, okay.
14: AIKO also work as a private doctor that the people can consult with their any health issue from home.
13: Jadi AIKO adalah dokter pribadi yang user atau pengguna bisa konsultasi kesehatan kapan saja, dari mana saja, khususnya dari rumah mereka.
6: Ini tentu diinstal di HP dulu ya?
13: So it must be installed in
14: yes, that's right.
6: Halo Beta AIKO, ada yang bisa Beta bantu? Ya itu ya khas Ambon ya, itu dialek Ambon ya. Ini sangat luar biasa, nanti sangat membantu pasien-pasien kami ya. Dan ketika baik, dan saudara mungkin Anda yang ingin menanyakan kepada baik kepada Selin maupun dari kepada dokter, silakan saya membuka line telepon bagi Anda 0911-383-4921 dan WA studio kami adalah 0813-5624-5886 menantikan Anda. Silakan kami hubungi Anda menghubungi kami, nanti kami tersambung dengan dua narasumber yang kami membangun dialog di saat ini. Kami menantikan Anda untuk hubungi kami. Kita lanjut sambil menunggu penelpon atau mungkin ada yang masuk lewat TikTok ataupun yang ada yang lewat YouTube. Tapi dokter, ini kan tadi sudah dijelaskannya, tanya AIKO SA. AIKO, sorry ya, tanya AIKO SA. Ini sudah pasien-pasien Pak Dokter, ada yang sudah mulai gunakan ini?
10: Belum, kita di Utumuri sebenarnya masih kemarin baru uji coba dan untuk beberapa memang sudah bisa jalan dengan baik.
6: Gimana hasilnya dengan baik, gimana?
10: Artinya bisa terakses ya, memang kekuatan jaringan dan juga masalah akses itu yang jadi penentu. Tapi ya sepanjang berapa kali uji coba sih cukup jalan dengan baik sih.
6: Nanti saya coba untuk WA Pak Wali Kota ya.
10: Boleh.
6: Saya sampaikan, ini ada kendala di Utumuri ini. Ya, tapi Pak Dokter ketika program ini masuk, ini kan dokter sangat merasa sangat tertolong ya. Dan tadi kita mendengar Selin itu dia dilandasi dengan puji Tuhan, ini mudah-mudahan jalan dengan baik. Nah, tapi ketika ini merasa gimana? Seberapa persen kalau 1 sampai dengan 10 berapa yang bisa tertolong itu?
10: Iya, yang mestinya dia bisa maksimal saja sebenarnya sudah untuk bisa membantu. Nah, kan kalau memang nanti ke depan puskesmas kita akan rumah sakit, otomatis kan rumah sakit dia lebih fokus kepada kasus-kasus spesialistik. Iya. Kalau di puskesmas dia memang untuk kasus-kasus yang masuk dalam layanan tingkat pertama. Nah, mudah-mudahan misalnya kalau kita sudah di puskesmas di rumah sakit, AIKO ini dia bisa menjawab untuk akses pada pasien-pasien yang harus mendapat layanan untuk kasus-kasus di tingkat pertama. Maksudnya itu bisa lebih baik. Kalau dihitung seberapa ininya, memang mesti nanti kita coba running baru lihat, bisa evaluasi dan bisa monitoring. Tapi mudah-mudahan yang penting dia bisa berjalan dengan maksimal, pasien harus bisa mengakses dengan baik, tapi juga bisa tertolong, itu sudah menjadi satu tolok ukur yang cukup baik untuk layanan.
6: Jadi masyarakat tidak perlu menelepon lagi ya, misalnya kalau di Amerika kan 911 ya.
10: Iya. kalau memang kalau masalah layanan gawat darurat kan memang di kota Amerika kita punya 112.
6: Iya,
10: memang ini dia lebih ke layanan yang memang kasus-kasus yang bisa tertolong
6: sebenarnya
10: sih yang tidak gawat darurat. Karena dari layanan AIKO juga kalau kasus-kasus ini dia memang harus di menuju ke rumah sakit, sudah pasti akan juga dianjurkan dari layanan ini untuk segera ke rumah sakit, tidak perlu dapat obat. Jadi memang ini juga sudah dikembangkan untuk sampai segitunya. Artinya bahwa memang tidak menggantikan posisi dokter ataupun layanan kesehatan, tapi minimal bisa menjadi akses untuk layanan yang lebih efisien ataupun lebih cepat.
6: Ini kan tanya ke AIKOSA.
10: Tanya ke AIKOSA.
6: Jadi pastikan masyarakat nanti bertanya.
10: Iya, tanya ke AIKOSA. Jadi dia dengan membuka handphone sebenarnya, misalnya dia di luar jam dinas di hari Sabtu, Minggu, karena puskesmas tutup, dia bisa lebih cepat. Atau malam.
6: Malam, iya.
10: Kalau cuma sakit kepala, nanti akan ada banyak pertanyaan, ada banyak arahan, ada anamnesa di situ, termasuk juga sampai pada bisa dikasih resep digital, sehingga pasien bisa langsung mengambil. Terdekat ataupun kalau memang 24 jam dia bisa langsung ke rumah sakit untuk kota Ambon.
6: Ini resep digital ini langsung sudah ini ya bisa terkonek dengan farmasi ya?
10: Iya, memang sekarang kita lagi kembangkan untuk kalau untuk ada dengan langsung dengan farmasi.
6: Jadi lebih mudah ya?
10: Iya.
6: Ya, dokter, ini kan landasan yang dokter terapkan di Hutumuri. Dan ini nanti ditingkatkan menjadi rumah sakit, apakah itu tipe D atau tipe C, nanti kita lihat ke depannya. Tapi apa yang dokter lakukan ini atas dasar kemanusiaan. Dan itu tentu kita harapkan nanti tidak saja menjangkau orang Hutumuri, tapi desa-desa di sekitar. Gimana?
10: Ya memang pada prinsipnya di Hutumuri ini juga sebenarnya untuk bukan cuma di tiga desa di wilayah kerja, baik di desa Hutumuri, Hutum maupun Nahari.
6: Ya.
10: Tapi juga untuk kecamatan di Timur Selatan. Ya memang kalau dari sisi pemetaan kami dengan dari Jimenggo bahwa memang untuk kecamatan di Timur Selatan ini sedikit ada berbeda dengan di kecamatan-kecamatan lain untuk akses-akses kesehatan maupun untuk akses-akses di fasilitas kesehatan ataupun akses layanan kesehatan yang lebih baik.
6: Dan kalau kita lihat kalau dia mau datang ke RSU katakanlah RSUD Haulusi atau yang di belakang kantor ya, yang Bakti Rahayu itu kan cukup jauh, tapi dengan adanya puskesmas yang sudah menjadi rumah sakit menjadi lebih dekat waktu.
10: Artinya ya salah satu tolok ukur saja berapa dokter praktik yang ada di wilayah Timur Selatan, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Terasa saya terlalu banyak kan, hampir tidak ada sama sekali.
6: Iya, kalau hitung lima jari tidak cukup ya.
10: Tidak cukup.
6: Iya.
10: Nah untuk kasus-kasus dasar, artinya kalau memang kasus emergensi dia harus ke rumah sakit. Termasuk juga program Pak Wali Kota untuk rumah sakit Kota Ambon ini, Dr. Teoper yang ada di Tanah Pasir, untuk boleh juga supaya memang karena 11 rumah sakit yang ada di Kota Ambon ini, dia bertumpuk di kota.
6: Yeah.
10: Mudah-mudahan dengan ada di wilayah Kecamatan Timur Selatan, Kecamatan Terbaru ini, dia bisa mengurai juga angka rujukan, tingkat kepadatan, tetapi juga masalah akses tadi.
6: Yeah.
10: Nah, seiring dengan itu juga dengan Jimenggo, dia juga bisa, kami bisa mengembangkan ini juga untuk pasien-pasien yang mungkin bukan spesialis di kasus-kasus, tapi dengan memanfaatkan AIKO bisa mengcover semua, sehingga pada akhirnya semua layanan kesehatan di wilayah di Timur Selatan dapat tercover dengan
6: baik. Ya, saya menyebut Rumah Sakit Tulehu. Okay. Itu kan menjadi tempat singgah pertama ketika mereka dari Pulau Seram, dari Saparua, dari Nusa Laut, dan juga dari Haruku sendiri. Mereka lalu datang ke situ. Nah, apakah nanti rumah sakit yang nanti dikembangkan ini, rumah sakit UMT Hipyorin nanti seperti itu atau kan?
10: Ya memang dari sisi geografis dan lokasi memang pasti sudah beda.
6: Ya.
10: Artinya memang dia jadi titik masuk kenapa rumah sakit Terlegu itu dia bisa menjadi persinggahan pertama karena memang dari titik masuk di Pulau Ambon itu ada di dekat situ.
6: Ya.
10: Tapi bukan cuma kalau untuk rumah sakit umum Kota Ambon ini RSUD Kota Ambon ini mungkin dia lebih ke wilayah pegunungan, wilayah kecamatan di timur selatan yang akses kesehatan sedikit untuk rumah sakit bahkan memang tidak ada sama sekali.
6: Iya, iya.
10: Kita sempat dengar beberapa kasus-kasus misalnya kayak ada kasus-kasus pasien yang pulang dari rumah sakit yang akhirnya kecelakaan dan
6: sebagainya.
10: Nah, mudah-mudahan dengan adanya rumah sakit umum daerah Kota Ambon Dr. Teofiore di Kecamatan Timur Selatan di Negeri Kemuri sedikit bisa memberikan solusi untuk ke akses.
6: Ya, siapa tahu pasien atau masyarakat dari Nusa Laut langsung ke Hutumuri ya, kita tidak tahu ke depan itu bisa terjadi itu.
10: Ya, mudah-mudahan. Kalau memang dia merasa harus bisa ditolong ataupun di apa namanya di dapat layanan di Hutumuri ya silakan. Karena memang nanti ke depan ada 4 dokter spesialis dan spesialis yang lainnya nanti akan ada dan berpraktik di sana.
6: 4 dokter spesialis. Apa ya. Itu dokter yang
10: penyakit dalam? Anak dan kandungan pembinaan.
6: Belum karena menjangkau.
10: Sakit ini akan didukung oleh kamar operasi dan juga ICU.
6: Iya ICU. Ya. Bisa juga untuk ruang HD bisa juga ya?
10: Mungkin ke depan. Tapi memang untuk IPD untuk sekarang ini memang belum pengembangan ke arah hematologi.
6: Ya mudah-mudahan untuk menjangkau jantung dan juga hematologi onkologi.
10: Iya kalau sekarang kan memang semua rumah sakit itu harus punya keunggulan.
6: Iya.
10: Sesuai dengan arahan dari kesehatan Pak Wali Kota ke depan rumah sakit TPC yang akan kami bangun di tahun depan ini pemerintah kota akan bangun tahun depan ini dia punya keunggulan lebih ke bedah vaskuler khusus stroke dan sebagainya dan ke depan Kota Ambon bisa memfasilitasi itu lewat rumah sakit umum daerah Kota Ambon TPC.
6: Ya baik Dr. Boni kita kembali kepada tanggal 7 September yang akan datang di mana di launching. Apa yang terjadi di sana? Apakah memang ini langsung ketika buka AIKOSA langsung terhubung atau gimana? Ya. Pada saat nanti 8 Merdeka kan?
10: Iya, memang masalah secara teknis dalam satu paket apa namanya itu rangkaian untuk Kota Ambon memang belum ada protokol ada ataupun artinya. Tapi minimal bulan depan kita sudah mesti uji coba untuk AIKO ini sudah bisa sebelum September. Di Agustus kita sudah mencoba untuk bisa jalan program ini sehingga nanti pada waktu launching rumah sakit di tanggal 7 September oleh Wakil Menteri, sebenarnya oleh Wakil Menteri, mudah-mudahan program rumah sakit pelayanan sudah jalan tapi juga untuk layanan AIKO ini juga sudah bisa running.
6: Jadi nanti ke depan kesehatan Anda ditentukan di ujung jari Anda ya, lewat budget.
10: Iya.
6: Ya baik Dr. Boni saya ke Selin kami nanti tanggal 19 Agustus itu HUT Provinsi Maluku. Nah mungkin dipikirkan apa tidak bisa ini bisa dikomunikasikan dengan Pak Gubernur.
14: I think it's possible. Because I already talked to Governor several times, he showed strong interest and he really care about the Maluku people. So he really encouraged us to, you know, move faster and then so we can help his people pretty soon.
8: Itu mungkin karena memang tim Jimenggo sendiri sudah berdiskusi beberapa kali dengan Pak Gubernur dan dia berkata untuk segera dengan cepat juga dapat uji coba sehingga ketika di Kota Ambon ini berhasil di semua pulau yang ada di Provinsi Maluku juga dapat berjalan dengan baik.
6: Kita kan provinsi kepulauan ya dan itu bisa dapat terjangkau. Tapi Selin ketika Anda ada di Ambon dan walaupun hanya baru mengunjungi Pulau Haruku ya. Tapi itu bisa memberikan gambaran tentang bagaimana pulau-pulau lain kami di Maluku yang punya keterbatasan akses, hubungan dengan tenaga medis, itu bisa nanti dibantukan juga.
8: Even you only visit Haruku Island, do you think that do you get the
13: imagine how people in all the island in Maluku that have a limited access about this. What do you think about the people?
14: Oh yeah, for that kind of interview, we'll keep continue to other island as well. So we will go together with Dr. Bonnie to visit other island as well. That's our plan.
8: Mm-hmm. Ya, dan mereka juga berencana akan mengunjungi pulau-pulau yang lain. Itu adalah rencana mereka.
6: Mm. Anda tidak takut kondisi geografis kami dengan cuaca yang ekstrim?
14: Not really. We believe technology has a superpower.
8: Tidak, mereka percaya bahwa teknologi punya kekuatan, jadi dapat diatur.
6: Ya, kalau bandingkan Amerika dengan kami di Indonesia agak beda ya.
14: That's true. That's true. That's the reason why, you know, the day after I signed the contract with the Department of Health, Ambon, I took my tech team here to making sure the application has been totally localized and match the people, like Indonesia people's need.
8: Benar, itu berbeda sekali, makanya dia sendiri mendatangkan timnya dari Seattle supaya dapat melokalisasi sistem yang ada di Indonesia sendiri, di khususnya di Ambon. Itu berbeda dengan di Amerika.
6: Iya, saya boleh dengan tim setel untuk bisa melihat pulau-pulau kami, bisa ya? Ya, tim tentunya sudah siap ya untuk membantu kami, bukan saja di Ambon tapi di pulau-pulau yang lain.
13: Are you ready for help people in Ambon and also the other islands?
15: Yes.
6: Ya, tapi Anda jangan yes, kami punya kendala yang begitu luar biasa, we harus siap.
15: We are aware, and then you have my word that we'll try everything we possibly can within our power to help. We really care about the people, want to help them. It takes a lot of humility, not just on Jimongo's part, but from all parties involved. And then we have amazing support. We have people here to help us. And then I think together we can make a healthcare access open to everyone.
8: Fokus kami kepada kemanusiaan, jadi untuk masalah apapun pasti dapat teratasi dan mereka didukung oleh banyak pihak sehingga hal itu dapat mereka lakukan.
6: Ya, saya ke Selin. Tadi kita ngomong sudah begitu banyak ya, tapi bisa nggak ini pembiayannya dari mana? Apakah memang non government atau apa ya?
13: Where the fund that you receive to run this MS program?
14: Back in Seattle, U.S.
13: From Seattle, U.S. Not helped by the government.
14: Not yet.
8: Belum.
6: Oh, jadi ini dari masyarakat Seattle sendiri ya?
13: So it is from the Seattle itself.
14: Yes.
13: Yeah.
14: Yeah, we try to not put pressure on the Indonesia government. So based on our business model, we also sell medicine. We distribute medicine to the whole Maluku market. So we were trying to make profit ourselves to support the whole system.
8: Kami tidak berusaha menekan pemerintah Indonesia, bahkan Ambon ataupun Maluku. Mereka akan mengembangkan business plan mereka dengan mengembangkan apotik atau penjualan di aplikasi ini. Sehingga dari keuntungan itu mereka dapat mengembangkan banyak hal yang sudah direncanakan melalui aplikasi ini.
6: Ya, baik. Dan Selin, Dr. Boni, kita punya waktu tinggal 6 menit ini. Kita harus mengakhiri, kita punya dialog. Ya, okay. Tapi saya ke Selin dengan tim dari Seattle. Ketika ini mudah-mudahan nanti bisa melihat kondisi kami bukan saja di Pulau Ambon ya, tapi ada di, kita tahu kita punya wilayah 3T kalau di sini, wilayah terdepan, tertinggal, dan juga ada kalau tambah T-nya begitu banyak, termiskin, macam-macam lah.
13: The very poverty, the very left over, the very limited access in Maluku Island. So the focus is not just only in Ambon or the near island near the Ambon, but they also hope that this app can reach the very out island that have a limited
9: Yes, that's the goal for us to set up the pilot city cooperation with Ambon and the Maluku, because this is a special and also not very not only place like that. You know, there's also other area in this world have very similar challenging. So we set up this pilot city to show the other country as well the perfect solution. You know, with AI technology, we can actually solve the society problem.
8: Mereka menggunakan Ambon sebagai pilot projectnya, kemudian dapat dikembangkan karena masalah ini bukan saja di Ambon atau di Maluku sendiri, tetapi di kepulauan daerah yang lain, bahkan di luar negeri juga menghadapi masalah seperti ini. Jadi ketika di Ambon ini atau dapat terlaksana dengan baik, maka otomatis mereka dapat mengembangkan itu sampai ke daerah-daerah yang lain atau wilayah yang lain dari di dunia ini.
6: Yeah. Silakan tim dari Setel, silakan apa yang ingin Anda tambahkan?
16: Oh ya, bisa. Mau tambah sesuatu?
6: Iya.
16: Memang ini percobaan yang besar, tetapi itu kami tidak takut karena itu. Karena kami percaya dengan bantuan semua orang yang sedang dengar podcast ini, kami bisa satu orang demi satu orang, satu kampung demi satu kampung, memperbaiki kesehatan bagi seluruh Indonesia. Tapi mesti ada perusahaan dari setiap orang, tidak boleh sendiri aja.
6: Waduh, luar biasa ya. Tuhan memberkati Anda ya, sama tim. Ya, baik. Saya ke dokter sebelum untuk kita mengakhiri kita punya dialog. Mungkin ada catatan penting, silakan.
10: Ya, mungkin terkait dengan Aiko dari Jumevo dan pemerintah Kota Ambon di kesehatan berlebihan.
6: Ya. Oke.
10: Menjawab program-program Pak Wali Kota juga terkait dengan Ambon sebagai smart city. Sebagai smart city, kemudian juga ini menjadi satu bukan keinginan kebutuhan karena memang masalah alih teknologi terutama di kesehatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi juga untuk layanan yang kesehatan untuk kami di Kota Ambon maupun Maluku yang terkendala dengan kendala geografi. Tapi juga atas keterbatasan adanya dia dengan masalah jumlah SDM dan kesehatan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab permasalahan termasuk juga yang ada di Kota Ambon dan pada akhirnya bisa meningkatkan derajat kesehatan warga kota, accessibility untuk layanan kesehatan masyarakat dan pada akhirnya masyarakat Kota Ambon bisa lebih sehat dan sejahtera.
6: Ya baik. Terima kasih atas nama manajemen, kami ucapkan terima kasih. Doa kami selalu mengiringi langkah Selin dengan juga tim Seattle, juga dokter untuk menjalankan misi kemanusiaan ini ya. Tuhan memberkati Anda selalu ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar, hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
3: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya, suruh mereka.